dengan digandeng sepanjang 20 meter. Gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upacara Melayu.

Nah, gimana nih tahun Pro 2? Apakah kalian udah ada kepikiran untuk mengisi waktu luang kamu yang lebih produktif tahun Pro 2? Yang jelas kita harus mengingat ya, dan aku juga ingin mengingatkan kalian dan juga diri aku sendiri tahun Pro 2 bahwasanya waktu luang itu bisa jadi kesempatan emas juga loh buat kita dengan memanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita akan menyesal karena membuang waktu untuk hal yang tidak berguna tahun Pro 2, dan mungkin bisa jadi hal-hal produktif di waktu luang kita akan bisa menambah relasi dan juga penambahan cuan untuk diri kita sendiri tahun Pro 2.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: 82 terkait dengan penggunaan lurik untuk seragam di beberapa sekolah yang ada di naungan Kota Malang 82. Dan ini dari Disdikbud Kota Malang juga telah mengevaluasi juga 82 terkait dengan pemakaian lurik di sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang ini terus mengevaluasi penerapan penggunaan seragam lurik yang ada di sekolah. Ini karena memang menyusul mencuatnya 82 dugaan tindakan fisik dan juga verbal terhadap siswa di SMP Negeri 18 Kota Surabaya. Sedangkan dari Kepala Disdikbud Kota Malang sendiri, Tuan Produa Suwarjana juga menyampaikan bahwasanya pihaknya selama ini sebenarnya mengingatkan ke sekolah-sekolah agar tidak melakukan pemaksaan dalam penggunaan seragam. Dan tentunya pihaknya sudah menyarankan tidak ada pemaksaan, Tuan Produa. Ini ungkapan langsung dari Bapak Suwarjana pada hari Selasa 29 September kemarin, Tuan Produa. Ia juga mengakui pihaknya tidak menyangka penerapan peraturan seragam di sekolah justru berkembang menjadi persoalan. Selama ini memang evaluasi yang dilakukan lebih banyak berkaitan dengan seragam wajib seperti biru putih dan juga pramuka tahun 2. Sebenarnya lurik pun ini juga menjadi catatan kecil aja, jadi tidak wajib lah ya tahun 2 ya. Tidak ada pemaksaan lebih tepatnya gitu ya. Dimana menurutnya juga persoalan yang muncul bukan terkait seragam biru putih maupun pramuka, melainkan penggunaan seragam lurik. Karena itu di Disdikbud akan terus melakukan pengecekan lebih lanjut ke sekolah-sekolah tahun 2, di mana pihaknya juga menegaskan bahwa evaluasi tersebut diperlukan agar kebijakan maupun aturan yang diterapkan di sekolah tetap berjalan tanpa ada unsur pemaksaan terhadap siswa juga tahun 2 ya. Semoga ini juga bisa menjadi catatan untuk kita semuanya. Bahwasanya suatu hal bisa dikomunikasikan lah tahun 2 ya. Dan juga dari Kepala Disdikbud pun juga udah menyampaikan bahwasanya sebenarnya pemakaian lurik ini bukan menjadi persoalan yang utama, karena memang yang sering dilakukan pemantauan atau evaluasi yang berkaitan dengan seragam wajib yang seperti biru putih dan juga pramuka tahun 2. Sebenarnya lurik pun tidak ada unsur pemaksaan harusnya ya tahun 2 ya. Dan ini masih banyak informasi-informasi dengan menarik juga yang akan nanti aku sampaikan di sepada kali ini, tanpa dua. Mungkin buat kamu yang sekarang lagi di jalan untuk on the way ke tempat kamu kerja, ke kampus, ke sekolah, hati-hati di jalan, jangan main HP gitu ya di jalanan. Apalagi buat kamu yang keburu-buru, waduh itu bahaya banget, tanpa dua. Mungkin ya di ini lagi ya, lebih pagi lagi berangkatnya, tanpa dua. Karena kalau udah buru-buru itu semua jalan kayaknya harus benar-benar harus di ini ya, tanpa dua, harus kayak aku tuh gak mau tahu lampu merah pun aku terobos. Wah itu yang menjadi bahaya. Jadi makanya buat kamu semuanya, jangan mepet-mepet kalau mau berangkat kerja ataupun mau berangkat ngampus tahun 2. Karena memang kesehatan dan keselamatan kita berkendara bukan cuma untuk kita, tapi untuk ribuan bahkan jutaan orang lain di jalanan juga tahun 2. Aturan-aturan yang dibikin atau dibuat untuk kita tuh sebenarnya untuk menyelamatkan kita, agar kita lebih safety lagi di jalanan dan agar kamu lebih nyaman juga tahun 2.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik Produa FM.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

San Pro 2 kata orang Jawa tuh hidup itu sawang sinawang gitu ya, San Pro 2. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi kuliah di semester-semester akhir kayaknya, apalagi buat ciwi-ciwi ya, ada aja kepikiran kayak, ya kayaknya aku mau nikah aja deh daripada garap skripsi. Terus yang cowok juga, kayaknya aku harus kerja deh, kayaknya aku harus cuti deh, kayaknya aku harus ini, kayaknya aku juga salah jurusan, kayaknya aku salah ngambil keputusan gitu ya. Itu sebenarnya kayak pikiran kita ketika lagi suntuk gak sih San Pro 2, kalau udah ngerjain suatu hal yang mungkin udah mentok juga, terus kita gak bisa gitu San Pro 2. Jangan sampai lupa untuk recharge energi juga, mungkin ketika kamu sekarang lagi garap skripsi yang dosennya gak bisa ditemuin, terus kayak mungkin dosennya lagi ada perjalanan dinas keluar dari kampus San Pro 2, tapi ngobrolin masalah dunia perkampusan gitu San Pro 2, perkuliahan, memang tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk berada di titik yang mungkin kamu saat ini lagi jalankan San Pro 2. Ini juga disampaikan oleh Direktur Politeknik Negeri Malang, ada Insinyur Supriyatna Aji Suwigyo, STMT San Pro 2, menyebutkan bahwasannya ini kan ada wacana pendidikan gratis yang diusungkan oleh pemerintah merupakan bukti bahwa ini banyak banget di San Pro 2 generasi muda Indonesia yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih tinggi lagi San Pro 2. Ia juga menyampaikan berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi yang ada di Indonesia pada tahun 2025 tercatat 32,89%. Dan dari data tersebut, San Pro 2 menggunakan kelompok usia 19 sampai 23 tahun nih. Sebenarnya angka tersebut, San Pro 2 menunjukkan masih terdapat banyak generasi muda yang perlu mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi. Dan selain itu tentunya menyebut bahwa menjadi langkah untuk meningkatkan sumber daya manusia juga yang Indonesia. Beliau juga menilai San Pro 2 salah satu kendala yang dihadapi oleh generasi muda dalam mengakses pendidikan tinggi adalah akses menuju perguruan tingginya yang sulit ya. Dengan kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatkannya biaya yang harus dikeluarkan juga, mulai dari biaya akomodasi hingga kebutuhan tempat tinggal apabila mahasiswa harus tinggal jauh ya, jaraknya dari rumahnya ya San Pro 2. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan data yang dibutuhkan pemerintah dalam menyusun skema pendidikan gratis tersebut, meliputi beasiswa besaran biaya kuliah tunggal atau BKT, kelompok uang kuliah tunggal atau UKT, serta data mahasiswa dari berbagai jalur penerimaannya San Pro 2. Menurutnya, data tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi pemerintah dan menghitung kebutuhan anggaran pendidikan tinggi secara lebih rinci gitu ya. Karena demikian, Supriyatna juga menyebut bahwa konsep pendidikan gratis ini harusnya perlu dimatangkan kembali. Pemerintah harus mempertimbangkan beasiswa di luar pendidikan juga, teman-teman produk. Karena memang kehidupan di perguruan tinggi kan tidak berhenti di kampus saja, teman-teman produk. Bagaimana dia survive juga, apalagi yang tadi udah disampaikan terkait dengan biaya untuk kehidupan mereka yang mungkin tinggalnya jauh dari rumahnya San Pro 2, seperti kayak makan, tempat tinggal dan lain sebagainya San Pro 2. Menurutnya, ini juga pemerintah dapat menjamin pembiayaan pendidikan pada standar minimal yang dibutuhkan mahasiswa, sementara kebutuhan tambahan yang sifatnya pilihan dapat menjadi ruang pembiayaan mandiri atau gotong royong juga. Ia juga mencontohkan sertifikasi kompetensi dengan standar industri atau internasional. Jika standar pendidikan yang dibiayai pemerintah berada pada tingkat nasional, mahasiswa yang ingin memperoleh sertifikasi tambahan dengan standar lebih tinggi dapat memiliki pilihan untuk membiayai secara mandiri gitu ya San Pro 2 ya. Dan sebagai informasi bahwasanya wacana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri sendiri tengah dimatangkan pemerintah pada tanggal 23 September kemarin San Pro 2, sedangkan pemerintah menyatakan dengan menyiapkan rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri termasuk pembebasan UKT dan uang pangkal. Dari Mendikti Saintek Brian Yulianto menyebut perhitungan kebutuhan anggaran dan juga skema pelaksanaan masih dilakukan tahun 2022. Ya semoga ini juga segera ya San Pro 2 ya, mengingat banyak sekali teman-teman kita yang membutuhkan dari anggaran ini San Pro 2 dengan wacana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri. Dan semoga dengan adanya pendidikan gratis ini juga menjadikan Indonesia tuh semakin ini ya San Pro 2 ya, akses pendidikan perguruan tinggi itu semakin banyak orang yang bisa mengaksesnya, bukan cuman orang-orang tertentu ataupun dengan ekonomi menengah ke atas. Karena memang yang seperti kita ketahui
ketahui bersama tahun 2022 untuk menuju atau menjangkau pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Ini lumayan sulit ya, bukan sekedar sulit untuk pendidikannya, tetapi juga biayanya termasuk ini juga tahun 2022 ya. Semoga dari pemerintah ini dapat membantu banyak generasi muda agar mereka tuh bisa menjadi agent of change di kemudian hari tahun 2022.

0: saja ternyata menikam matiku lagi.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Gimana Tahun Pro 2 di pagi hari ini? Apakah kamu sudah menentukan mau sarapan apa? Atau justru kamu udah sarapan di rumah Tahun Pro 2? Kalau aku sih ya, tim sarapannya yang di jam 9-an lah ya Tahun Pro 2 udah selesai semua. Tinggal ya mungkin sisa-sisa lapar dikit gitu baru makan. Gak tau kenapa ya, aku pengen banget gitu ya seperti orang-orang pada umumnya, dimana kalau pagi bisa sarapan. Kalau aku tuh kalau sarapan pagi kayak perutnya gak nerima gitu ya. Ya gak tau kenapa, memang dari kecil gak terbiasa sarapan gitu Tahun Pro 2. Tapi buat kamu yang terbiasa sarapan pagi, kayaknya enak banget gitu ya. Pagi-pagi bisa udah energinya udah kekumpul, udah gak lemes lagi. Terus ya tinggal mikirin gitu ya, nanti mau lunch apa gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, apalagi nih ya dilema anak rantau Tahun Pro 2, itu sebenarnya bukan menentukan pilihan yang sangat berat tiap harinya, tapi menentukan mau makan apa hari ini. Kayak merasa bosen gitu ya, ayam-ayam-ayam terus Tahun Pro 2. Kayaknya seluruh kota Malang tuh isinya ayam gitu ya. Entah ayam geprek, nanti juga ada ayam apa gitu. Tahun Pro 2 ada CI, ada apa gitu. Kayak ya mungkin lah sebagian besar anak rantau pasti mempunyai dilematis yang sama gitu seperti aku Tahun Pro 2. Yaitu kayak tiap hari makan ayam aja Tahun Pro 2. Tapi yang jelas ya gak apa-apa lah, kita syukuri Tahun Pro 2 masih bisa menikmati gitu ya makan-makan yang mungkin itu enak buat kita. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kamu juga diberikan rezeki yang banyak biar kamu bisa makan enak Tahun Pro 2. Nanti kita juga akan ada informasi-informasi terkait dengan perkiraan cuaca hari ini. Apakah hari ini ada indikasi turunnya hujan? Karena memang beberapa saat kemarin Tahun Pro 2 sempat ada titik-titik hujan juga di daerah Malang Tahun Pro 2.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Seperti tadi yang udah aku janjikan tahun 2022 di pukul 10 lepas 10 waktu Indonesia Barat ini, nanti kita akan tanya-tanya gitu ya seputar perkiraan cuaca hari ini. Dan telah gabung bersama dengan kita tahun 2022 ada Pak Andang, forecaster dari BMKG yang bertugas hari ini. Selamat pagi Pak Andang, gimana kabarnya?
1: Selamat pagi.
0: Iya, kabar sehat Pak Andang di pagi hari ini Pak Andang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat gitu ya Pak Andang ya. Pak Andang, ini beberapa hari yang lalu sempat ada terjadinya rintik-rintik hujan di daerah Kota Malang nih ya. Banyak orang yang pamer di sosial media, katanya Malang habis hujan tuh gak ada obat gitu, bikin candu gitu katanya. Nah, gimana nih Pak Andang untuk hari ini? Apakah hari ini tetap panas atau diperkirakan adanya turun hujan kembali, atau seperti apa nih kalau dari BMKG Pak Andang? Silakan.
1: Iya. Untuk hari ini, cuaca diprediksi umumnya masih cerah. Potensi untuk mendung hingga hujan mungkin rintik lokalnya di sore harinya. Jadi kalau si pagi hingga siangnya cerah-cerah saja.
0: Oke.
1: Lalu untuk suhunya, di hari ini diprediksi suhu dan kelembapan kurang lebih sama dengan hari kemarin di rentang 17-32 derajat Celcius. Kelembapannya juga sampai di titik yang cukup tinggi.
0: Juga ini ya Pak Andangnya, cukup tinggi juga untuk kelembapannya. Nah, untuk suhu tertinggi hari ini diperkirakan berapa derajat nih Pak Andang?
1: 32.
0: Oke, lumayan tinggi juga ya Pak Andang ya.
1: Lumayan tinggi dan kelembapannya juga tinggi.
0: Iya. Nah, untuk di daerah pantai selatan di Padang yang ingin beraktivitas di laut, apakah tinggi gelombangnya juga cukup tinggi juga atau sekarang berada di fase yang sedang atau rendah nih Pak Andang?
1: Kalau untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diprediksi hingga ketinggian 2,5 meter itu dalam kategori sedang saja.
0: Jadi sedang ya Pak Andang ya?
1: Ya sedang.
0: Okay. Kalau dari BMKG sendiri nih Pak Andang, ini kan juga di beberapa titik Malang, di Kota Malang khususnya juga ada ini ya, kekeringan juga terkait dengan air bersih. Apakah ini kemarau juga masih cukup panjang atau justru ada perkiraan-perkiraan terupdate gitu Pak Andang terkait dengan kemarau panjang ini?
1: Oke, untuk kewaspadaannya memang kemaraunya masih cukup panjang, okay. Jadi mari kita berhemat air bersama-sama lah ya.
0: Jadi
1: nanti baru di bulan November akhir, di Desember kita baru akan ada hujan yang cukup konsisten.
0: Oke, jadi masih panjang banget ya Pak Andang ya. Makanya ini juga menjadi kewaspadaan untuk masyarakat dan juga teman Pro 2 agar menggunakan air bersih dengan bijak gitu ya Pak Andang ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk kewaspadaan yang lain Pak Andang ke teman Pro 2 mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan?
1: Ya, di kondisi yang suhunya tinggi dan kelembapannya juga tinggi, karena beberapa tempat kemarin sempat ada hujan rintik-rintik maupun mendung itu lembab, itu tubuh manusia itu tidak cocoknya kalau suhunya tinggi dan kelembapannya tinggi.
0: Oke, iya.
1: Jadi ini sangat bisa memicu batuk pilek dan teman-temannya.
0: Oke. Jadi apa ya, kurang metabolisme tubuh tuh tidak bersahabat dengan suhu yang seperti ini gitu ya Pak Andang ya?
1: Iya, di Arab sana suhunya tinggi tapi kelembapannya rendah, tubuh manusia fine-fine saja. Kalau di kita suhu tinggi, kelembapannya tinggi itu bisa cukup mengganggu, terutama di
0: pernapasan gitu.
1: Spektrum usia bawah 5 tahun dan lanjut usia di atas 50-60 tahun itu bisa lebih mudah terganggu, dan kalau terganggu dampaknya bisa lebih berbahaya.
0: Iya.
1: Jadi jaga kesehatan ini.
0: Menjaga metabolisme tubuh mungkin lebih bijak memilih atau memilah makanan dan minuman ya Pak Andang ya, karena memang suhu seperti ini juga bisa memicu beberapa indikasi tubuh ini tidak bisa menerima gitu ya Pak Andang ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Andang atas informasinya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan tugas selanjutnya Pak Andang. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Selamat pagi Pak Andang.
1: Selamat pagi.
0: Baik, seperti itu Tuan Prado, informasi dari Pandang bahwasanya untuk indikasi turunnya hujan di sore hari itu hujan lokal gitu Tuan Prado, namun di pagi sampai siang ini juga lumayan tinggi suhunya, di mana puncak suhu di 32 derajat Celcius dan itu sangat tinggi lah ya Tuan Prado ya. Dan juga kelembapannya juga tinggi. Jadi memang benar-benar kesehatan kita tuh juga harus benar-benar dijaga karena banyak banget gitu ya orang-orang yang udah mulai ini ya Tuan Prado ya, udah mulai kayak batuk, pilek, sesak nafas gitu Tuan Prado ya. Dan juga tadi juga diinformasikan bahwasanya kemarau panjang masih berlangsung sampai diperkirakan di awal Desember Tuan Prado. Tetap bijak menggunakan air bersih karena memang ada beberapa daerah-daerah di Kota Malang dan juga Malang Raya ini sempat terjadinya kekeringan gitu ya terkait dengan sumber air bersih di rumah mereka masing-masing Tuan Prado. Informasi-informasi ringan menarik lainnya masih hadir di Spada. Selamat pagi Tuan Prado. Dan buat kamu semuanya, selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Tunggu, tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Rondo kamu bisa mendengarkan kita di manapun dan kapanpun dalam satu aplikasi namanya RRI Digital gitu ya. Kamu mau dengerin di Batam tapi kamu lagi di Malang bisa. Terus kamu kangen banget nih sama kampung halaman kamu Tron Pro 2 tapi kamu enggak bisa pulang, bisa aja juga baca-baca informasi terupdate yang ada di kanal kita yaitu rri.co.id Tron Pro 2. Mudah banget gitu ya sekarang mencari akses informasi karena memang di rri.co.id juga tiap harinya update banget Tron Pro 2, baik informasi lokal, nasional, internasional, hard news, soft news, semuanya ada Tron Pro 2. Dan buat kamu semuanya sekarang udah enggak ada alasan lagi untuk dengerin RRI gitu ya, enggak dengerin RRI Malang khususnya karena memang selain bisa di terrestrial 87.9 kamu juga bisa dengerin kita di rri.co.id dan juga RRI Digital Tron Pro 2.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Tahun Pro 2 kamu masih barengan Faki di sini di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada informasi selanjutnya gitu ya, dari Gubernur Jawa Timur, di mana tahun Pro 2 Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa dan juga jajaran pimpinan DPRD Jatim ini telah menandatangani persetujuan bersama rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan dalam sidang paripurna di DPRD Jawa Timur tahun Pro 2. Sedangkan penandatanganan tersebut dilakukan oleh Hovifa dengan didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak. Sementara pimpinan DPRD yang turut menandatangani yakni Wakil Ketua DPRD Sri Wahyuni, Wakil Ketua DPRD Denny Wacaksono, dan Ketua DPRD M. Musyafak tahun Pro 2. Di mana Gubernur Jawa Timur menyampaikan Raperda ini akan menjadi landasan hukum untuk memperkuat penghormatan juga perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ada di wilayah Jawa Timur. Hal tersebut selaras dengan amanah negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tahun Pro 2. Tidak hanya ini, dikatakan oleh Gubernur Jawa Timur, Raperda ini akan membawa perubahan paradigma juga bagi para penyandang disabilitas ya, dan penyandang disabilitas tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak, kesempatan, tanggung jawab dan kedudukan setara sebagai warga negara Indonesia juga tahun Pro 2. Dimana pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus berupaya mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui berbagai program dan juga layanan nih tahun Pro 2 ya, termasuk berbagai program antara lain melalui penyediaan layanan rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan asistensi sosial, pendidikan yang inklusif, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, fasilitas penempatan kerja, peningkatan aksesibilitas layanan publik serta pendampingan hukum, penguatan kelembagaan penyandang disabilitas serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2022.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Dan perlu informasi-informasi selanjutnya ini akan hadir gitu ya. Salah satunya juga air sungai Berantas di Malang ini tiba-tiba berubah menjadi ungu gelap gitu, Tuan Pro 2. Jasa Tirta menemukan sesuatu juga, Tuan Pro 2 ya. Namun sebelum itu masih ada beberapa lagu yang akan aku putarkan buat kamu. So don't go anywhere, Tuan Pro 2, tetap barengan Fakih Dispa. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Tahun Pro 2 ini sebenarnya ada perubahan warna air sungai Berantas yang ada di kawasan Mergosono, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sebenarnya ini masih menjadi misteri ya Tahun Pro 2 ya. Perum Jasa Tirta 1 juga telah menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan. Karena memang sejauh ini Perum Jasa Tirta 1 selaku pengelola daerah aliran sungai atau DAS Berantas tengah menunggu hasil laboratorium dari uji sampel air sungai yang diambil dari lokasi Tahun Pro 2. Dan nantinya hasil resmi laboratorium akan dipublikasi oleh DLH begitu seluruh pengujian selesai. Dan sebenarnya sekarang juga masih belum keluar hasilnya Tahun Pro 2 ya. Di mana Tahun Pro 2, Ivania mengaku tim di lapangan juga menemukan adanya saluran air atau drainase yang berujung ke aliran sungai Berantas, di mana drainase itu disebut tepat berada di kawasan jembatan Gang 5 Mergosono atau lokasi di mana air berubah warna beberapa waktu lalu Tahun Pro 2. Meski begitu, Perum Jasa Tirta 1 juga masih belum bisa menyimpulkan apakah drainase itu juga menjadi penyebab perubahan warna air di sungai Berantas. Sebenarnya kepastian ini dugaan pencemaran yang turut dikhawatirkan warga itu akan menunggu hasil uji laboratorium juga Tahun Pro 2. Di mana pihaknya juga mengatakan Tahun Pro 2 mencatat ada belasan industri yang berada di daerah Das Berantas, khususnya di wilayah Kota Malang. Hanya saja sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan apakah keberadaan belasan industri ini juga mencemari Das Berantas seperti dalam video yang viral di media sosial beberapa hari yang lalu Tahun Pro 2. Dan selain itu Tahun Pro 2 memang sebelumnya air sungai Berantas mendadak berubah warna ungu gelap di sejumlah titik aliran, dan temuan kondisi perubahan air itu berada di dekat jembatan Mergosono Gang 5 Kota Malang. Perubahan warna itu sempat direkam warga dan viral di media sosial. Dalam video itu tampak air sungai tiba-tiba ini berubah warna gitu ya, menjadi gelap Tahun Pro 2. Perubahan warna itu terjadi sebenarnya pada hari Minggu kemarin ya Tahun Pro 2 ya, di tanggal 27 September 2026 siang. Ya semoga ini nanti juga hasil laboratoriumnya semoga cepat keluar Tahun Pro 2 sehingga kita bisa mengetahui juga apa nih ya penyebab Das Berantas berubah warna Tahun Pro 2.
1: Kau bilang aku cinta, ku tahu ada yang tak biasa. Bodohnya aku sempat

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Puasa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
8: mengucapkan semoga semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak seperti mentega.

Pro 2 ada bahaya gitu ya ketika kita terkenal dengan hujan abu vulkanik bagi kesehatan. Memang ini abu vulkanik menjadi memiliki sifat keras dan abrasi sehingga dapat mengganggu kesehatan kita jika kita menghirupnya atau mengenai tubuh kita tanpa Pro 2. Dampaknya ini juga bergantung pada tingkat dan lama paparan serta kondisi kesehatan seseorang juga tanpa Pro 2. Paparan abu vulkanik dapat meningkatkan resiko gangguan saluran pernafasan terutama pada anak-anak, lansia, orang yang memiliki penyakit paru seperti asma dan juga PPOK tahun produk. Selain itu, abu vulkanik juga dapat menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, berair, gatal, atau terasa mengganjal serta mengiritasi kulit yang ditandai dengan keberahan, gatal, serta ruam dalam jangka panjang. Paparan debu silika dari abu vulkanik juga dapat meningkatkan risiko penyakit paru seperti silikosis tahun Pro 2. Dan ini ada beberapa pertolongan pertama saat terpapar abu vulkanik. Yang pertama, segera menjauh dari paparan tersebut. Yang kedua, waspadai gejala akibat paparan abu serta bersihkan kulit dengan lembut, hindari mengucak mata jika terkena abu, dan selanjutnya Pro 2, bersihkan abu vulkanik dengan cara yang lebih aman tahun Pro 2. Jika kamu mungkin merasa kurang nyaman atau tubuh kamu udah benar-benar kayak nggak bisa diatasi sendiri, segera ke tenaga medis tahun Pro 2. Informasi ini menjadi informasi terakhir di sepada kali ini tahun Pro 2, tapi kamu jangan kemana-mana karena di Santai Siang dan Pro 2 Hitlist nanti ada Irene Natasha yang akan membersamai kamu semuanya tahun Pro 2. Fagi pamit, sampai jumpa di hari berikutnya.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket informasi Pro 2 selengkapnya disampaikan Irena Tasya. Informasi pertama, Universitas Brawijaya atau UB menyambut positif rencana pemerintah mendorong biaya pendidikan tinggi yang lebih murah dan terjangkau. Rektor UB Profesor Widodo juga menilai keterjangkauan biaya pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan angka partisipasi di pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Menurutnya, pendidikan tinggi berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Ia juga menyebutkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan sejumlah negara tetangga, sehingga akses terhadap pendidikan tinggi terus perlu untuk diperluas. Profesor Widodo juga mengatakan akses perguruan tinggi sebenarnya cukup terbuka karena jumlah dari kampus negeri dan swasta relatif banyak. Namun kemampuan ekonomi masih menjadi salah satu kendala bagi sebagian masyarakat, karena itu kebijakan pendidikan yang lebih terjangkau dinilai nantinya dapat membantu memperluas akses dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal dari pemerintah. Di Universitas Brawijaya sendiri, bantuan pembiayaan telah diberikan melalui UKT kelompok tarif rendah, pembebasan UKT bagi mahasiswa tertentu hingga beasiswa. Sekitar 10% mahasiswa UB disebut telah menerima beasiswa, sementara dukungan lainnya diberikan melalui penundaan pembayaran dan bantuan biaya pendidikan. UB kabarnya juga memanfaatkan dana abadi serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas dukungan pembiayaan. Terkait status UB sebagai PTNBH, Profesor Widodo menjelaskan bahwa status ini tidak otomatis membuat biaya pendidikan menjadi mahal, karena PTNBH memberikan otonomi bagi perguruan tinggi untuk mengelola pendidikan dan mencari sumber pendanaan di luar UKT. UB juga menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah apabila skema pendidikan tinggi yang lebih terjangkau nantinya resmi ditetapkan. Informasi selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Pasuruan mengikuti pameran Kriya Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center atau JICC. Pameran yang berlangsung 26 hingga 30 September 2026 ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk khas dan juga kerajinan unggulan dari Kabupaten Pasuruan. Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo juga mengatakan 4 pelaku usaha di bawah untuk mengikuti pameran tersebut. Produk yang ditampilkan meliputi baju lukis 3D Amu Hajiba milik Anissa Mukena Bordir Muslima Ayu, milik Ayu miniatur mobil dan Vespa milik Willy, serta bayi baju rajut milik Henny. Menurut Merita, masing-masing pelaku usaha juga memiliki produk dan pangsa pasar yang berbeda. Salah satunya produk baju lukis 3D Amu Hajiba yang disebutkan mendapatkan respon positif dan banyak diminati pengunjung selama pameran. Marita juga turut mengunjungi stan dari Kabupaten Pasuruan sekaligus memberikan motivasi kepada pelaku UMKM dan pengrajin untuk terus meningkatkan daya saing, kreativitas, inovasi, serta kualitas produk. Keikutsertaan dalam Kriya Nusa juga diharapkan dapat membantu memperluas dari promosi dan pasar produk Kriya serta wasra khas Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, Anissa selaku pemilik Amu Hajiba menyampaikan apresiasi kepada Dekranasda dan juga Diskoprindak Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan kesempatan untuk membawa produknya dalam pameran Kriya Nusa 2026. Seluruh produk khas dari Kabupaten Pasuruan juga diharapkan dapat mendapatkan respon positif dari pengunjung sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pelaku UMKM. Sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Program A2 Malang, dan kita ikuti acara selanjutnya. Tetap bersama kami.
1: Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2 sudah jam 10 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi jelang siang aja untuk kamu yang lagi di jalan, lagi on the way. Teman Pro 2 siang hari ini sambil ditemenin sama Irena Tasya sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Yes, ada kabar seru nih buat kalian yang ngakunya pecinta musik rock, Teman Pro 2. Karena Avenged Sevenfold ini akan kembali menyapa penggemarnya di Jakarta. Jadi band asal Amerika Serikat ini dijadwalkan, Teman Pro 2, ini bakal tampil gitu ya di Jakarta, Teman Pro 2, International Stadium atau JIS pada 10 Oktober 2026 mendatang. Yang menarik dari konser ini bakal makin spesial kalau misalnya kita lihat, karena memang ada dua musisi Indonesia yang mana dipercaya menjadi opening act-nya. Mereka adalah Isyana Saraswati dan Saint Loco ya. Jadi keduanya ini dipilih langsung oleh si band Avenged Sevenfold ini untuk menjadi pembuka gitu ya performance mereka di Jakarta. Jadi buat kalian yang sudah mulai curious kira-kira seperti apa nih nantinya perpaduan musik dari Isyana Saraswati dan Saint Loco, dan yang pasti energi khas dari Avenged Sevenfold ini, kamu harus catat tanggalnya, Teman Pro 2, yaitu 10 Oktober 2026 di Jakarta International Stadium. Sementara itu buat Teman Pro 2 yang belum bisa datang langsung, tenang aja, gak perlu kecewa, kita tetap bisa menikmati musik mereka dari sini gitu ya. Dan yang pasti masih di Pro 2 Hitlist, kita masih akan terus kasih informasi-informasi dari musik-musik terhits ya, sambil muterin lagu-lagu yang enak. Next one, ini ada Isyana Saraswati yang katanya bakal menjadi band pembuka ya di penampilan Avenged Sevenfold 10 Oktober 2026 nanti. Ini dia, I'm on my way.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

Teman Pro 2, ada kabar menarik dari dunia musik internasional karena Taylor Swift ini baru saja membawa pulang salah satu penghargaan bergengsi di MTV Video Music Awards 2026. Jadi Taylor Swift ini meraih penghargaan Video of the Year lewat video Music Divide of Ovelia gitu ya. Tapi yang menarik ini bukan cuma soal kemenangannya, karena kalau kita lihat dalam pidatonya, Taylor Swift ini menyampaikan bahwa penghargaan tersebut ia dedikasikan untuk legenda musik country Dolly Parton. Dan yes, Taylor ini juga menyampaikan rasa hormatnya kepada sang senior Dolly Parton yang selama ini juga dikenal sebagai salah satu sosok penting dalam perjalanan musik country sendiri tahun 2002. Jadi ini kalau kita ngomong dan kita lihat gitu ya, apa yang dilakukan Taylor Swift ini bukan cuman soal trofinya aja, tapi momen ini menjadi satu bentuk penghormatan yang diberikan oleh Taylor Swift pada salah satu legenda musik yang juga menginspirasinya dalam musik country-nya, dalam berkarya seorang Taylor Swift sampai dengan hari ini. Nah, kalau tadi ngomongin Taylor Swift tahun 2002, kita bakal langsung aja gak pakai lama dengerin lagu terbaru dia barengan sama The Civil Wars tahun 2002. Jadi Taylor featuring barengan sama The Civil Wars dengan Safe Sound. Ini dia, Enjoy.

Lagu terbaru dari Mulyki Tiarandini, teman pro 2 ya. Ini Tulang dan Nadi. Wait, dalam banget ya. Tulang dan Nadi itu kayak sesuatu yang memang gak bisa dipisahkan, teman pro 2. Itu kayak jadi satu part of our body gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tulang, ada nadi gitu kan. Kalau misalnya salah satunya aja gak ada tuh pasti aneh banget. Makanya kenapa Tuhan itu menciptakan kita sebegitu sempurnanya, teman pro 2. Mungkin ini juga yang ingin coba digambarkan oleh Tiarandini gitu ya. Tulang dan nadi. Jadi kayak dua hal yang memang gak bisa dilepaskan. Satu sama lain tuh udah langsung terikat ya. Sudah bagian dari paket komplit yang memang ya udah satu produk, gimana dong ngejelasinnya. Intinya lagu ini dalam banget sih meaningnya buat aku, karena dia pengen mengekspresikan begitu melekatnya, begitu menyatunya dua entitas yang beda tapi gak bisa gak ada salah satu. Wow, dalam banget. Oke, dan yang pasti produk hitlist yang hari ini kita juga masih bakal muterin lagu-lagu yang endul dan membacakan juga beberapa WhatsApp yang udah masuk nih, tahun produk. Aku mau nyapa dulu, thank you banget tadi sudah ada yang masuk di 0813 7682 17 sekian-sekian. Ada Kalara Purnamasari, selamat siang aja. Hai, ini selalu kalau misalnya mau request ya, panjang banget doanya buat penyiar. Tapi thank you banget ya Kalara ya, semoga doa baiknya kembali juga nih buat Kalara dan keluarga. Assalamualaikum katanya, selamat siang, maaf mengganggu sebentar ya kak, mau izin request satu lagu lagi boleh gak? Boleh banget, mau request 10 juga gas aja. Ya semoga siaran kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan, amin ya. Dan requestnya ini lagunya 420 dan Cerita Utami yang Mangu kak. Oke, nanti kita puterin ya, sudah kita siapin sih di playlist kita hari ini. Ditungguin aja ya Kalara, ntar kita bakal langsung putarkan buat kamu. Kemudian dari 0856-4702 sekian-sekian. Hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Wait, kalau Sumpah Mati ini ada berapa version ya? Ada yang dinyanyiin sama Selena, ada yang dinyanyiin sama Rio Laskarhat ya, sama Nikita Becker juga ada ya, ada banget. Oke, nanti kita puterin ya. Sumpah Matinya juga udah aku siapin di playlist, abis itu bakal keputar ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke, ditungguin aja Minace, lagu ini terbakal meluncur buat kamu. Yes, kalau gitu gak pakai lama, abis ini kita bakal puterin requestan yang tadi udah diminta. Tapi sebelum itu kayaknya mau mampir dulu ke Teh Yura Yunita, udah lama banget gak dengerin Yura nyanyi ya. Kali ini ada yang baru, The New One dari Yura Yunita dengan Pertiwi. Ini dia.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
4: Dan? Seribet ini?

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin

0: Malikan Essentials. Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Lagu yang satu ini tahun Pro 2 juga kayaknya benar-benar bisa jadi lagu penyemangat tersendiri gitu ya. Kalau didengerin Rizky Febian diblendin sama Adrian Khalif tuh gak tahu kenapa kayaknya energinya mereka tuh bisa ngeblend double energy, dan itu kayak vibesnya emang beda aja gitu, teman Pro 2. Selamat siang deh untuk kamu yang juga baru aja menyatu bersama dengan 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap pastikan keselamatan dalam berkendara gitu ya. Karena kalau lagi jalan tuh bukan cuma kita guys, tapi juga keselamatan orang lain ini perlu, wajib kita perhitungkan ya. Dan kita dahulukan keselamatan bersama, jadi bukan cuma keselamatan kita aja, tapi semua nih teman Pro 2. Oke. By the way, ada kabar menarik dari dunia musik Indonesia yang sekarang mulai makin terdengar di panggung global. Aku mau congratulation dulu deh untuk Nona, karena mereka tuh menurut aku adalah satu gebrakan baru, ya kan? Ini kita bilangnya apa ya? Girl band atau apa sih namanya? Kayak, ya pokoknya ya girl band ya. Atau apa sih namanya, vocal group, yes. Oh, girl group. Girl band, emang lo kira smash ya kan, boy band dong. Nah, ini girl group asal Indonesia, Nona, yang baru aja merilis album debut mereka yang berjudul Island Girl ya. Ini lewat label 88 Rising ya kan. Dan yang menarik, album ini tuh gak cuma menawarkan musik pop modern aja, tapi juga membawa identitas Indonesia di dalam setiap produksinya. Kalau kita lihat hasil dari konten-konten mereka gitu ya, pas video klipnya, ya kan, ada telolet isi angkot lah, ada gamelan lah, ini luar biasa banget. Identitas Indonesia itu benar-benar diangkat banget, tapi dengan format baru, format yang fresh gitu ya, yang coba dihadirkan mereka. Dan menurut aku, orang yang ada behind dari Nona ini, jadi mereka yang memang tim kreatifnya atau yang punya ide-ide kreatif, membuat mereka tuh jadi satu girl group yang memang akhirnya mempertunjukkan dan mempertontonkan sesuatu yang super duper kreatif banget. Dan aku bangga sebagai orang Indonesia kita punya Nona, teman Pro 2. Ada bunyi gamelan ya, ada ceng-ceng khas Bali, bahkan juga ada suara klakson minibus yang dimasukkan ke dalam beberapa lagunya mereka. Kalau kita lihat, nah, Nona sendiri ini beranggotakan ada Baila, ada Kristi, ada Esther, ada Syas juga, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi memang lewat Island Girl ini, Nona juga mencoba mempertemukan warna musik modernnya dengan elemen budaya Indonesia dan membawanya ke pendengar yang lebih luas. Menarik juga ya teman Pro 2, karena memang ketika suara-suara yang dekat dengan keseharian kita ini justru bisa menjadi bagian dari musik yang didengar sampai ke luar negeri. Gak

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Teman Prodo, ada kabar terbaru dari dunia musik Indonesia di mana Anugerah Musik Indonesia atau Emmy Awards 2026 sudah mengumumkan deretan nominasi termasuk untuk kategori album pop terbaik, Teman Prodo. Ada 5 album yang masuk dalam nominasi di tahun ini, yaitu adalah mulai dari Berusaha di Bawah Hujan milik Itje Tafia, kemudian Dalam Dinamika dari Perunggu dan Ikro, ini dari miliknya Raim Laode, kemudian Retrospektif dari Afgan, dan Semoga Hanya Mimpi dari miliknya Bernadia. Menariknya nama-nama ini datang dengan warna musik memang kalau kita lihat ya, variatif, cukup beragam, tapi memang punya karya, album yang juga mendapatkan attention di tahun ini, Teman Pro 2. Kira-kira siapa nanti yang akan membawa pulang penghargaan album pop terbaik nih kalau menurut Teman Pro 2? Jawabannya baru akan kita tahu gitu ya pada malam penganugerahan Emmy Awards 2026 pada 4 November mendatang di Jakarta. Jadi kita tunggu aja siapa kira-kira yang akan membawa pulang pialanya, Teman Pro 2. Tapi aku mau puterin dulu salah satu yes nominasinya. Ini ada Ikro yang rame banget dari mereknya Raim Laude, Teman Pro 2. Enjoy.

Informasi terakhir di Prodo Hitlist tahun Pro 2, karena ada rilisan baru dari Aziz Hedra gitu ya. Udah lama banget kita gak dengerin lagunya dia tahun Pro 2. Abis ini kita puterin ya buat kamu. Dan penyanyi yang juga kenal lewat lagu Sama Displeasure ini juga kembali dengan single terbaru. Judulnya adalah Black Seed ya. Dan menariknya memang lagu ini bercerita tentang mimpi masa kecil yang ternyata versinya Aziz itu kadang banget bisa terlupakan ketika kita mulai sibuk dengan tuntutan kehidupan. Nah, Aziz juga kabarnya terinspirasi dari pengalaman pribadinya nih saat dia merantau dan juga membangun karirnya di dunia musik. Nah, lewat si backset ini, dia ingin mengingatkan kita bahwa kita tuh bisa tetap terbuka dan belajar berkembang, tapi jangan sampai kehilangan tujuan yang sejak awal ingin kita kejar, teman Pro 2. Di bagian intro ya, Aziz juga memasukkan suara-suara anak-anak untuk membawa pendengar kembali remind gitu ya, mengingat masa ketika kita masih punya bisa mimpi besar, masih punya mimpi besar tanpa banyak keraguan. Karena seperti pesan yang dibawa lagu ini oleh Aziz ya, mimpi itu tuh gak punya batas katanya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi mengejar sesuatu ya kan, jangan buru-buru berhenti, percaya sama mimpi sendiri, bermimpilah setinggi-tingginya dan berusahalah untuk mencapai dengan segala effortnya untuk bisa menggapai mimpi itu. Dan yang paling penting adalah jangan lupa sama tujuan awal kamu, teman Pro 2. Yes, this is the last information of Pro 2 Hitlist. Karena di jam 12 siang nanti kita bakal ngobrol bersama dengan seseorang memang sudah malang melintang ya di dunia industri hiburan, khususnya di kota Malang, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol bersama dengan Bisma ya, yang merupakan owner dari Lotus Music Entertainment. Nanti kita akan ngobrol kira-kira membangun kualitas di industri hiburan tuh seperti apa sih, dan mungkin bisa jadi tips and trick yang bagus untuk kamu yang juga punya usaha di bidang yang sama, teman Pro 2. Karena ternyata usaha jasa seni yang satu ini tidak semudah yang kita pikirkan. Ada begitu banyak hal yang harus kita jaga agar bisnis kita di industri ini tetap bisa berjalan. Selain kualitas, tentunya attitude juga diperlukan ya. Nanti kita akan ngobrol dan kupas tuntas spesial di program Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang akan disiarkan seluruh RRI Jawa Timur, teman Pro 2.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat siang aja buat semua teman Pro 2 dan menyapa kamu, ya kan, dari RRI Malang. Yang pasti siang hari ini yang lagi pada dengerin kita dari Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep ya. Pokoknya selamat siang aja. Dan seperti yang sudah kita sounding juga di Instagram kita, kalau siang hari ini kita akan menghadirkan spesial program Muda Kreatif Berjaringan. Temanya luar biasa banget nih ya, ini membangun kualitas di industri hiburan. Saya gak sendirian seperti yang bisa kamu lihat di studio. Siang hari ini aku bersama dengan owner dari Lotus Music Entertainment, ada Mas Bisma. Hai.
2: Halo, halo.
1: Kabar gimana siang. Mas?
2: Alhamdulillah
1: yang...
2: baik. Wow. Bayren gimana kabarnya?
1: Luar biasa.
2: Masya
1: gitu ya.
2: Masya Allah, cantik banget ya.
1: Aduh, jangan dipuji dong. Nanti melambung. Tapi katanya tadi di luar panas ya Mas,
2: panas
1: ya?
2: Panas banget hari
1: panas
2: ini.
1: Panas banget, oke. Okay. Tapi yes, aman ya, udah.
2: Tapi alhamdulillah aman.
1: Chill ya. Alright. Thank you banget by the way dengan segala kesibukan. Kita tahu Lotus Music Entertainment ini salah satu band entertainment yang udah malang melintang gitu.
2: Masya
1: ya.
2: Masya Allah.
1: Dan kayaknya benar-benar udah selalu ada di top 5 deh.
2: Masya Allah.
1: Kalau ada mau wedding pilihannya Lotus, Lotus, Lotus gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Wow, tapi di awal kayaknya Mas Bisma mungkin kenalan dulu kali ya.
2: Baik.
1: Dan menyapa semua teman Pro 2 yang lagi dengerin kita siang hari ini karena kita berjaringan di Korno 10 Jawa Timur.
2: Baik, halo semuanya pendengar Pro 2. Perkenalkan saya Bisma dari Lotus Music Entertainment.
1: Wow, itu tadi ya. Mas Bisma, ini namanya kan Lotus Music Entertainment. Ya. Kenapa sih pemilihannya Lotus nih? Menarik nih. Boleh diceritain
2: gak sih? Lotus itu adalah kan sebenarnya bunga, bunga lotus.
1: Oh,
2: ya.
1: Iya, betul.
2: Bunga lotus itu melambangkan kebijaksanaan atau apa ya?
1: Okay.
2: Saya lupa, ada artinya sendirilah.
1: Okay.
2: Cuman untuk lotus sendiri artinya paling benar adalah love to sing.
1: Love to sing sebenarnya ya.
2: Yeah.
1: Akhirnya jadi lotus gitu aja ya.
2: Oke,
1: okay, love to sing jadi lotus gitu.
2: Yes.
1: Tapi kalau ditanya tahun berdirinya seorang Bisma mendirikan Lotus Music ini tepatnya
2: di tahun 2016 akhir.
1: Oh, 2016 akhir.
2: November seingatku.
1: Oh, November ya?
2: Iya.
1: Oke, oke, oke. Itu waktu itu memang kayak kepikiran sendiri atau gimana tuh Mas Bisma?
2: Jadi gini, jadi itu saya kan pernah main di salah satu band juga.
1: Okay.
2: Band pop, kalau yang tahu band pop itu band kayak di dugem-dugem gitu.
1: Yes, yes, yes.
2: Jadi saya ada sama saya sama Aldita sama Ijal namanya.
1: Oke. Okay.
2: Kita itu bertiga udah lama dari tahun 2013. Terus bubar bandnya.
1: Oke. Okay.
2: Bubar bandnya saya ikut band lain. Terus teman-teman ini masih ada nih, okay, masih ada dua nih, Ijal sama Aldita ini masih ada nih. Jadi aku bikin rumah buat mereka.
1: Yes.
2: Gitu. Akhirnya aku buatlah Lotus itu gitu di tahun 2016.
1: Okay.
2: Istilahnya kayak rumah baru buat kita lah.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
2: Gitu.
1: Jadi bikin rumah ya buat teman-teman lama gitu. Tapi memang di sini adalah memang betul-betul it's only kayak singer, pemain musik aja atau gimana?
2: Saya.
1: Di Lotusnya ini singer ya.
2: Singer aja.
1: Wow, berarti kalau total personilnya ada berapa nih yang sekarang di bawah Lotus
2: yang
1: Music
2: sekarang ada 9 orang. Berapa orang? Banyak sih. Banyak,
1: banyak
2: sih
1: ya, banyak
2: antara
1: ya.
2: 13-an deh.
1: 13-an.
2: 13
1: wow
2: orang.
1: Dan memang itu kayak playernya juga sempat ganti-ganti juga ya Mas ya?
2: Sempat.
1: Sampai menemukan formula yang paling pas.
2: Yang paling pas.
1: Oke. Okay.
2: Yang paling match lah.
1: Oh, yang paling match ya. Karena memang kalau kerja bareng tuh harus chemistry.
2: Harus
1: ya,
2: chemistry banget.
1: Okay.
2: Harus bisa apa namanya? Ngerti satu sama lain.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Tapi kalau dari ceritanya tadi behind the story, selain memang akhirnya kepikiran oh, bikin rumah deh buat teman-teman lama gitu. Apa yang kemudian membuat seorang Bisma ini memilih benar-benar serius deh gitu di industri hiburan ini?
2: Sebenarnya dulu itu nggak yakin, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Beneran nggak yakin karena aku pikir bisa nggak ya hidup dengan kerjaan musik, kerjaan ya dulu. Kerjaan musik apa bisa hidup ya? Karena kan sebenarnya di bank kan.
1: Iya, iya.
2: Gitu
1: banker
2: tanya.
1: Ya.
2: Iya, banker. Di banker.
1: Banker.
2: Di banker gitu. Terus ternyata bisa nih lanjut nih, akhirnya ternyata bisa ya menghasilkan ya
1: dan menjanjikan ya,
2: dan alhamdulillah menjanjikan.
1: Okay.
2: Sampai sekarang bisa rumah, okay, mobil.
1: Wow.
2: Gitu. Kalau ditekunin sih bisa seperti itu.
1: Betul, betul, betul.
2: Difokus.

0: membuat mungkin ya mulai merintis usaha yang sama dengan apa yang dilakukan Bisma. Mm-hmm. Yang paling harus mereka dari awal banget punya itu apa kalau menurut seorang Bisma?
1: Pertama attitude.
0: Attitude ya.
1: Attitude. Mm-hmm. Baik sama orang, mm-hmm. sopan sih,
0: betul,
1: sopan.
0: Betul.
1: Attitude semuanya attitude sih, semua mm-hmm. attitude dan mm-hmm. yang skill nomor 2 deh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Skillnya nomor 2 gitu ya. Tapi kalau boleh ceritain enggak sih Mas Bisma, pada saat kemudian pertama kali seorang Bisma ini sudah udah punya gambaran belum sih ini bakal sampai di titik ini, Lotus Music Entertainment udah punya gambaran kan ntar bakal besar-besar ini gitu?
1: Punya, kan pasti punya ya, keinginan yang aku pingin seperti ini nih. Jadi kayak udah gambaran di, gak mudah, memang gak mudah banget untuk sampai seperti ini. Setitik ini gak mudah, banyak sekali rintangan-rintangannya.
0: Benar,
1: cuman
0: benar.
1: Ya tadi kita harus apa namanya, harus baik sama orang.
0: Betul, betul.
1: Terus bisa menjaga sopan santun sama orang,
0: bener,
1: ya, ngobrol baik sama orang, kayak gitu kan.
0: Membangun link ya.
1: Bangun link sama orang itu bisa jadi seperti ini. Akhirnya bisa jadi seperti ini sih.
0: Tapi kalau dilihat dengan media sosial yang sekarang sudah pergerakannya luar biasa ini, menjadi tantangan atau justru makin mudah nih untuk Mas Bisma juga bisa mengembangkan bisnis ini di industri.
1: Sebenarnya mudah, gampang-gampang susah, ya? Gampang-gampang susah untuk membuilding dari sosial media karena kan banyak pilihan ya.
0: Betul, betul.
1: Di Malang kan udah banyak pilihan band, di Malang udah banyak banget ya.
0: Benar.
1: Jadi harus pintar-pintar dalam bersosial media.
0: Yes.
1: Pintar-pintar bikin konten. Bener. Sekarang kan karena klien lebih milih konten yang bagus daripada suara yang bagus.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul. Ntar pas kadang udah tampil loh kok gini.
1: Kok gini ya? Tapi ya semua kan tergantung pemilihan ya.
0: Benar.
1: Semua tergantung orangnya.
0: Oke. Jadi menarik ya. Kreatif aja belum cukup teman Pro 2. Kita juga harus punya skill tentunya
1: harus
0: Bisma ya. Kualitas, pengalaman, yang paling penting adalah network juga seperti itu. Tapi kalau dari seorang Bisma sendiri, perubahan yang paling besar di industri hiburan dalam beberapa tahun terakhir ini menurut Bisma apa?
1: Perubahan bisnis musik ya. Bisnis musik ini banyak banget perubahan. Sekarang banyak yang pinter.
0: Yes.
1: Suaranya bagus-bagus loh sekarang.
0: Iya benar ya.
1: Vokalis cowok, vokalis cewek, musiknya pun juga bagus-bagus, semuanya bagus-bagus, kini bagus-bagus banget.
0: Okay.
1: Ya, apalagi ya, itu aja sih sebenarnya.
0: Banyak hal ya sebenarnya.
1: Banyak hal.
0: Tapi tantangan nggak sih, Mas Bisma? Karena kan generasi sekarang ini sama generasi sebelumnya beda. Mungkin ada kayak treatment yang berbeda juga. Kadang dulu kalau nyari penyanyi itu, oh mereka bisa nih kerja berapa jam, oke gitu ya. Tapi sekarang mungkin resiliensinya beda generasi yang sekarang gitu, nggak bisa lama-lama.
1: Sama
0: ada perbedaan nggak? Oh sama ya?
1: Sama aja. Semua sama dari dulu kayak, kalau di aku ya itu sama aja sih semuanya. Kayak minimal kan berapa sih? Maksimal 3 jam kan kalau wedding. Kalau ada overtime juga pasti mereka minta loh.
0: Mereka minta, iya.
1: Ya, ada namanya sih.
0: Oke. Tapi untuk membuat satu konsep, karena kalau kita lihat dari penampilan-penampilan yang teman-teman Lotus mereka ketika performance ini kan benar-benar menarik banget gitu. Itu nyiapin konsepnya memang.
1: Konsepnya harus matang. Aku harus biasanya matang, 2 ya? Bulan sebelumnya.
0: Ada tim nggak sih?
1: Ada timnya sendiri. Kayak untuk baju yang pasti ya pas, dan lagu, pemilihan lagu kalau weddingnya di tempat yang besar kan juga susah kalau lagunya biasa aja.
0: Benar.
1: Lagunya yang bagus sekalian. Ya,
0: betul. Gitu. Coaching juga nggak sih?
1: Aku coach.
0: Buat teman-teman yang mereka bakal perform gitu.
1: Oh enggak.
0: Oke. Jadi mereka mau udah jadi gitu.
1: Udah jadi. Dia udah jadi, udah matang gitu sih. Tapi kalau untuk coaching mungkin latihan biasa aja ya. Kayak barengan gitu di studio gitu buat matching lagunya.
0: Betul.
1: Itu aja sih.
0: Oke. Jadi preparation-nya adalah sebelum hari hanya gitu ya. Biasanya ada
1: 1 bulan. Kalau weddingnya besar ya. Gak ada pemilihan sih sebenarnya. Kalau besar juga sama aja. Semuanya sama sih. Tapi kalau ada lagu-lagu yang susah, karena kan lagu-lagu kita banyak-banyak arrangement kan.
0: Betul.
1: Live gitu kan. Jadi kayak harus latihan 1 bulan sekali.
0: Oke. Tapi kalau di sisi yang lain gitu ya, kita ngebahas sisi yang lain. Baik. Karena semua orang tuh bisa berkarya. Persaingan juga semakin banyak seperti yang tadi Mas Bisma bilang, yang kerasa adalah memang karena makin banyak pilihan seperti itu ya. Apa yang akhirnya membuat orang tuh jadi ngeliriknya Lotus Music Entertainment nih? Ini menarik ya.
1: Menarik banget sih.
0: Menarik.
1: Kalau untuk dari Lotus sendiri, mungkin dari segi

0: musikalitas ya. Kalau dari semua orang kan bagus juga, musiknya juga bagus, tapi Lotus punya lagu-lagu, list lagu sendiri sih. Jadi orang jadi pasti milih, bukan pasti milih, jadi kayak orang lebih ke Lotus gitu. Karena kan Lotus itu kan kayaknya banyak lagunya itu ini Malik and Essential.
1: Okay.
0: Jadi gitu, jadi kebanyakan kan orang suka lagu itu.
1: Betul.
0: Gak mungkin gak suka lagu
1: gak
0: Malik.
1: Mungkin gak suka ya. Yes. Jadi memang kayak pemilihan lagu yang tepat juga berpengaruh banget.
0: Berpengaruh
1: ya.
0: Banget.
1: Berpengaruh banget. Dan istilahnya adalah memang yang lagi tren sekarang apa yang membuat orang tuh jadi interest, gitu ya.
0: Iya.
1: Dan mungkin ad libbing yang bagus kali ya tentang Lotus Music Entertainment, akhirnya orang memilih untuk Lotus sendiri kayak gitu. Tapi boleh nggak sih diceritain, kita tarik lagi ke belakang. Berarti Bisma sendiri ketika awal mulai industri ini, awalnya dulu berarti seorang singer ya?
0: Singer
1: dan akhirnya punya sendiri gitu.
0: Iya, dari dulu singer sampai punya sendiri. Tapi sebenarnya juga saya punya band sendiri juga dulu.
1: Oh iya.
0: Tapi namanya juga Bisma aja.
1: Namanya Bisma.
0: Bisma Project gitu.
1: Bisma Project.
0: Iya.
1: Okay. Sampai sekarang masih jalan?
0: Enggak.
1: Udah
0: jadi Lotus.
1: Udah jadi Lotus ya. Okay. Tapi boleh nggak diceritain kenapa seorang Bisma ini tertarik banget di dunia tarik suara dan akhirnya punya bisnis di industri ini?
0: Karena saya terjun di dunia entertainment ya karena hobi, juga kepingin ketemu banyak orang, bangun relasi, kayak gitu sih. Karena itu yang paling bisa tuh, di situ kan bisa tuh.
1: Benar.
0: Jaling yang awalnya kita gak kenal, jadi kenal. Kayak gini kita kan sebelumnya gak kenal nih Mbak.
1: Jadi kenal
0: kan.
1: Ya kalau saya udah tahu sih Mas Bisma ya. Oke. Terus.
0: Terus apa lagi ya? Apa tadi penyataannya?
1: emang akhirnya happy aja gitu ya?
0: Happy aja.
1: Di dunia ini the passion ya, nyanyi passion, apa segala macam.
0: Nyanyi gitu.
1: Berarti dari usia berapa Mas Bisma?
0: Aku dari kecil sebenarnya udah bisa nyanyi.
1: DNA-nya gitu. Keluarga penyanyi?
0: Mama saya penyanyi keroncong dulu.
1: Oh ala, pantesan. Akhirnya darahnya itu ada ya by blood?
0: Ada, cuma di aku aja, yang lain enggak. Kayaknya keluarga aku yang lain enggak deh.
1: Gak bisa.
0: Soalnya enggak enak semua. Astaga.
1: Keluarga sendiri ya.
0: Iya.
1: Diceng-cengin gitu. Karena memang mamanya adalah seorang penyanyi keroncong. Tapi Bisma justru banting setir nih ya.
0: Iya.
1: Enggak keroncong.
0: Suka, tapi belum bisa cengkoknya. Susah
1: loh keroncong itu ya.
0: Susah banget.
1: Perlu treatment skill khusus.
0: Skill khusus itu betul. Skill harus OP tuh. Overpower tuh.
1: Benar. Tapi akhirnya kemudian memilih lebih ke pop gitu ya.
0: Ini pop all round sih. Tapi sebelumnya di pop aku juga ini musik slow rock.
1: Oh, di slow rock.
0: Rock klasik ya ngomongnya ya.
1: Wow. Oke.
0: Gitu karena band saya yang lama itu band orang itu rock-rockan.
1: Rock-rockan.
0: Itu ya.
1: Oke. Okay. Terus akhirnya nyemplung di Lotus ini, ditawarin memang ikut nyanyi wedding gitu.
0: Heeh.
1: Oke.
0: Dulu awal udah wedding gitu di tahun 2000 berapa ya? 10. Saya malah di Surabaya sebelumnya.
1: Oh, di Surabaya.
0: Di Surabaya banyak di Surabaya sampai di 2013 saya di Malang. Okay. Ikut band orang di pub itu tadi. Terus sampai di 2016 bikin sendiri.
1: Okay,
0: sebelumnya ikut band lain kok.
1: Sebelumnya berarti memang jam terbang, kemudian pengalaman-pengalamannya adalah karena pernah ikut orang tadi ya.
0: Ya.
1: Terus akhirnya bisa buka sendiri.
0: Tahu linknya sendiri kayak gimana ya? Cari formulanya kan untuk bisa dapat link kan?
1: Benar.
0: Gimana
1: benar,
0: ya caranya?
1: Benar.
0: Kayak gini ya.
1: Oke. Tapi menantang ya dan seneng ya.
0: Seneng. Saya suka bertemu dengan orang baru.
1: Suka banget bertemu dengan orang baru.
0: Yes.
1: Oke, tapi untuk kemudian menjaga bisnis ini, kita bisa bilangnya apa ya? Ini industri kreatif ini itu kan memang seorang Bisma pun nggak mungkin ibaratnya kalau orang Malang bilang cul-culan, nggak bisa ya.
0: Nggak bisa.
1: Tetap ketika ada orang baru masuk misalnya harus ada sesuatu yang memang secara idealisme tuh mungkin bisa ditularkan ke penyanyinya. Itu gimana cara awal banget untuk bisa klik lah minimal.
0: Klik ya.
1: Karena kan teamwork ya, membangun teamwork.
0: Betul. Kalau band juga sama, player musik-musik juga sama. Kita harus kayak bangun chemistry dulu. Tapi ya juga. Karena kan saya juga jarang ketemu sama pemusikku ya.
1: Oke.
0: Saya kayak harus jaga apa namanya? Bukan jaga jarak sih, tapi kayak ada ini apa? Space lah, sedikit lah. Sama pemusik sendiri karena kan biar tidak terlalu dekat. Dekat banget juga salah kan.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kayak harus ada space, tapi chemistry tetap ada.
1: Okay.
0: Kalau saya sih langsung nyodorin musik ke mereka. Musiknya kayak gini, udah kayak gini aja disamain sama MP3 atau disamain sama ini link YouTube misalkan dari link YouTube gitu ya. Samain sama ini aja, udah. Itu aja, enggak usah dianeh-anehin gitu. Terus kalau untuk sama yang cewek, bangun chemistry susah banget sih.
1: Gitu ya Mas Bisma ya?
0: Susah banget sih.
1: Susah banget, kenapa susah gitu?
0: Sebenarnya bukan susah banget, tapi kan harus kayak bagi suaranya.
1: Oh iya betul, gitu. Betul,
0: bagi
1: betul.
0: Suaranya gitu
1: betul,
0: sih.
1: Betul, yes. Betul. Berarti memang ya melatih, ibaratnya pelan-pelan juga sambil kayak ngelatih juga ya. Sambil kayak tetap mendengarkan performa mereka. Pasti ada kayak advice juga yang dikasih
0: betul,
1: sama
0: Betul, karena ada beberapa ada vokalis yang memang aku gak bisa masuk nih untuk backingannya
1: oh,
0: nih.
1: Oh iya,
0: gitu.
1: Iya, iya, benar.
0: Wah susah banget nih.
1: Benar.
0: Jadi aku ambil beberapa aja okay, gitu. Okay. Ada juga yang vokalis perempuan yang gak bisa match di suaraku.
1: Iya
0: gitu.
1: benar.
0: Kita ambil cara yang terbaik adalah kita ambil apa ya ngomongnya ya, kita ambil porsinya sendiri-sendiri dulu deh.
1: Porsi sendiri.
0: Nah kalau udah kita tahu karakternya dua kali main sama dia, kita udah tahu nih bakal kayak gimana.
1: Oke.
0: Okay. Oke, jadi kayak oke di sini nih aku ngambilnya, aku di sini nih backingannya kayak okay. gitu, biar okay. match gitu aja, okay. biar nggak kelihatan. Kita harus mikir banget di panggung kan.
1: Benar.
0: Kode-kodean di panggung kan gak enak banget.
1: Gak enak
0: tuh.
1: Banget kelihatan banget gak latihan.
0: Iya.
1: Kurang profesionalnya kelihatan
0: iya.
1: gitu ya. Jadi memang sekali lagi chemistry itu harus dibangun. Dan ya it takes time tapi oke okay lah gitu ya. Tapi kalau di industri hiburan sekarang ini nih Mas Bisma gitu ya. Mana yang lebih penting? Atau mungkin bisa dijelaskan. Bakat kah, skill kah, attitude kah, pengalaman kah, atau networking, atau memang semuanya?
0: Semuanya harus yes. jadi satu, semuanya harus jadi satu itu. Link, skill, networking,
1: pengalaman ya.
0: Pengalaman, itu jadi satu, harus bisa semua.
1: Harus bisa ya.
0: Untuk bisa menjadi seperti saya harus bisa semua.
1: Ya, saya kan? sepakat sih. Karena untuk melahirkan seorang Bisma ini pasti butuh waktu ya guys.
0: Banget.
1: Dan pernah gak sih punya pengalaman yang kayaknya miris banget atau kayak wow aku pernah ada di fase itu?
0: Oh udah
1: ada ya,
0: ada banget,
1: ada
0: banget.
1: Sempat bikin down, pernah?
0: Sempat bikin down 2 bulan kalau nggak salah.
1: Really?
0: 2 bulan ya.
1: Kenapa tuh kira-kira? Still dikit dong, banyak juga boleh.
0: Jadi kan sempat Lotus itu kan bubar.
1: Yes.
0: Playernya yang bubar. Bubar playernya. Itu kan cepet down ya, jadi kayak kita udah bekerja selama 3 tahun kalau gak salah, singkat 3 tahun atau 4 tahun ya. Terus mereka keluar semua gara-gara, kita gak tahu ya dari mana sumbernya, cuman itu bikin down banget sih.
1: Oke. Okay.
0: Pecah itu bikin down. Akhirnya kita kan ngumpulin orang baru lagi nih.
1: Betul.
0: Nge apa yang namanya, buat chemistry baru lagi nih. Okay. Kayak gitu, itu yang okay. bikin susah sih. Jadi kayak kayak aduh gimana ya, bisa nggak ya, lanjut nggak ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang lanjut.
1: Wow.
0: Kayak gitu, itu susah banget loh Mbak.
1: Betul, yes. Betul, saya yakin sih kalau itu memang susah banget, dan sih. Karena kayak untuk membangun sesuatu yang baru tuh juga tidak mudah gitu ya.
0: Betul, karena bukan satu orang yang keluar,
1: banyak.
0: Empat
1: langsung empat. Gitu ya.
0: Dan itu kan meninti.
1: Oke.
0: Lima
1: ya.
0: Lima.
1: Jadi tinggal kayak Mas Bima sendiri aja.
0: Tinggal aku sama saksofon.
1: Saksofonnya aja.
0: Iya.
1: Dan sampai sekarang masih oke, masih jalan.
0: Masih jalan.
1: Wow. Jalan. Sampai akhirnya menemukan player pengganti yang lain itu butuh lama nggak?
0: Butuh lama, 2 tahun.
1: Dua tahun. Baru bisa benar-benar kayak
0: bisa
1: settle ya.
0: Settle.
1: Wow, tuh guys settle. Ya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba manis, tiba-tiba mekar gitu ya, tinggal menikmati hasil, nggak ada. Semua memang up and down-nya ada ya.
0: Ada.
1: Jadi kayak roller coaster aja yang namanya, apalagi memang bisnis di industri kreatif yang ngubungin langsung sama manusia.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya. Kalau sama AI kan enak ya.
1: Enak ya, Syed, GPT banget gitu.
0: GPT banget enak.
1: Ya kalau manusia itu kan memang dinamis ya. Jadi
0: dinamis. Kita nggak tahu
1: benar,
0: tuh.
1: Benar. Treatmentnya juga nggak.
0: Treatmentnya kan beda-beda, satu orang kan beda-beda.
1: Benar sekali. Wow, kalau misalnya ada yang anak muda yang pengen memulai bisnis seperti yang dijalani oleh seorang Bisma ini, tapi dia bilang mungkin nggak punya koneksi, terus gimana cara memulai untuk masuk ke dalam industri ini, padahal mungkin kalau tadi kita bahas networking ini sebenarnya bisa banget dibangun dari nol ya Mas Bisma?
0: Bisa banget, dari nol. Caranya ya?
1: Caranya gimana
0: ya,
1: tuh?
0: Ya ikut sama bandnya juga dong.
1: Iya,
0: ikut sama band dulu aja. Kita kan di situ kan bisa melihat, oh gini caranya.
1: Betul.
0: Kayak gitu, bisa. Ikut sama orang aja dulu, gitu aja. Jadi nggak bisa langsung kamu langsung bikin band gitu, nggak bisa. Band kan juga nggak sembarangan orang percaya band.
1: Betul.
0: Mbak, kalau misalkan ini kan harus pilih-pilih band.
1: Benar. Dan pasti kayak rekomendasi ya.
0: Rekomendasi kan.
1: Itu aja.
0: Betul
1: enak
0: aja.
1: Banget ownernya gitu ya. Request kita diturutin bisa
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Okay.
0: Request misalkan kalau ada pun yang mau bikin band juga. apa ya, kalau bikin band itu memang susah banget ya. Bukan susah-susah gampang, memang susah-susah gampang. Jadi kayak harus ketemu banyak orang, banyak personil, ini apa namanya, pemain musik yang ini kita kenal, itu aja. Nanti kan dapat rekomendasi, kayak gitu aja.
1: Oke, berarti kalau
0: tapi bukan waktu di acara kalian ada wedding sama band ini, kamu harus leading, nggak boleh.
1: Oh itu tadi.
0: Gak boleh.
1: Itu tadi ya.
0: Gak boleh.
1: Itu etikanya memang harus begitu ya. Tuh guys ya. Khususnya generasi zaman sekarang harus tahu ada memang attitude yang harus tetap dijaga gitu ya. Nah kalau berarti memang kalau kita bicara soal networking ini memang sepenting itu dalam dunia hiburan. Karena yang membesarkan Lotus adalah network juga ya. Orang tahu kan dari itu tadi
0: mouth to mouth.
1: Mouth to mouth ya. Oke, berarti setuju gak sih ketika ada orang dia jalan di dalam bisnis ini punya koneksi lebih banyak, otomatis akan lebih mudah dapetin job atau kesempatan.
0: Wah, teman banyak orang, banyak networking ya. Itu bisa sih.
1: Bisa jadi faktor ya.
0: Bisa jadi faktor. Cumanya semua kembali ke selera juga kan.
1: Iya betul. Emang kalau bisa menggambarkan seleranya Lotus Music Entertainment ke teman Pro 2, seleranya itu ibarat kayak makan bakso pakai apa sih mas? Pakai lemon kali gitu, kecut-kecut pedas.
0: Jeruk nipis kah?
1: Jeruk nipis.
0: Kok lemon?
1: Iya udah jeruk nipis. Gimana mas menggambarkan Lotus Music Entertainment?
0: Kalau Lotus Music sendiri itu, gimana pertanyaannya gimana?
1: Yang membedakan seleranya dengan band-band lain misalnya?
0: Kalau di Lotus sendiri musiknya. Sebenarnya banyak banget band di Malang itu yang bagus-bagus ya musiknya ya. Tapi Lotus sendiri itu berbeda karena gak semua band kan ini musik di band. Band semuanya itu kan kadang-kadang listnya agak sama ya.
1: Betul.
0: Itu aja udah.
1: Yes.
0: Di Lotus juga ngemasnya beda lagunya. Lagu sendiri untuk flow-nya sendiri, lagu-lagunya beda sendiri. Kayak kita kan bikin Malik nih.
1: Bener.
0: Maliknya bukan Malik yang kayak Senjata Tujuh Pelita aja yang ada yang Malik-Malik yang kayak Semoga, kayak Himalaya, kayak Terdiam. Itu kan bahkan yang bahkan belum pernah kangen.
1: Yes.
0: Kangennya bukannya kangennya Dewa ya, tapi kangennya Malik ya. Yang lama kan ada. Gitu penasaran, bukan penasarannya Chris Dayanti. Tapi ada lagi penasarannya si Malik gitu. Jadi ada sendiri nih formulanya. Jadi kayak oh lagunya ini lagunya Malik gitu.
1: Iya. Tapi dengan ketika Lotus yang bawa beda nih gitu ya. Ini ternyata baru tahu ini lagunya Tulus gitu. Tapi ketika Lotus yang bawa kemasannya beda. Yang menjadi ciri khas perbedaannya di situ ya. Dan balik lagi semua seperti yang tadi Mas Bisma bilang, ini adalah soal selera gitu ya. Okay, berarti ketika bicara networking, media sosial kan juga menjadi salah satu pengaruh orang jadi tahu Lotus Music Entertainment. Media sosial ini ada khusus yang admin yang memang mengolah
0: aku sendiri
1: sih? Handle sendiri ya Mas Bisma ya?
0: Iya aku sendiri.
1: Kenapa gak percayain ke orang mas?
0: Belum dapat aja, yang klik itu. Dulu pernah dapat yang klik, cuman kayak asal-asalannya aja yang posting. Jadi kayak kok gini sih postingnya gitu. Jadi kayak aku handle sendiri sih. Kayak apa yang aku inginkan gitu gitu. Jadi kayak mau cari orang lain juga masih harus dipercaya kan?
1: Yes,
0: kalau
1: betul.
0: Kalau sosial media kan?
1: Benar.
0: Itu aja sih.
1: Okay. Tapi kalau untuk mereka yang juga penasaran, mungkin minta tips kali ya ke Mas Bisma. Untuk memperkenalkan diri ke orang, misalnya kita orang baru nih, kita memperkenalkan diri kita, memperkenalkan bisnis kita, brand kita di industri ini tanpa terkesan secara kesempatan atau secara berlebihan tuh gimana mas? Maksudnya biar bisa elegan gitu.
0: Gitu. Itu aku juga agak sedikit kadang-kadang juga ini sih bingung ngomongnya kayak gimana. Cuman kan itu natural aja
1: natural
0: aja ya. Jadi kayak misalkan nih ada klien yang ini bahas klien kan.
1: Benar.
0: Bahas klien kan kalau misalkan modeling sama Lotus tapi tidak menyinggung band lain. Misalkan dia aku lagi pengen ini mas, cuman kayak gini. Jadi aku kayak oh iya sudah kalau misalkan pakai band itu enggak apa-apa. Cuman saya punya produk juga nih gitu. Gitu. Sebenarnya salah juga sih itu. Tapi semua kan juga kayak gitu enggak sih?
1: Benar. Jadi sebenarnya adalah tidak mengecilkan band lain.
0: Tidak mengecilkan. Jadi kan semua tergantung klien toh.
1: Benar.
0: Kayak saya juga punya produk.
1: Bener.
0: Ini produk saya.
1: Kenapa kayak tidak gitu.
0: Iya.
1: Istilahnya melakukan penawaran dulu nih,
0: penawaran dulu gitu ya. Kan semua tergantung kamu nih mau apa enggak. Udah itu aja. Kalau aku sih kayak gitu ya. Tadi enggak mau sebenarnya bukan elegan atau enggaknya ya, tapi lebih ke caranya kita gimana supaya tidak menyakiti sama yang lain.
1: Yes, sesama gitu. Sesama di industri sesama, ini sesama gitu industri ya.
0: Musik gitu yes, aja. Yes, kita enggak yes, boleh yes, black campaign dong.
1: Benar, benar. Jangan sampai gitu. Lu tahu enggak sih kemarin kalau pakai itu tuh begini-begini.
0: Ya, itu enggak boleh banget. Yes, itu yes, dilarang yes. Itu dosa.
1: Dosa ya. Ingat ya guys.
0: Itu dosa itu.
1: Jadi sah-sah aja jualan, ya kan? Melakukan penawaran misalnya, "Oh, saya punya yang ini." Enggak kalah, enggak apa-apa, sah-sah aja dalam dunia marketing.
0: Enggak apa-apa.
1: Tapi mungkin kemasannya adalah dengan tidak merendahkan.
0: Merendahkan.
1: Gitu ya. Atau menceritakan keburukan iya, band-band lain.
0: Enggak
1: gitu
0: boleh, enggak ya. Boleh.
1: Yes, itu ya. Ini attitude sih ya, Mas ya. Balik lagi ke attitude. Kita harus menjaga itu agar orang juga melihat kita punya value yang berbeda.
0: Iya, gitu. Saya nggak pernah deh, nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah kayak gitu. Nggak tahu yang lain ya, bodo amat kalau yang lain. Tapi kalau aku sih kayaknya nggak deh.
1: Menjaga itu sebagai satu standar tersendiri ya, Mas.
0: Makanya alhamdulillah kan sampai sekarang masih ada nih Lotus. Betul, terus, betul. Gitu. Itu aja yang yes. Yang penting nggak jelekin band lain. Benar. Udah itu aja.
1: Tapi kalau dari Mas Bisma sendiri, tetap nggak sih menjaga hubungan antara mereka yang tetap, misalnya udah pernah pakai Lotus sebelumnya, itu tetap dijaga nggak hubungan baiknya?
0: Jaga sama klien. Ya, sama jaga klien. Sampai ada ini ada namanya Pak siapa ya lupa aku namanya. Bapak ini punya 3 anak.
1: Oke.
0: Okay. Anaknya nikahnya semua pakai Lotus.
1: Wow.
0: Iya benar kan? Karena
1: temurannya pakai Lotus.
0: Pakai Lotus udah itu aja.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Gitu. Wow. Dan sampai anak ketiganya gitu
0: anak
1: ya.
0: Anak ketiganya ada yang ada sampai berapa ya? Ada pokoknya. Uh-huh. Sama kalau sama ini. Uh-huh. Perusahaan nggak ya ngomongnya PT sampai itu juga sama kita okay. Dipakai terus kayak dari anak yang pertama anak yang kedua nikah dulu terus anak yang pertama itu pabrik gula itu.
1: Wow,
0: gula itu saya dipercaya alhamdulillah.
1: Ini sudah dan, langganan ya.
0: Sudah langganan.
1: Terus langsung semuanya keluarga dipercayakannya.
0: Satu keluarga dipercaya sampai sekarang okay. Aku dipakai dibuat acaranya mereka di makan siang.
1: Wow.
0: Atau apa gitu pasti di okay. Pabrik gulanya ini.
1: Oke. Wow. Tapi Mas Bisma sendiri berarti memang ini ya orangnya tetap kayak membangun aja gitu, jangan sampai membangun. Kita langsung kayak udah selesai gitu. Enggak ya.
0: Enggak.
1: Tetap menjaga
0: tapi juga baik, aku gitu, juga ya? enggak. Kalau bilangnya ngatok itu apa ya bahasa Indonesia?
1: Iya. Enggak ya kayak menjilat gitu ya.
0: Enggak. Aku enggak bisa.
1: Oke.
0: Aku enggak bisa kalau misalkan kalau mau pakai aku ya enggak apa-apa, mau buat aja alhamdulillah gitu. Tapi enggak yang menjilat gitu, enggak.
1: Oke.
0: Itu sih intinya sih seperti itu.
1: Dengan cara yang tetap kita punya value kok, punya ngapain value harus sendiri, kayak
0: iya.
1: Ngatok ibaratnya tadi ya.
0: Enggak, juga enggak bisa ngatok.
1: Bener.
0: Saya enggak bisa ngatok.
1: Benar. Tapi Mas Bisma sendiri pernah punya pengalaman ada teman lain atau mungkin owner yang lain yang kerja sama di dalam kerja juga industrinya sama di industri hiburan ini pernah nggak sih mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan misalnya kayak kita direkomendasikan buruk nih atau segala macam untuk kayak nutup pernah, jobnya pernah ya ada pengalaman ya, itu ya
0: pernah aja
1: terus yang dilakukan seorang Wisma gimana
0: sih ya udah
1: nggak apa-apa
0: mau ngapain iya kita mau berbuat apa ya udah kalau mau ngatain jelek tentang misalkan brand saya gitu juga, ya udah nggak apa-apa ya itu urusannya dia
1: betul,
0: aja kita nggak mau kita nggak bisa nutupin mulut orang-orang kan
1: betul jadi biarin aja
0: biarin
1: gitu
0: aja,
1: ya
0: ngapain kita repot
1: wow gitu. Oke. Tapi kalau dari seorang bisnis ya pernah nggak sih ini menemukan orang yang sebenarnya berbakat banget tapi akhirnya dia sulit berkembang lagi-lagi karena attitude-nya nggak baik bagus nih keren.
0: Enggak, sebenarnya dia tetap berkembang tetap berkembang di jalannya
1: Oke.
0: Dia bagus banget and untuk vokalis dia suaranya bagus banget cewek dia dari dulu dari aku kan gampang aku tuh bisa dapet vokalis yang bagus suaranya
1: Oke.
0: Aku kelola, aku ajarin kayak gimana, jadi, aku ajarin ya? Sampai jadi. Akhirnya dia attitude-nya jelek. Akhirnya aku ini kan, aku keluarkan kan. Dia ikut band lain. Ya sampai sekarang bagus kok. Nggak sampai yang nggak bagus gitu. Kecuali kalau aku ya ada keluar kata-kata yang kurang baik gitu, mungkin dia bisa jelek. Cuman kan aku ngapain?
1: Oke.
0: Biar orang yang tahu sendiri.
1: Berarti ada juga dong orang yang awalnya biasa aja, tapi kemudian karena dia mau belajar, punya attitude yang bagus, akhirnya dia bisa berkembang.
0: Bisa berkembang.
1: Ada di Lotus juga ya?
0: Ada.
1: Wow.
0: Ada.
1: Menarik ya?
0: Ada, sampai sekarang ada kok.
1: Sampai sekarang katanya Mas Bisma juga tetap ada.
0: Tetap ada.
1: Kita baca dulu pertanyaan yang sudah masuk nih ya. Siang Kak Irin, aku mau izin bertanya dari Lara Purnamasari. Di balik gemerlap industri entertainment, pasti ada banyak musisi yang berjuang agar karyanya bisa didengar. Nah, sebagai owner dari Lotus Music Entertainment, gimana nih seorang Bisma melihat tanggung jawab sebuah entertainment itu bukan hanya sebagai bisnis semata yang mencari keuntungan, tapi juga sebagai ruang untuk menjaga mimpi dan masa depan para musisinya. Terima kasih.
0: Oke.
1: Silakan, Mas.
0: Poinnya apa tuh pertanyaannya?
1: Poinnya adalah kalau kita lihat ternyata memang dia berharapnya Lotus Music Entertainment ini menjadi satu rumah untuk bisnisnya bukan cuma keuntungan nih buat owner, tapi juga mungkin untuk musisi-musisi yang ada di dalamnya bisa berkembang.
0: Oh.
1: Bisa sukses.
0: Bisa sukses, semuanya yes, sukses kok bakalan. Yes. Cara itu gimana? Caranya atau gimana tuh?
1: Mungkin lebih ke caranya kali ya. Oh, iya. Sebagai owner dari Lotus Music Entertainment.
0: Kalau aku sih melihatnya kalau misalkan dia
1: memberi ruang ya.
0: Memberi ruang dia. Jadi kita kan enggak bisa. Jadi gini, kalau misalkan dia pengen, bukan aku aja yang untung kan? Aku aja yang untung. Di dia juga misalkan dia ada keunggulan apa nih bikin musik sequencer atau musik apa gitu. Saya pasti bayar kok.
1: Okay.
0: Jadi kayak itu
1: kayak
0: keuntungan
1: gitu
0: kayak
1: ya?
0: lebih bonus gitu. Ini kayaknya aku salah pertanyaan deh, salah jawaban deh. Dia tanyanya apa sih, Mbak?
1: Intinya adalah kalau dia bilang di balik gemerlap industri entertainment pasti banyak musisi nih yang berjuang supaya karyanya bisa didengar ya.
0: Karyanya.
1: Okay. Nah, sebagai owner ini gimana nih melihat tanggung jawab sebuah
0: entertainment? Wow, kalau karya, dia punya lagu sendiri kah? Atau enggak?
1: Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya.
1: Mungkin harapannya supaya misalnya ada singer nih di bawahnya Lotus. Terus ternyata singer ini memang dia memang talentnya luar biasa. Nah, harapannya bukan cuman bisa memperkaya Lotus Music Entertainment aja, tapi dia juga tetap diberi ruang untuk bisa apa ya, berekspresi.
0: Bisa aja.
1: Banyak kok justru bisa, ya.
0: Kalau suaranya bagus.
1: Iya, iya.
0: Terus bisa tahu gimana cara menempatkan diri.
1: Benar.
0: Itu pasti bisa dapat yang lebih sih.
1: Benar. Harusnya. Dan biasanya tuh kan orang kayak ngeliat gini, misalnya si A, oh dia bagus tuh, dia ada di Lotus, akhirnya Lotusnya keangkat. Biasanya kan bisa juga ya, Mas ya.
0: Untuk selama ini dari Lotus mereka keangkatnya.
1: Dari Lotus justru keangkatnya. Berarti ruang bertumbuhnya dari Lotus sebenarnya.
0: Iya.
1: Wow.
0: Sombong enggak sih? Enggak kan?
1: Enggak. Ini memang enggak, kayak kan? Fakta yang memang Lotusnya itu bisa membesarkan si singernya tadi,
0: iya, dan
1: tadi.
0: player
1: ya. Tapi ada nggak sih, Mas, kayak kontrak di balik misalnya gini?
0: Nggak ada ya.
1: Gak ada kontrak. Jadi dia bisa main di mana aja.
0: Boleh aja, sah aja.
1: Oke.
0: Kalau dulu kan nggak boleh tuh.
1: Benar.
0: Kalau sekarang kan, kalau misalkan aku untuk ngekeep mereka untuk sama aku terus kan juga mereka ini kasihan nanti jadi gak dapat uang di yang lain. Nanti next time kalau misalkan aku lagi kosong nih, Lotus lagi kosong nih, terus dia mau dipakai kan susah, kasihan toh.
1: Jadi gak apa-apa ya?
0: Gak apa-apa aja.
1: Cuman gak bertabrakan sama jadwal misalnya udah.
0: Kalau misalkan bertabrakan dengan jadwal, aku biasanya cari pengganti yang mungkin sudah yang sudah ada yang biasanya sama kita.
1: Oke, jadi memang ada kayak beberapa additional player yang lain gitu ya, yang masih bisa menjadi pengganti, jadi gak masalah banget.
0: Gak masalah, saya udah gak mau repot masalah itu sekarang. Dulu kan masih repot tuh.
1: Dulu sempat ya, Mas.
0: Dulu sempat, kayak harus, kamu gak bisa, kamu sama aku terus. Ternyata ya, kita gak bisa kayak gitu sih, gak bisa saklek kayak gitu.
1: Benar,
0: kasian.
1: Benar. Dan kasian. Akhirnya itu kemudian diubah rules yang dulu itu.
0: Iya.
1: Dirubah. Akhirnya jadi kayak lebih fleksibel.
0: Fleksibel. Kalau bisa ya monggo, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa.
1: Okay.
0: Kita cari yang lain, opsi yang lain, kayak gitu.
1: Berarti mereka ketika dibilang bayarannya adalah per manggung itu ya, Mas ya?
0: Per manggung.
1: Wow.
0: Per manggung.
1: Gitu ya. Jadi kayak berapa jam, apa segala macam, baru tinggal nanti di total seperti itu.
0: Iya.
1: Oke. Nah, ini berarti menarik ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah apakah kemudian dari Lotus ini memberikan ruang untuk mereka bisa berekspresi, berkembang? Bisa.
0: Bisa.
1: Bahkan banyak yang besarnya juga karena dari Lotus.
0: Iya.
1: Gitu ya. Tapi banyak gak sih ketika yang udah besar terus meninggalkan Lotus? Ada?
0: Ada banget. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul
1: udah bye gitu.
0: Udah bye, it's okay.
1: Okay.
0: Kita cari lagi, kita bikin yang baru lagi, kembangkan yang baru lagi, kita asah yang baru
1: kita
0: lagi.
1: Kita asah yang baru lagi.
0: Iya. Kalau dia udah kayak gitu, ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Kita cari
1: ya.
0: Lagi. Okay. Itu aja.
1: Gak apa-apa ya.
0: Gak apa-apa.
1: Oke. Okay. Wow. Oke.
0: Okay. Okay.
1: Mas, ada nggak tips nih? Karena ada beberapa pertanyaan juga di DM. Portofolionya Lotus Music Entertainment itu dilihatnya dari sosial media.
0: Mm-mm.
1: Nah, menurut Bisma nih, apa sih sebenarnya yang kita harus tampilkan kepada calon klien atau anak muda gitu ya di media sosial kalau memang pengen industrinya dilirik nih?
0: Kalau aku kan kebetulan di sosial media aku itu kan semuanya real life live ya.
1: Uh-huh.
0: Live ya. Jadi kalau orang pingin tahu tentang suaranya kayak gimana sih? Kan kebanyakan sempat lihat band lain sih. Kalau di highlightnya dia itu cuman ada highlight aja yang cuman highlight
1: iya.
0: Yang suaranya bukan dia atau cuman sekedar musik. Nah,
1: yes,
0: kalau
1: yes.
0: Aku sendiri tuh pure suara sendiri.
1: Menampilkan langsung.
0: Jadi kalau gitu. Jadi kalau klien bingung, klien enggak akan bingung karena udah ada suaranya dia sendiri di situ.
1: Berarti klien bisa milih. Aku
0: bisa milih. Bisa.
1: Aku pikir udah kayak satu tim yang itu aja
0: enggak.
1: Gitu.
0: Kalau untuk vokal enggak. Mm-hmm. Kan ada banyak vokal perempuan ya di sini aku ya.
1: Benar.
0: Ada berapa ya? 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm.
0: Ada 4 atau 3 lupa aku, mm-hmm. gitu yang perempuan. Kalau pilih yang mana ini gitu.
1: Okay.
0: Kalau yang Muslim ada sendiri.
1: Okay.
0: Gitu. Saya kan nggak mau maksa untuk orang nggak berhijab kan.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau misalkan dia ada punya, aku pingin yang Muslim gitu. Misalkan ada
1: ya permintaan begitu biasanya.
0: Ada mm-hmm. yang baju yang Muslim banget ada.
1: Yeah.
0: Gitu. Jadi kayak ya udah ada pasarnya sendiri nih. Ada vokalisku yang Muslim. Aku kan nggak bisa maksa orang yang tidak berhijab untuk berhijab.
1: Benar.
0: Nggak bisa. Karena udah beda aja, kalau udah berhijab pasti berhijab gitu.
1: Betul. Jadi sudah punya, kalau misalnya mau yang kostumnya harus muslim banget, ya udah.
0: Ya udah ada sudah nih. Ada nih.
1: Okay.
0: Kostumnya ada yang misalkan yang enggak mau pakai hijab ada.
1: Ada juga. Terus pengen yang sore begini ada,
0: tinggal
1: pilih aja
0: gitu
1: ya. Berarti kayak misalnya buka Instagram tuh udah kayak liatin galeri bisa langsung milih aja.
0: Jadi kayak klien mau tanya ada enggak Mas videonya? Semua ada di Instagram.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, semua ada di Instagram semua. Uh-huh. Mbak mau vokalisnya siapapun ada di Instagram.
1: Uh-huh.
0: Mbak mau lagunya kayak apa udah ada di Instagram.
1: Okay.
0: Kayak gitu.
1: Ini ada pertanyaan masuk. Kak Bisma spill dong. Biasanya kalau mau pakai Lotus Music Entertainment kita harus punya budget berapa?
0: Oh.
1: Wow. Menarik nih ya.
0: Okay.
1: Karena itu penasaran, guys. Sebenarnya ini adalah kesempatan juga buat tahu nih ya gitu.
0: Semua tergantung
1: minimal maksimumnya deh, kurang lebihnya di berapa, Mas?
0: Minimalnya ada di berapa ya? Yang saya lihat itu ya 4,5 atau 4,5 itu udah ya, itu apa ya? Mini band kali ya?
1: Mini band ya.
0: Ada di sekitar segitu. Sampai yang paling besar juga ada, tapi nggak terlalu mahal kok.
1: Nggak terlalu mahal ya.
0: Kita ambil tengah-tengah.
1: Ambil tengah-tengah.
0: Aku prestis jujur aja, itu udah 3 tahun nggak pernah berubah.
1: Wow. Tapi kalau buat nikah yang kayak gede gitu berapa, Mas? Kayak dia butuh maunya punya yang banyak.
0: Ini banyak.
1: Playernya semua lengkap gitu
0: ya.
1: Gitu.
0: Light orkestra sih. Itu ada sekitar berapaan ya?
1: Mungkin bisa di-spill nih buat teman Pro 2.
0: Oke. Okay. Ada di 20-an ya.
1: 20-an ya. Itu udah kayak bisa mendapatkan light orkestra gitu ya. Jadi memang sebenarnya budgetnya adalah tergantung juga dari budget kamu, kemauannya seperti apa.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Semua kan tergantung budgetnya. Bukan
1: bener.
0: Tergantung budget, tergantung kamu maunya gimana.
1: Iya, benar.
0: Kalau kamu di tempat venue-nya di mana nih gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kita enggak bisa maksain kalau misalkan dia di mana ya? Sakri kali ya. Sakri itu biasanya minimalnya full band kayak gitu. Itu paling bagus full band.
1: Okay.
0: Atau di gedung hotel gitu. Itu full band aja udah paling
1: full
0: aman.
1: Full band udah paling aman ya. Biasa kalau full band di berapa, Mas?
0: Kalau full band di angka berapa ya? Angka 8 something.
1: Yes, 8 something ya. Udah sama penyanyi juga ya.
0: Udah sama penyanyi.
1: Aman banget teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi semuanya bisa dibicarakan, guys ya.
0: Iya.
1: Jangan langsung kayak bilang, oh kayak mahal nih Lotus nih gitu ya.
0: Kita ambil tengah-tengah nih. Tapi kan
1: ya.
0: Semua kan negotiable kan.
1: Negotiable. Benar.
0: Kan.
1: Benar, apalagi ownernya sebaik ini udah langsung, Mas Bisma, budgetku saat ini. Kira-kira bisa enggak?
0: Ada aja
1: ada
0: kayak
1: ya?
0: Gitu ada.
1: Klien yang kayak gitu
0: Mas,
1: ya.
0: Itu aku budgetnya segini 7 juta nih, bisa enggak? Bisa.
1: Oke, okay. Enggak masalah ya.
0: Enggak masalah.
1: Bukan berarti udah mau nawar udah takut duluan gitu kan.
0: Enggak, kita masih bisa dinego.
1: Masih aman gitu ya. Oke. Okay. Nah, berarti kalau dibilang selama menjadi owner dari Lotus Music Entertainment, hal yang paling berkesan yang bisa di-spill oleh seorang Bisma apa?
0: Hans?
1: Paling berkesan.
0: Ah, apa ya yang paling berkesan ya?
1: Duitnya kali.
0: Enggak juga.
1: Kan beliau ini kayak raya dari ini ya, bisnisnya ini.
0: Amin
1: ya. Tapi amin. Menjanjikan ya berarti Mas ya. Menjanjikan dong. Kalau memang ditekuni ya.
0: Kalau memang ditekuni dan kita kan saya kan udah lama juga.
1: Udah gitu. Lama. Udah lama. Bukan pemain baru saya.
0: Bukan pemain baru juga.
1: Iya.
0: Tadi pertanyaannya apa?
1: Intinya yang paling berkesan ketika ya. Kemudian punya bisnis ini.
0: Yang paling berkesan ya. Uh-huh. Oh, bermain sama ini artis-artis.
1: Wah, ini nih ya. Udah sama siapa ya Mas Wisma?
0: Aku dulu sama Semi Simorangkir.
1: Oke.
0: Sama Yunisara Krisdayanti. Yunisara Krisdayanti. Terus sama Tulus.
1: Wow.
0: Dulu banget tapi. Sama Tiara. Tiara Andini. Sama siapa lagi ya? Anmes. Siapa lagi ya? Reza Artamevia.
1: Oh my god. Tapi yang paling berkesan?
0: Yang
1: kalau
0: paling
1: boleh pilih.
0: Itu...
1: Yang paling berkesan.
0: Semuanya berkesan. Yang paling berkesan semuanya berkesan.
1: Gitu
0: ya. Mimi Kadi berkesan banget.
1: Berkesan
0: baik banget. Semi
1: banget.
0: Oh, iya. Baik banget.
1: Wow.
0: Anmes baik banget. Semuanya berkesan
1: baik,
0: sih.
1: Ya.
0: Semuanya baik kok.
1: Okay. Tapi treatment khusus enggak sih ketika harus kayak mengiringi diva-diva?
0: Wow, itu lagu-lagunya susah.
1: Aransemennya gimana sih?
0: Aransemennya susah banget.
1: Susah ya.
0: Jadi kayak harus di terus ini harus tahu nih keinginan dia kayak apa.
1: Benar. Dan itu memang butuh skill yang tidak kacangan tentunya.
0: Tidak mudah ya.
1: Oke. Okay.
0: Tidak mudah, tidak sembarangan player bisa ngiringin mereka.
1: Benar. Berarti memang kayak punya porsi sendiri nggak sih ketika mau main sama yang kayak artis gitu? Oh aku harus kayak formulanya
0: ini
1: nih.
0: Ini.
1: Pemainku ini. Itu
0: iya,
1: sudah ada.
0: Udah ada.
1: Oke. Okay.
0: Udah ada.
1: Oke.
0: Kayak ini bisa nih kalau.
1: Yang udah pro lah ibaratnya gitu ya.
0: Bukan pro juga, tapi lebih ini. Dia tahu porsi untuk. Ngiringin artisnya sih.
1: Oke.
0: Okay. Dia udah bisa. Bukan pro banget ya. Kalau pro banget ya semua pro banget, semua pro.
1: Cuman tapi harus, ngiringin ini
0: tapi
1: perlu
0: perlu kayak
1: sense
0: kesabaran
1: ya?
0: Okay. Sama artisnya.
1: Benar. Dan mungkin mengetahui karakter si A, B, C, D, F. Karena kan tiap artis pasti punya request yang beda juga ya.
0: Dan juga satu band itu harus match ya. Gak asal comot player ya. Kita harus kemajuan. Misalkan sama si A nih, cocoknya sama si C nih. Ya udah AC ini, AC BC gitu. Kayak gitu sih, harus nge-match gitu.
1: Oh, jadi semua. Playernya pun juga harus match
0: kita
1: ya.
0: Kita harus tahu. Kita enggak sembarangan untuk cari player.
1: Oke.
0: Dia tuh kayak gitu kumulannya.
1: Iya.
0: Meskipun kita halo. Lupa dong aku mah.
1: Di Lotus adalah keunggulannya karena memang semuanya
0: di matchi, jadi nggak asal cari player. Misalkan pun tadi kan ada nih, misalkan si anak ini nggak bisa nih hari ini.
1: Okay.
0: Yaudah kita cari yang ini nih, yang sesuai, udah sesuai aja gitu. Dia nggak terlalu tumas, dia juga nggak terlalu jelek-jelek banget gitu aja. Yang nggak tumas udah aja.
1: Okay.
0: Kalau aku kan nggak terlalu yang suka too much kan, kayak over skill gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Iya betul. Karena memang ini kan nggak main solo ya Sai.
0: Iya betul.
1: Jadi
0: kita
1: nggak
0: usah show off nih.
1: Show off gitu ya. Yang penting bisa ngeblend.
0: Udah ngeblend.
1: Nikmatin gitu ya. Harmoni gitu.
0: Harmonisasi.
1: Iya. Luar biasa banget. Oke. Tapi kalau boleh milih, seorang Bisma ini lebih suka kerja dengan orang yang sudah berbakat tapi sulit diarahkan, atau orang yang masih belajar tapi punya kemauan tinggi untuk belajar?
0: Yang kedua dong. Yang mau belajar kayak gitu. Tapi
1: nggak mau yang pro aja gitu ya?
0: Kalau pro kan kadang-kadang agak sedikit ini ya, agak takutnya star syndrome coy.
1: Iya.
0: Aku bisa kok, ya udah bisa. Yeah, kita tahu kamu bisa, ya udah.
1: Agak repot.
0: Soal apa
1: ya.
0: Gitu.
1: Agak repot gitu ya.
0: Maksudnya kita kan tim nih. Gitu.
1: Iya. Jadi nggak ada kayak kriteria khusus harus yang pro masuk Lotus gitu?
0: Oh enggak.
1: Yang mau selama mau belajar. Buktinya
0: kan juga ada yang dari awal aku
1: bimbing
0: sampai sekarang dia okay banget terus ninggalin. Banyak kan?
1: Banyak ya. Pemain-pemainnya juga banyak. Iya loh. Dan bahkan karena dari Lotus namanya keangkat.
0: Iya, beneran.
1: Dari karena Lotus. Karena gak tahu ya, orang tuh kayaknya kalau di Malang udah mendengar nama Lotus tuh
0: Alhamdulillah.
1: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
0: Padahal juga harganya sama aja loh. Harganya
1: mungkin
0: malah
1: karena packaging kali ya. Iya, kelihatan aja. Kemasannya, iya. Ownernya.
0: Takut kadang-kadang ada loh ini.
1: Kenapa mas?
0: Ada nih, kayak misalkan temen ini
1: mau temen, pakai Lotus mau, mahal gitu.
0: Pengen pakai Lotus sih, kok kayaknya mahal ya.
1: Nah itu, aduh, itu
0: padahal kan, itu. Ya kan semua bisa dibicarakan. Iya. Kamu aja belum ngechat aku, iya. Kita aja belum ngobrol.
1: Benar.
0: Kan gitu toh.
1: Tapi udah kayak udah ke branding sendiri ya.
0: Iya.
1: Mahal nih Lotus gitu.
0: Enggak juga. Enggak. Bahkan ada yang lebih mahal daripada aku.
1: Betul.
0: Jadi
1: sekali lagi itu bisa dinegosiasikan ya guys. Kalau misalnya kamu ada yang mau punya wedding apa segala macam, bisa kontaknya di DM Instagramnya di apa mas?
0: Di @lotusmusic.ent.
1: Tuh di @lotusmusic.ent.
0: @lotusmusic.ent, iya.
1: Nah itu ada situ. Bisa DM aja di Instagram.
0: DM nanti kan aku arahin ke WhatsApp.
1: Ada langsung bisa ke WhatsAppnya Mas Bis, nanti bisa negosiasi deh gitu ya. Nih duitnya segini Mas, bisa nggak? Nanti bisa akan bicarakan formula yang paling pas gitu ya. Oke.
0: Itu semua bisa dibicarakan.
1: Ini dia kejebak ya, kejebaknya karena apa? Karena udah ngerasa kayaknya udah orang tuh ngelihatnya udah lah Lotus mahal gitu ya.
0: Enggak juga. Semua kan bisa negosiasi.
1: Betul.
0: Ngobrol
1: betul.
0: Aja belum kenapa udah ngomong gitu.
1: Iya. Ya susah ya kalau emang udah kemasannya begitu pak. Oke, Mas Bisma ini mungkin di terakhir nih ya. Kita mau
0: udah sejam ya?
1: Iya udah mau menit 50. Gak kerasa kan?
0: Gak kerasa kita ngobrol kayak tadi ini kayak cuman 15 menit
1: kan sih? Oh masa sih? Ya ampun bisa aja.
0: Gue bayangin seru banget.
1: Oh thank you banget. Oke, tapi terakhir Mas Bisma ini menarik. Coba bayangkan ada teman produ yang mungkin sekarang lagi dengerin kita gitu ya. Dan dia punya mimpi masuk industri hiburan sama seperti Mas Bisma gitu ya. Karena mungkin terinspirasi, wah keren nih kayaknya aku pengen. Dan memang dia bisa main musik, dia bisa bikin, bisa menyatukan teman-teman yang bisa bermusik apa segala macam. Tapi masih takut, masih minder, dan masih merasa belum punya koneksi. Pesannya Mas Bisma untuk dia apa?
0: Ya pesan aku, dia bandnya bagus, orangnya bagus, misalkan bagus semua, gitu. Tapi dia nggak ada koneksi.
1: Nggak ada koneksi.
0: Ya udah, nggak apa-apa, keliling aja.
1: Keliling dulu.
0: Tetap keliling. Kita nggak bisa kayak instan ya. Kita kayak gimana sih cari? Ya kita cari koneksi, itu aja. Nggak ada solusi. Solusinya apa ya? Kita cari koneksi, itu aja. Kayak gitu.
1: Okay.
0: Kita cari koneksi, kita building
1: nama kita
0: trust. Sendiri, kepercayaan, kayak gitu. Udah itu aja sih, kayak gitu. Karena kan apa ya ngomongnya ya? Kadang-kadang takut salah ngomong kayak gini.
1: Enggak dong, ngomong dong.
0: Wow, Mbak Iren. Kayak gini, kayak apa ya? Kayak ya memang harus cari koneksi. Gimana? Gak bisa, Mbak. Harus pakai koneksi.
1: Harus.
0: Kalau misalkan dia punya band bagus, tapi dia gak punya koneksi, cari koneksi. Aku gak bisa kasih solusi apapun ya. Solusi juga adalah, ya udah cari koneksi. Kalau misalkan mau dibantu, saya bisa bantu. Aku bisa bantu sih. Misalkan kayak, oke, kesini dulu. Aku masih bisa bantu sih. Gak tahu kalau band lain ya. Biasanya gak mungkin. Karena kan mereka pasti butuh uang juga. Kalau aku sih, ya udah kalau misalkan bagus ya, aku pasti bilang bagus.
1: Pasti bilang bagus.
0: Ke klien pasti, misalkan ada ini nih, ada anak, ada band nih. Kalau misalkan, kalau kamu gak bisa di Lotus, ini nih, mau ini gak. Udah itu aja gak apa-apa.
1: Intinya adalah membangun koneksi, trust ya. Dan yang paling penting adalah menjaga attitude. Kalau tadi Mas Bisma bilang yang
0: attitude
1: paling
0: itu paling nomor satu di dunia deh.
1: Number one
0: deh. At the world.
1: Yes, karena mau punya skill setinggi apapun, kalau gak ada attitude, means nothing ya Mas Bisma ya. Wow, obrolan kita yang singkat, padat, jelas dan daging semua ini sudah di spill semua tadi sama owner dari Lotus Music Entertainment, ada Bisma. Thank you banget.
0: Thank you Mbak Iren.
1: Kapan-kapan kalau kita lihat performnya langsung pasti akan meleleh ya.
0: Oh, apalagi kamu dengar suaraku kan.
1: Iya dong. Udah pernah. Kan aku sering spill.
0: Oh iya.
1: Iya, kan aku tadi lihat ada artis nih yang datang.
0: Masya Allah.
1: Pas masuk tuh kayaknya sinarnya beda, say. Masuknya selalu ya.
0: Makasih Mbak Iren.
1: Semoga terus menjadi kebanggaan warga masyarakat Kota Malang.
0: Amin.
1: Dan Lotus semakin jaya.
0: Amin, Masya Allah.
1: Kita pamit dulu untuk semua teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur.
0: Bye-bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

satu-satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Taman Pro 2 awal musim hujan di Jawa Timur yang diprediksi mundur. Dan kalau kita lihat ini berdasarkan pantauan juga dari sejumlah pakar ya, di antaranya juga termasuk BMKG Taman Pro 2. Di mana memang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memang sudah memprediksi bahwa awal musim hujan di sebagian besar wilayah Jawa Timur akan mengalami kemunduran hingga Desember 2026. Hal ini juga dipicu oleh menguatnya, kalau kita lihat, anomali dari iklim El Nino sendiri, di mana Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Jawa Timur, Andung Suprayitno, juga memaparkan kalau berdasarkan analisis dari BMKG, sebanyak 68 dari 74 zona musim atau ZUM ya, atau sekitar 90,6% wilayah di Jawa Timur baru akan diguyur hujan pada penghujung tahun, Teman Pro 2. Bahkan ada 9 ZUM atau sekitar 11,8% luas daratan yang memang pada awal musim hujannya ini terlambat lebih dari 2 bulan dari kondisi normal, di mana wilayah terdampak kemunduran ekstrim ini meliputi Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, dan juga seputaran Jember, Teman Pro 2. Jawa Timur sendiri memang akan masuk ya di awal musim hujan di bulan November. Hanya sebagian kecil saja yang memang akan memasuki musim hujan. Dan Anung juga merinci hujan baru akan turun pada dasar yang 3 November di 5 ZUM atau di 8,5% luas daratan Jatim. Nah, puncak penyebaran awal musim hujan sendiri akan terjadi secara bertahap sepanjang Desember. Kemudian sebanyak 29 ZUM yaitu memasuki musim hujan pada dasar yang 1, disusul 28 ZUM pada dasar yang 2 dan 11 ZUM ya baru diguyur hujan pada dasar yang 3 di bulan Desember, Teman Pro 2. Di sisi lain, memang beberapa daerah Jawa Timur yang masuk ke dalam kawasan Tapal Kuda ini diprediksi mengalami musim hujan paling lambat, wilayah seperti Kabupaten Situbondo yang mana ini memiliki karakter iklim relatif kering baru akan memasuki musim hujan pada Januari 2027. Nah, tertundanya musim hujan di Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh indeks El Nino yang juga ini tercatat ya berada pada kategori sangat kuat di angka 2,63 selama periode Juli hingga September 2026. Kabarnya BMKG Taman Pro 2 juga terus memantau potensi interaksi antara fenomena El Nino Southern Oscillation atau ENSO dan juga Indian Ocean Dipole yang mana ini bisa memicu kekeringan lebih dari parah. Yang kalau dikhawatirkan justru indeks dari ENSO di Pasifik jika akan semakin memanas dan menguatnya panas ini, kemudian dipole mode indeksnya akan semakin panas. Yang dikhawatirkan adalah interaksi antara indeks ENSO dan dipole modenya yang semakin menguat ini justru memperparah musim ini semakin kering, Teman Pro 2. Meski iodinya saat ini tergolong netral begitu ya, tapi fasenya memang berpeluang menjadi positif hingga akhir 2026. Sementara kalau kita lihat El Nino ini juga diprediksi bertahan hingga kuartal 1 2027. Namun Anung juga menegaskan bahwa faktor penentu utama datangnya musim ini tetaplah pada pergerakan angin monsun, sedangkan ENSO dan iodinya hanya bertindak sebagai pemicu pergeseran waktu dan durasi saja, Teman Pro 2.

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase.
9: Mengucapkan

0: Malik and the Essentials. Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antarctica. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam Kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

teman Produ, buat kamu yang dalam waktu dekat ini berencana pindah ke tempat tinggal gitu ya, karena mungkin ada satu urusan administrasi yang jangan sampai kelewatan gitu, yang perlu kamu urus. Karena memang kalau ngomongin soal memperbaharui data domisili di KTP dan kartu keluarga, apalagi buat Gen Z nih ya, milenial yang mungkin sedang merantau, pindah kerja, kuliah atau di kota lain, atau memang lagi memutuskan untuk menetap di daerah yang berbeda, nah sekarang tuh mengurus pindah domisili ternyata gak seribet yang dibayangkan. Dikutip dari CNN Indonesia, proses pindah domisili KTP itu sekarang sudah lebih praktis karena masyarakat tidak perlu lagi membawa surat pengantar dari RT atau RW maupun dari desa atau kelurahan. Nah untuk prosesnya, kamu bisa banget mengajukan perpindahan melalui layanan administrasi kependudukan yang disediakan pemerintah daerah sesuai domisili tujuan. Kalau layanan online-nya sudah tersedia di daerah kamu, maka proses pengajuan bisa dilakukan secara daring. Tapi kalau misalnya kamu perlu datang langsung, pengurusan juga bisa dilakukan melalui kantor Dukcapil, teman Pro 2. Dokumen yang perlu disiapkan apa? Yang tentu saja berkaitan dengan dokumen kependudukan ya, terutama kartu keluarga, dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan perpindahan itu tadi. Jadi buat teman Pro 2 yang selama ini masih menggunakan alamat lama KTP, padahal sudah tinggalnya di kota lain, jangan dibiarkan begitu aja. Karena memang sekali lagi data kependudukan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya ini penting. Ya, kenapa? Karena memang alamat pada dokumen kependudukan ini bisa berkaitan dengan berbagai layanan administrasi lainnya. Dan buat kamu yang anak rantau, ini jadi reminder juga untuk pindah kos misalnya atau kontrakan, ini memang gampang ya, tinggal beresin barang dan angkut. Tapi kalau pindah domisili secara resmi, data administrasinya juga perlu kamu beresin, teman Pro 2, kayak gitu. Nah ya, jadi gak cuman ikut alamat di aplikasi ojek online aja yang berubah, tapi juga alamat di dokumen kependudukan juga harus ikut update, teman Pro 2. Nah kalau teman Pro 2 memang udah berencana pindah domisili, sekali lagi pastikan untuk cek layanan Dukcapil di daerah tujuan untuk mengetahui mekanisme online dan dokumen-dokumen yang diminta. Karena sekali lagi sekarang urusan administrasi kependudukan itu makin diarahkan ya, supaya lebih mudah dan praktis. Jadi sekali lagi gak usah nunggu ada urusan penting baru sadar kalau kalian alamat KTP kalian itu masih alamat yang lama ya, teman Pro 2. Sekali lagi, urusan administrasi mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau datanya udah sesuai, banyak urusan kedepannya jadi lebih gampang dan mudah tentunya.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Oke, teman Prodo, informasi terakhir yang bisa aku share ini adalah terkait dari Bos Walian ya, yang mana ini kabarnya akan menjadi Mulok, sekolah yang ada di Kota Malang, teman Prodo. Apa itu Mulok? Kalau masih ingat, Mulok ya zaman SMA itu adalah muatan lokal, teman Prodo. Dan informasinya adalah dari Radar Malang, di mana memang pelestarian Bos Walian ini menjadi perhatian serius bagi Pemkot Malang, karena bahasa slang khas Kota Malang ya, ini rencananya memang menjadi pembelajaran muatan lokal yang akan diterapkan di sekolah. Hal ini juga terungkap dalam deklarasi kebudayaan Ngalam Hebat di Sasana Krida Budaya Celaket Kota Malang pada kemarin ya, 27 September. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga mengatakan bahwa dekorasi Ngalam Hebat ini merupakan inisiasi dari Kapolresta Malang Kota. Salah satu yang menjadi perhatian adalah memang Bos Walian atau Kiwalan ini sendiri. Nah, ini memang dalam sambutan tersebut Wahyu juga menyampaikan bahwa sebagai orang asli Malang, kita harus melestarikan salah satu tradisi ini. Ya, alumnus Institut Teknologi Nasional ITN Malang tersebut juga menuturkan bahwa selama ini Bos Walian sendiri melekat dari masyarakat sampai kepada Pemkot Malang. Nah, indikasinya juga terlihat dalam penggunaan dasa bakti atau dalam 10 program unggulan, diantaranya adalah Ngalam Pinter, Ngalam Tahes, dan juga Ngalam Ngopeni, teman Produa. Wali Kota Malang juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menjaga budaya yang memang sudah menjadi ciri khas dari Kota Malang, tidak ada di daerah lain. Jadi ini perlu kita lestarikan dan pertahankan. Ya, cara lainnya untuk melestarikan Bos Walian ini adalah dengan cara memasukkan pembelajaran di sekolah, di mana pihaknya juga kabarnya tengah mempersiapkan bahasa tersebut menjadi muatan lokal. Di mana memang saat ini modul pembelajaran juga masih disusun dengan perguruan tinggi, karena ke depan katanya Pemkot Malang tidak hanya mempertahankan terkait eksistensi Boso Kiwalan saja atau Boso Walian saja, namun akan dicoba disebarluaskan kepada masyarakat di luar daerah sehingga budaya ini lebih banyak diketahui oleh masyarakat luas. Nah, ini memang adalah salah satu hal yang unik ya, nomor dua, karena Boso Walian ini seru-seru gimana gitu ya. Nggak Malang jadi Ngalam gitu ya, Kawan jadi Nawa kayak gitu. Jadi sambil kita juga belajar, kalau dulu ini tuh jadi kayak satu sandi atau satu bahasa yang kemudian digunakan oleh warga asli Malang ya, kalau nggak salah nih ya, correct me if I'm wrong, untuk pada saat zaman penjajahan tuh jadi kayak dibuat ini loh, dibuat komunikasi antara warga masyarakat yang ngerti-ngerti aja gitu ya. Nah, jadi menggunakan Boso Kiwalan ini supaya penjajahnya gak ngerti gitu maksudnya. Ya, ini unik dan juga menarik. Harapannya ketika ini betul-betul bisa nanti diterapkan di muatan lokal untuk anak-anak kita, kita juga menjadi ikut bagian melestarikan dari tradisi atau budaya Malang ini yang memang tidak dimiliki di kota lain ya. Jadi cuma punya Malang, nah wajib banget nih untuk itu kita lestarikan bersama, kita jaga agar ini kemudian tidak hilang begitu saja lekang oleh waktu, tapi kita juga bisa memperkenalkan kepada putra-putri kita, anak-anak kita lewat pembelajaran muatan lokal, teman Produa. Informasi ini juga harus segera mengakhiri perjumpaan kita untuk siang hari ini, karena nanti aku masih akan aku udah gak balik lagi. Abis ini sudah ada penyiar pengganti, ada Tani dan juga Aren nemenin kamu. So, Iren yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih untuk bersama ini, selamat siang dan salam Produa, teman Produa, bye.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar memperkuat pengawasan orang asing melalui rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau Timpora di Kabupaten Tulung Agung. Kegiatan ini diikuti 82 peserta dari berbagai instansi pemerintah pada hari Selasa 29 September 2026. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 non-TPI Blitar, Aditya Nursanto, mengatakan pengawasan orang asing membutuhkan sinergi berbagai pihak sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, Arema FC kembali berlatih setelah libur 7 hari untuk mempersiapkan laga lanjutan pada 10 Oktober 2026. Asisten pelatih Andre Caldas mengatakan jeda 22 hari dimanfaatkan pemain untuk memulihkan kondisi fisik dan mental sebelum kembali berlatih. Pada latihan perdana, tim pelatih langsung memberikan materi taktikal dengan fokus pada kekompakan, pertahanan, serangan, dan penguasaan bola. Andre Caldas menjelaskan latihan tersebut mengikuti arahan pelatih Marco Santos untuk meningkatkan koordinasi serta penguasaan bola tim. Arema FC memiliki sekitar 10 hari untuk mematangkan persiapan sebelum kembali bertanding pada 10 Oktober 2026. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Amazon is one.
1: Ini ya udah siap. Sebenarnya kemarin tuh Ara harusnya ini ya mang di paspor ya.
0: Iya.
1: Tapi karena
0: harusnya ikutan naik kuda itu. Tapi aku gak datang.
1: Tapi kayaknya karena terhalang kerja ya Ara ya. Jadinya harus mementingkan kerja dulu.
0: Bener,
1: nih.
0: Akhirnya Sapora. Si Bebep itu ya joinan sama NPD gitu. Okay, dia.
1: Iya. Bener.
0: Jadi berempat.
1: Jadi, iya. Jadi emang dia magang di mana-mana tapi nggak ke bandnya sendiri gitu.
0: Betul. Kayak akan kemana-mana kecuali band
1: sendiri. Betul. Gitu. Dan di sore hari ini tuh Mombro 2 udah ada Tania dan juga Ara nih yang bakal main kamu ya di sore hari ini, hari betul. Rabu tanggal ini penutupan 30. September banget
0: betul.
1: Nih ya.
0: Betul. Saatnya kamu wake up karena September sudah end.
1: Betul. Kalau kata Green Day ya, harus dibangunin gitu kalau September udah habis gitu tuh Mombro 2.
0: Iya, itu dia. Anyway, di hari ini di sore ceria kita bakal nemenin sampai jam 7. Nanti di jam 3 kita bakal ada ngalam ilakes.
1: Betul.
0: Di jam 4 kita bakal belajar bahasa Inggris bareng di sore ceria English.
1: Kita buka les lagi ya seperti biasa di hari Rabu.
0: Marilah bersama kita pelajari bahasa ini ya.
1: Betul.
0: Terus nanti di jam 5 sampai jam 7 malam akan ada informasi dari dunia musik dan entertainment untuk kamu.
1: Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari Damase
3: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Kami dari Malik and the Essentials mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan.
2: Teman Pro 2 kalau dilihat setiap sore hari ya Tania ya, ini memang Kota Malang tuh udah mulai dilanda.
3: Betul, mendung-mendung gitu. Tapi kayak masih belum pasti gitu ya bakal turun hujan atau enggak.
2: Seperti
3: gitu.
2: Kamu yang masih menekankan apakah dia akan membalas perasaan itu.
3: Nah ini
2: itu,
3: dia ya, ada lagi filosofi-filosofi terhadap perasaan-perasaan ini ya.
2: Ya bentar nih Teman Pro 2, ada informasi terbaru. Yep. Ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Ini memperkirakan sebagian besar wilayah Jatim ini akan mengalami kemunduran datangnya musim hujan yang baru terjadi di Desember tahun ini.
3: Wow.
2: Jadi masih sekitar 3 bulan, 2 bulan lagi lah ya.
3: Dan ini juga ada Bapak Anung Suprayitno, Kepala Stasiun dari Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur, yang menjelaskan bahwa faktor utama yang memicu mundurnya awal musim hujan ini juga dipengaruhi oleh menguatnya fenomena El Nino, teman-teman. Pro 2.
2: Betul. Dari analisa BMKG, sebanyak 68 dari 74 zona musim di Jawa Timur atau sekitar 90,6% wilayah ini diprediksi baru memasuki musim hujan di bulan Desember gitu. Jadi mungkin masih bertahap gitu ya Tania ya. Karena kabarnya kan kemarin dari BMKG nasional ini baru nyampe di apa namanya? Di Papua dulu dari barat terus geser ke timur.
3: Geser, betul.
2: Gitu. Jadi memang masih bertahap untuk terjadinya hujan ini.
3: Dulu sih pernah di sekitar di bulan awal-awal kayaknya ya, itu diperkirakan kayak sampai September.
2: Ya, betul.
3: Tapi ternyata diundur lagi sampai Oktober.
2: Betul.
3: Terus akhirnya sekarang diumumkan lagi ya kalau bakal mundur sampai di Desember 2026. Tapi kalau di Malang sendiri kemarin udah ada sempat daerah-daerah yang gerimis-gerimis dikit sih ya.
2: Enggak apa-apa sih menurut aku kayak gak apa,
3: udah ada tanda-tanda gitu ya, betul.
2: Gak yang panas, soalnya kalau biasanya musim kemarau tuh jam segini masih panas
3: banget
2: kan?
3: Betul.
2: Kayak silau banget rasanya, tapi sekarang sudah agak mendung.
3: Iya sih, biasanya kalau misal di jam segini matahari tuh masih kayak masuk ke studio gitu.
2: Masih ada di depan studio nih, lagi ngetok-ngetok di depan gitu kan. Tapi kalau sekarang udah agak ini ya Tania ya. Mungkin
3: meredah
2: harus
3: banget.
2: Sedikit bersabar dulu,
3: betul.
2: Ini masih wayahnya es dulu yang tampil ya. Belum wedang ukuh gitu.
3: Betul.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Tergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Sebagai Akamsi Malang ya, Tania,
1: betul.
0: Ya.
1: Kenapa tuh?
0: Menurut kamu soal Sop Kiwalan ini?
1: Bahasa Walian ya. Sebenarnya menurut aku ini perlu banget dilestarikan karena sekarang tuh masih sekarang mulai banyak anak-anak yang nggak ngerti ya, yang nggak terpapar lah ya sama
0: bahasa Walian ini. Sop Kiwalan, bahasa Walian ini kayak
1: betul masih kayak apaan tuh bahasa apa tuh gitu ya. Padahal ini adalah bahasa memang aslinya dari Malang ya.
0: Betul, tapi no worries ya Tania, karena ini ada informasi Tuan Pro 2.
1: Yep.
0: Kabarnya pelestarian apa namanya untuk bahasa Walian ini jadi perhatian serius dari Pemkot Malang nih. Jadi bahasa slang khas Kota Malang ini rencananya bakal jadi pembelajaran muatan lokal atau MULOK di sekolah. Di mana hal ini juga terungkap waktu deklarasi kebudayaan ngalam hebat di Sasana Krida Budaya Celaket Kota Malang kemarin tanggal 27.
1: Betul, dan ini juga dari Wali Kota Malang yaitu Pak Wahyu Hidayat yang juga mengatakan nih kalau dekorasi ngalam hebat ini merupakan inisiasi Kalporesta Malang Kota. Dan salah satu yang menjadi perhatiannya adalah Boso Walikan atau Kiwalahnya Tomo Pro 2. Dan ini juga ada alumnus Institut Teknologi Nasional atau ITN Malang ini juga yang menuturkan selama ini Boso Walikan ini melekat dari masyarakat ini sampai Pemkot Malang ya. Dan indikasinya terlihat dalam penggunaan dasa bakti atau 10 program unggulan. Dan diantaranya ini ada ngalam pinter, ngalam tahes, dan ngalam ngopeni.
0: Betul, cara lainnya untuk melestarikan Boso Walian ini adalah lanjutannya dengan memasukkan pembelajaran di sekolah.
1: Yep.
0: Jadi dari pihak Pemkot sendiri lagi mempersiapkan bahasa ini jadi MULOK ya, dimana saat ini modul pembelajaran lagi disusun bersama dengan rekan-rekan dari perguruan tinggi.
1: Betul. Dan kedepannya sendiri ya katanya nih Pemkot Malang ini nggak hanya mempertahankan eksistensi dari Boso Walian, namun juga bakal dicoba nih untuk disebarluaskan kepada masyarakat di luar daerah. Jadi sehingga nih budaya ini juga bisa lebih banyak diketahui oleh masyarakat luas nih ternyata.
0: Betul. Jadi untuk teman-teman gitu yang mungkin kayak apa namanya yang mengaku asli Malang gitu ya,
1: harus bisa.
0: Harus
1: bahkan kayak di salah satu kafe di Kayu Tangan Heritage yang memang masuk di gangnya itu ada salah satu kafe yang kalau misal kita ngomong pakai bahasa Walikan itu bakal di diskon atau digratisin apa gitu.
0: Oh iya.
1: Iya, coba deh. Ah. Coba teman Pro 2 ya, tapi aku lupa nama kafenya apa. Pokoknya ada tuh di Kayutangan Heritage. Jadi kalau misal kamu bisa apa pesennya pakai bahasa Walian-Walian ini kayaknya bakal dapat diskon deh.
0: Oke, seru banget teman Pro 2 dicoba aja. Dan ini juga salah satu kabar menarik gitu.
1: Betul.
0: Ya untuk kita, karena bahasa Walian ini gak cuman sekedar apa namanya ya, kayak
1: sebenarnya
0: tongkrongan aja.
1: Iya, sebenarnya tuh awalnya juga waktu perang arah. Ini bahasa Walikan itu dikepake buat kayak sandi-sandi gitu loh.
0: Biar enggak ketahuan sama Netherlander gitu ya. Oke, oke, oke. Ini biar lebih memahami juga gitu ya budaya kita sebagai orang Malang seperti apa kayak gitu.
1: Betul.
0: Jangan kemana-mana Tuan Pro 2, Ara dan juga Tania masih akan hadir untuk kamu di jam 4 nanti kita bakal belajar bahasa Inggris bareng di Sore Ceria English.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 87.9 teman bro 2.
1: Ya, selamat sore buat kamu yang hari ini lagi dengerin kita, lagi stay tune betul. Di English Corner di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik
0: kamu. Yo, and as we know ya teman bro, as always nih kalau misal di hari Rabu. Iya, boleh. Kalau misal di hari Rabu sore di jam 4 sampai di jam 5 kita akan belajar bahasa Inggris bareng-bareng teman bro 2.
1: Betul. Which is di hari ini seperti biasa kurang ramai kalau cuman kita berdua, yeah, Tania ya.
0: Karena kita punya... juga sama-sama belajar gitu ya di sini.
1: Iya, yes, betul banget. Ada apa namanya? Sudah kita gimana
0: sih? Sudah kita hadirkan,
1: sudah kita ajak di studio hari ini ya. Biasa kalau apa namanya ngomong udah otaknya udah niat ngomong bahasa Inggris tuh kecampur-campur
0: gitu ya, agak bingung gitu jadinya ya.
1: Betul, ada Mbak Rima dan Mbak Rina. Halo. Dari English Club Her Speak ya.
0: Oke, ini apakah kembar mungkin ya Rima dan Rina?
2: You are beda satu huruf aja ya. Sudah keberapa bilangnya? 1250.
3: Satu lagi nanti dapat piring cantik.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
3: Okay. Kita adalah saudara atau enggak gitu.
1: Saya kok bisa namanya ini soalnya benar-benar kayak
0: coincidence ya.
1: Iya, beda satu huruf, hurufnya sebelahan lagi kan sama N ya soalnya.
0: Kalau misal typo pun kayak masih bisa manggil satu gitu.
1: Berarti kalau ngetik di grup kayak Mbak Rima salah satunya.
0: Iya betul.
1: Oke. Teman Prodo di hari ini English Corner ya, kita bareng sama teman-teman dari English Club Her Speak. Bakal ngobrol dan belajar bahasa Inggris bareng sampai nanti jam 5. Dan kita juga live di YouTube RRI Malang Official.
0: Betul.
1: Kalau kamu pengen ngobrol-ngobrol atau mungkin kayak apa ya namanya,
0: mungkin ada pertanyaan juga, boleh banget
1: juga
0: komen ya.
1: Betul. Atau nggak bisa kirim ke WhatsApp kita di
0: 081-555-6879.
1: Betul sekali. Sambil belajar bareng teman Prodo, kita akan memulai les kita di hari
0: kita buka les-lesan ya.
1: Ini jadi untuk apa namanya, teman-teman ini kan dari Women English Club.
0: Betul
1: ya. Jadi khusus untuk pesantren wanita.
0: Pesantren
1: Jadi seru banget, teman-teman.
0: Rame deh. Iya, iya. Woman empowerment.
1: Thank you so much for coming here.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Oh, ini kembar ini.
1: Sudah ini,
0: chemistry-nya betul.
1: Gitu, ya. Oke, langsung aja kali ya Tania ya.
0: So we start words of the day for today. So the first word we have pronunciation.
1: Okay.
0: Is it the right pronunciation to talk to speak pronunciation? How to speak that in a right pronunciation?
2: Please, Rina. This is our actually an English tutor.
0: Okay.
2: That's why.
0: Please,
2: please today.
0: Guide us today.
3: Well, for pronunciations, because actually, well, bahasa Inggris is not our mother tongue.
0: Yeah.
3: Jadi pasti we make a lot of mistakes.
0: Yep.
3: That's why it's better to listen a lot. Karena itu banyak mungkin teman-teman yang lebih suka belajar bahasa Inggris dengan mendengarkan musik ataupun mungkin menonton film. That is really nice choice because then you can see how they pronounce well gitu. Apalagi kalau sekarang itu kayaknya sudah sangat gampang sekali
0: untuk
3: mendapatkan gitu ya bagaimana pronounce yang tepat. Kalau dulu saya ketika belajar bahasa Inggris di universitas, my best friend is only a dictionary. Literally I have to bring the dictionary anywhere.
2: And the thick one, right?
3: Yeah.
2: The blue and pink color. The good one is the pocket one.
3: The pocket one. It was an Oxford one.
0: Ah, okay.
3: Oxford dictionary because we have to find the meaning in English too. Jadi pronounce-nya gimana? Hanya Tuhan yang tahu.
2: Just kidding.
3: Ada caranya untuk pronounce-nya harus seperti apa, but we never listen to it.
0: Okay. Yeah.
3: Jadi it's really limited. We had limited resources at that time. Jadi kalau sekarang how we improve our pronunciations, I think it's better to listen a lot, like listening to the music or perhaps some podcasts, and then well, different country also sometimes different accent.
0: Yeah.
3: So the pronunciation probably slightly different.
1: Tomato, tomato. Like that.
0: Even in Indonesia, we have like our own accent too when we speak in English,
1: Jeff
0: right?
1: English, Okay. Jadi memang kalau untuk beberapa words yang juga kompleks itu ya nama itu pasti akan ada mungkin slightly
0: different way how to we pronounce things.
3: Because sometimes you cannot just pronounce it like what it read, you know, like I think my students, a lot of them always said vegetable. But actually you should pronounce it vegetable. Some words are missing or sometimes a little weak, like that, so you cannot you can pronounce all of the syllables.
0: The another example is like
1: Kue.
0: We just like read it Q.
3: Yeah, exactly.
1: Okay, langsung aja berarti ya. Tadi untuk first word ya, there's pronunciation. Jadi untuk cara pengucapannya yang betul seperti apa nih Mbak Rina?
2: Pronunciation.
1: The correct way to pronounce.
3: Pronunciation.
0: Iya, mungkin orang-orang Indonesia agak susah ya untuk nge-pronounce ini kata, karena kan kayak ada double-double kata-katanya gitu.
1: Vokalnya.
0: Betul. Jadi kayak agak-agak susah gitu.
3: Yeah, especially for this one, you can read long time ago when I was in a university. I need to pronounce it according to the writing
1: in it.
3: Sometimes ada yang kayak yang itu gimana cara bacanya gitu.
1: Yang ada petik-petiknya itu
0: the phonetic
3: phonology jatuhnya ke sana. Jadi kalau bagi saya yang paling mudah sekali apalagi untuk beginners ataupun yang you can say English for full, you can say that. Jadi itu listen a lot. Karena kita memang akan belajar dari yang dari karena kita sudah banyak mendengar di situ. Jadi kita dengar, kita pronounce, kita dengar, kita pronounce, then kita akan terbiasa dengan itu. Okay. And please make a lot of mistakes because it will help you improve.
0: Betul.
1: Make a lot of mistakes ya Tania.
0: Biar kita bisa belajar gitu ya. And the next word for the words of the day we have fluent.
2: Fluent.
0: Itu benar enggak kalau kita ngucapin fluent as a fluent?
2: Fluent.
0: Okay. Dan itu artinya adalah lancar gitu ya dalam berbahasa.
1: Okay, next word ini ada encourage. Ini artinya mendorong atau memberikan semangat.
0: Betul. And the next word we have community. So we have like her speak in here. Yeah, community.
2: It's us. Women's community.
0: Yeah, betul. Dan artinya ini adalah komunitas ya atau Pompro 2.
1: Atau kayak kelompok yang punya minat atau ketertarikan yang sama.
0: Betul.
1: Gitu. Okay, last words of the day. Ini Tania ada apa nih?
0: Ada confidence.
2: Confidence.
0: Betulkah cara mengucapkan kata ini?
3: Yeah, it's a confidence. Because sometimes I think Rima has just asked me what's the difference between confidence and confident because we also have confidence, right? And I told her confident is a adjective.
0: Yeah.
3: Okay. So like she's confident, she's for example, confident. But this is a confidence is noun.
0: Okay. Beda ininya ya. Apa namanya?
1: Penggunaannya. Aja,
3: mungkin kalau confident percaya diri, kalau confidence kepercayaan.
1: Okay. Jadi memang bahasa Inggris balik lagi ya, needs a lot of practice gitu ya.
0: Betul.
1: Juga mendengarkan gimana gitu supaya kita tahu ini pengucapannya kayak gimana yang benar gitu Tania.
0: Iya, sebenarnya selain membaca juga selain mendengarkan juga bisa membaca sih. Karena kalau misal beda satu huruf tuh kadang udah beda arti. Kadang join sama joint with the T itu kan juga udah beda juga gitu ya artinya.
1: Betul, betul. Jadi memang balik lagi praktis dah.
0: Praktis makes perfect.
2: Very good.
1: Betul sekali. Okay, tapi ini kalau kita pengen ngobrol-ngobrol juga gitu ya sama teman-teman dari Herspeak ini gitu ya. Apa ya namanya? Untuk awal mulanya ini apa sih yang membuat teman-teman pengen kayak membentuk
0: komunitas ini,
2: building komunitas ini. Awalnya memang dari sebuah keresahan ya. Jadi betul tadi diawali dari fluency dan pronunciation. Jadi apa kita pengen fluent dalam berbahasa Inggris gitu, pronunciationnya tepat. Nah itu semua bisa didapat dengan cara kita sering ngobrol, kita sering apa ya, have conversation gitu ya. Nah makanya kita pengen, ayo ada tempat yuk atau ada temen yuk yang bisa diajak ngobrol, ngobrolin apa aja udah gitu. Nah secara nggak langsung nanti kita akan apa ya, pelan-pelan itu pasti bakal ngebenerin fluensinya, bakal ngebenerin pronunciation-nya gitu. Apalagi di Herspeak kan ada Mbak Rina as English tutor gitu ya. Jadi pasti ada dibenerin loh gitu loh. Jadi kalau ada making mistake, no problem gitu ya. Kita bakal benerin gitu sih.
0: Oke.
2: Jadi awalnya dari situ, tempat buat praktek ngomong cus-cus bahasa Inggris gitu.
1: Oke. And why did you specifically choose like ini untuk klub cewek only, gitu, benar.
2: Karena women's only gimana ya? Kita kalau udah
3: beginning actually we already decide it's only for women because sometimes women need a safe space to express their ideas gitu. Jadi bukan mohon maaf rasis ya, tapi memang di sini kadang kita lebih nyaman ketika kita bisa ngobrol dengan sesama cewek gitu. It can be about everything. Bahkan ada salah satu partisipan kita yang memang sangat senang untuk join dengan kita karena she can be herself dan itu kayak yang she doesn't have to be pretended to be someone else. Jadi dia merasa nyaman sekali.
2: Kalau sama perempuan itu terbuka ya, otomatis auto open gitu loh kita itu. Beneran kayak
3: tiba-tiba ada yang bilang gitu, katanya kok nggak biasa gitu ya? Banyak bicara seperti ini loh gitu.
0: Okay.
3: Tapi only in this community I can talk a lot katanya. Okay. Jadi kayak encourage all ladies to speak freely gitu sebenarnya.
0: Okay, maybe it can be their own safe place to talk about anything they want. Karena mungkin kalau sama cewek kan kita sama-sama mengerti pikiran kita gitu.
2: Jalannya tuh dapat banget gitu.
1: Terus kayak di klub ini aku bisa mengejar 20.000 kata per hari. Excitement-nya tuh sama kalau misalnya ngobrol sama cewek gitu kan.
2: Jadi tiap pertemuan itu selalu molor.
0: Okay.
2: Selalu molor.
0: Overtime.
2: Gak pernah tepat, itu gak
3: never
2: pernah.
3: Enough katanya. 2 jam itu katanya gak cukup gitu.
1: Oh iya, seru banget sih. Tapi kalau misalkan ketika awal membuat komunitas ini gitu ya Mbak ya, what kind of woman you apa namanya, you hope will join this community gitu. Kayak apakah cewek-cewek yang mungkin lagi berkarir makanya butuh tempat untuk mengembangkannya bahasa itu Inggris, atau mungkin cewek-cewek yang lagi gabut aja, atau mungkin cewek-cewek yang gimana yang diharapkan.
2: Kind, any kind of women, as long as you women gitu ya, it's okay. We don't have limitation age.
0: Okay.
2: We only have limitation gender.
1: There's only two.
0: Okay, jadi syarat pertamanya emang women aja.
3: Karena itu kita juga punya yang the youngest at that time.
2: Yes. Fifth grade. Fifth grade.
0: Oh, okay. 5 SD ya berarti. Okay.
3: But although they will have we will filter
2: adjustment
3: I think anyone who feel comfortable with our community they will join again and again.
1: Terus kalau kegiatannya kayak gimana Mbak? Tadi kayak sempat mention 2 jam gitu ya pertemuan tapi kayak kurang gitu. Sebenarnya gimana kegiatannya, apa aja sih?
2: Kita kita ada monthly gathering itu rutin banget mulai dari tahun lalu sampai bulan ini juga udah kelewat. Dan nama program kita itu adalah Let's Talk. Dan itu tiap bulan kita ambil different topics yang pastinya relate banget sama perempuan. Dan ya kadang kita invite
3: ada guest speaker gitu.
2: Jadi
3: yang bisa memberikan insight juga bagi cewek-cewek gitu.
2: Dan ya seperti itu, jadi kita warming up, kemudian ask question, something
3: play
2: like
3: some
2: that.
3: games.
0: Okay.
3: So you just want to have fun.
2: Jadi discussion, group session, something like that.
0: Jadi memang banyak juga ya kegiatan-kegiatannya. Dan dalam satu kali meet apakah cuma 2 jam ini atau ada mungkin ada extend kegiatan apa gitu?
1: Karena kurang ya.
0: Iya kan.
2: Nah, untuk monthly gatheringnya so far sih masih 2 jam ya. Tapi kita juga ada program yang namanya Chit Chat Cafe. Itu biasanya aku sih yang memulai itu gitu. Jadi itu biasanya kan kalau ibu-ibu punya jam luang ya di pagi hari gitu. Nah biasanya kita ngafe bareng di situ kalau breakfast bareng gitu. Terus habis itu kalau mau ngobrol bahasa Inggris yang very very casual, kita mau bahas apa apa aja di situ boleh gitu sih.
1: Okay. Buat macan ternak bisa berarti mama cantik nganter anak ya.
0: Iya. Selain nganter anak kan kalau misal kayak gabut di rumah enggak misal udah ada apa pekerjaannya udah dikerjain semua gitu di pagi hari terus kayak aduh ngapain lagi ya? Ngopak kali.
1: Iya, iya, kopak gitu, kopi kopak. Pagi. Iya. Terus kalau misalkan dari teman-teman sendiri gitu ya, ini what has been the most memorable moments gitu selama join dari awal klub ini gitu sih Mbak.
2: Marina, ada memorable moments apa?
3: Memorable moments, I think it was perhaps unexpected gitu ya. Waktu pernah kita mengundang apa itu namanya psikiater ya?
2: Iya,
3: psikiater. Oh, okay. Jadi how to manage your stress gitu atau lebih pada mengenali
2: women's mental health,
3: women's
2: ya.
3: Mental health itu. Nah, jadi ternyata we have a lot of participants at that time, quite a lot, because usually we have only 10, biasanya hanya 10 waktu itu sampai 15.
2: Betul.
3: Sampai terus and a lot of crying, and so emotional, gitu. Jadi kayak yang what happened here
1: at that time ya.
3: Ternyata yang join memang benar-benar orang yang memang membutuhkan gitu. Emotional support kah atau memang have a problem. Jadi waktu itu mereka banyak berkonsultasi juga dengan apa narasumbernya. Jadi ya yang memorable karena saya agak kaget juga sih ternyata wow.
1: Feedbacknya juga oh ternyata ini menarik banget. Betul. Buat yang lainnya teman-teman juga gitu ya, terbantu banget dengan adanya momen itu gitu ya pada saat itu sesi itu gitu. Kalau dari Mbak Rina sendiri, Mbak Rima.
2: Oh iya.
1: Ketuker ya. Kalau aku salah juga enggak begitu
2: jangan salah. Sama, itu adalah yang our monthly gathering with psychiatrist Dr. Frilia itu. Jadi memang benar-benar semua nangis bareng gitu ya, menceritakan tentang
1: kegundahannya
2: in life gitu dan apa mental health burden-nya dan ya itu sih yang memang sangat-sangat memorable juga buat kami ya.
0: Jadi sangat dapat membantu juga ya. Jadi bukan hanya kayak cuman belajar bareng tapi bahkan bisa sampai sesolid itu, sampai sedip itu antara chemistry satu dengan yang lainnya gitu.
1: Karena
0: ya.
1: Karena juga isinya ngobrol ya, Mbak. Pasti di klub ini pasti bakal ngobrol gitu kan, juga practice English ya.
3: Tapi paling enggak juga harus memberikan ilmu dong. Karena itu kita mengundang beberapa orang, ada yang apa itu namanya? Entrepreneur ya, social entrepreneur. Jadi kita diajari untuk berbisnis gitu. Dan kegiatannya waktu itu lumayan sangat menyenangkan juga dengan Shark Tank waktu itu ya. Jadi how they pitching supaya bisnis saya dipilih something
0: like that.
3: Jadi ada selalu ilmu yang mereka bisa bawa di situ.
0: Jadi seru banget ya, banyak banget kegiatan-kegiatan yang juga bisa diikutin gitu di Herspeak ya.
1: Seru banget sih ya Tania ya. Tapi kalau misalkan dari teman Pro 2 ada yang kayak pengen pengen join dong, gimana sih gitu, bisa gak sih Mbak?
2: Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali ya join kami. Sebenarnya komunitas kami itu juga gak ada apa ya, harus tes apa atau apa gitu. Kadang tuh ada yang dari awal tuh udah ketakutan, aduh kak bahasa Inggrisku basic banget, aduh aku tuh introvert, kayak gitu ya. Pasti ada, dan itu valid banget, itu nggak apa-apa banget. Tapi di sini kan udah ikut aja, ayo coba dulu gitu. Jadi kita meng-encourage teman-teman buat nggak mungkin kan kamu nggak tahu bahasa Inggris gitu ya, kayak how are you, I'm fine, udah that's it gitu ya.
1: thank you and you
2: ya, sesimpel itu gitu. Yang penting kamu coba dulu, coba rasain dulu dan jangan takut duluan itu. Jadi kalau memang teman-teman mau ikut komunitas kami, cukup sekali aja ya ikut event kami gitu. Dan setelah itu nanti kita ada, kita masukkan ke web, WhatsApp grup kita. Itu kita itu biasanya manggilnya inner circle. Nanti yang akan datang itu adalah dua inner circle kita yang sudah berkali-kali ikut Herspeak gitu. Yang setelah kita ini nanti
1: info satu
2: gitu. Ikut aja salah satu event kami dan besok Oktober kita ada event, jadi ikut ya tanggal 18 Oktober.
0: Oke. Udah bentar lagi ini ya.
1: Langsung aja Tania. Terima kasih banyak Mbak Rina dan juga Mbak Rima. Kita akan melakukan pergantian pemain setelah iklan yang mau lewat. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng inner circle ya, inner speak gitu ya. Jangan kemana-mana teman produk, masih akan ada keseruan lainnya. Jadi tetap stay tune di sini.
2: Oke.

0: Yes, bareng teman-teman dari English Club Her Speak Tuan Pro 2. Yep. Kalau tadi kita sudah sama Mbak Rina dan juga Mbak Rima.
1: Betul.
0: Gitu ya. Sekarang ini ada Mbak Dila dan Mbak Rihan. Yeah. Gitu.
1: Oke. Okay. Sangat amat soft spoken sekali ya.
0: Iya, iya. Kalau tadi kayak wah, ya, meriah gitu tadi. Oke, kalau tadi kan kita sempat dengar cerita gitu ya, kenapa Mbak Rima dan juga Mbak Rina kayak kita bikin English Club itu awal-awalnya gimana, terus juga keseruannya gimana gitu kan. And now we want to know what it actually feels to be part of this woman English Club gitu ya. Kita ada Mbak Rihan dan juga Mbak Dila gitu ya. Terima kasih sudah mampir,
1: menyempatkan waktunya juga nih untuk ngobrol-ngobrol ya barengan.
0: Betul.
1: Sama kita berdua dan juga teman-teman berdua nih ya. Dan mungkin tadi kan kita juga udah denger ya dari Mbak Rima dan juga Mbak Rina, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang emang ada di Her Speak ya. Dan untuk mungkin buat kalian sendiri, apakah ada gak sih emang salah satu momen atau event gitu ya yang emang membekas banget tuh di kalian dalam berbelajar berbahasa Inggris?
2: Bila dulu mungkin.
0: Oke. Boleh agak deket nih Mbak Manis ya. Iya, biar kedengeran nih suaranya.
2: Jadi kalau kita di Her Speak, kita kan dibagi ke small group ya. Nah, itu kita sebutnya kan seperti focus group discussion. Nah, ini memorable banget sih. Aku pernah ikut FGD test. Jadi itu as a part of selection process. Dan aku pakai sessionku di Her Speak sebagai practice untuk FGD test itu.
0: Dan start dulu berarti.
2: And surprisingly aku lolos di FGD test itu tadi karena aku practice dari Her Speak gitu. Itu memorable banget sih gitu.
1: Iya seru banget sih, tapi
0: untungnya udah praktik gitu pada waktu itu. Kalau dari Mbak Rihan sendiri gimana?
3: Kalau aku kebetulan tuh baru ikut sekali kemarin. Nah, sesinya itu personal branding. Nah, waktu itu juga kita ada tuh sesi focus group discussion gitu. Dan yang seru banget adalah kita tuh dikelompokin bertiga-bertiga. Terus kita disuruh untuk kayak pilih satu orang yang akan kita brandingin, terus yang dua lagi tuh kayak mempresentasikan dia gitu. Jadi ketika kita diskusi, kita cari tahu nih orang ini tentang apa aja, karena kita juga pertama kali ketemu kan waktu itu. Nah, terus ya udah, habis itu kita disuruh presentasi di depan seorang ahli personal branding gitu. Jadi dinilailah sama dia gitu.
1: Pressure-nya ada sih.
0: Rasa sih ya waktu itu ya.
3: Seru sih, tapi seru banget.
0: Oke, tapi waktu awal pertama kali tahu apa namanya Her Speak ini dari mana, Mbak? Waktu itu.
2: Jujurnya dari Threads.
3: Sama. Aku juga dari Threads.
2: Soalnya Kak Rima itu quite active ya di Threads. Akhirnya aku cari tahu Her Speak itu apa, kegiatannya gimana aja, terus aku tertarik, join deh gitu. Why
3: sejujurnya,
2: not?
3: Gitu. Sejujurnya dari POV aku no brainer banget, benar-benar kayak oke, khusus cewek bahasa Inggris, let's go.
0: Oke, gas gitu ya waktu
3: langsung
0: itu ya.
3: Langsung join ya.
0: Oke. Ya, seru banget sih.
1: Kalian tuh dari kapan nih kalau boleh tahu join dari di Her Speak ini?
2: Kalau aku baru tahu Her Speak kan Juni dan itu sesinya udah berakhir. Akhirnya aku daftar untuk sesi bulan Juli.
0: Depannya.
2: Betul. Jadi dari Juli aku joinnya.
3: Aku juga kayaknya sekitar 3 bulan waktu itu. Karena itu cuma nge-share aja kita punya komunitas ini gitu, bukan yang lagi promotin event gitu. Terus mau join grupnya apa enggak, aku join, terus ya udah deh. Sempet ada berapa kali pertemuan enggak bisa ikut. Nah, kemarin pas personal branding, pas jadwalnya cocok, aku langsung join gitu.
1: Jadi pas meeting itu selalu ada kayak kegiatan-kegiatan yang memang pastinya juga mengundang guest
3: yang speaker. Udah
1: jadi seru banget ya. Biasanya ada banget kegiatan yang memang produktif
3: banget.
0: Tapi kalau dari teman-teman nih sebelum join sama Her Speak gitu ya, kayak how confident you were in speaking English before gitu.
3: The story would be pretty long. Maybe you want to start or
2: so maybe you can start.
3: Okay.
0: So, gak bisa ngomong ladies first soalnya
3: So my family, when I was a kid, a very young, little kid, my family has always been listening to English songs. And when I was a kid, looking at them, it was so cool to be able to sing word by word English. So I have been always interested to English. Aku belajar bahasa Inggris sampai titik baliknya adalah ketika kuliah disemplungin disuruh student exchange ke Malaysia. Gak punya pilihan lain selain harus ngomong bahasa Inggris. Ya udah akhirnya di situ sih turning pointnya.
0: ya udah deh kalau kepaksa gitu ya, kayak apa boleh buat gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke oke. Kalau dari Mbak Dila sendiri?
2: Sebenarnya sama, mirip-mirip juga. I like English since in elementary school.
1: Oke.
2: Tapi I believe that practicing English itu harus terus gitu loh. Kita gak bisa cuma belajar sekali dan expect to stay good at it gitu kan. Karena kalau gak dipraktekin lupa
1: gitu
2: kan. Akhirnya aku join di sini, aku senang punya partner bicara dalam bahasa Inggris gitu.
1: Seru. Okay.
0: Apalagi kayak women's club gitu kayak.
1: Iya.
0: Beneran gak sih Mbak kayak asik sih
1: banget.
0: Bisa ngobrol sama teman-teman kayak sesama cewek-cewek.
1: Iya, karena tadi aku juga udah bilang ke Mbak Rina juga Mbak Rima ya, kalau misal sama-sama cewek tuh kayak pasti gampang relate-nya karena kita juga udah tahu pikiran cewek gimana gitu ya.
3: Rasanya kayak nongkrong sama teman aja pas ketemu.
1: Terus gak tahu kenapa kayak kita tuh bisa banget gampang kayak akrab gitu ya.
0: Langsung klik gitu kan. Kayaknya tuh kalau misalkan ngobrol sama cewek-cewek apalagi punya interest yang sama gitu kan.
1: Tersebarlah informasi diri sendiri.
3: Benar. Kadang
0: kita sharing
2: abis oversharing overthinking aja.
0: Iya ya kayak when ya
3: atau kadang tuh kayak kenapa aku ceritain ini tadi.
0: Suka sering lupa gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman sendiri ngerasa lebih asik, lebih pede, lebih confident gitu gak sih kalau misalkan setelah join sama klub ini gitu?
2: Pasti sih ngerasanya gitu.
3: Iya banget ya. Dan kayak ini nih misalnya kita ada sesi di RRI dan kita diundang tuh rasanya empowering banget. Maksudnya kan aslinya bisa Karima sama Karina aja yang kesini, tapi mereka open untuk ayo siapa yang mau join sama kita ke RRI juga gitu. Jadi rasanya seneng banget.
0: Let's go gitu langsung ya.
1: Experience-nya juga pasti akan selalu dapat gitu ya. Kayak misalnya tadi yang dari personal branding gitu, tadi kan juga udah nambah experience tuh ke diri sendiri gitu.
0: Dan kedepannya juga pasti akan ada keseruan-keseruan lainnya.
1: Betul.
0: Gitu sama teman-teman dari Herspeak ini gitu. Aduh aku pengen banget ngobrol sampai isya rasanya. Ya sampai jam 7 gitu.
1: Iya betul.
0: Tapi kayak waktu sudah habis. Gimana dong?
1: Udah mau jam 5 gak kerasa banget sih tapi ya. Kita kayak terburu-buru banget. Ini ngobrol
0: banget
1: ya.
0: Gitu kalau bisa nih kayak semuanya
1: nah. Bisa sampai kita nanti closing
0: ganti,
1: ya
0: closing siaran. Tapi kayaknya sudah habis waktunya teman bro dua ya. Ini kita pengen ngobrol-ngobrol lagi kayak mungkin next time bisa
1: boleh datang lagi betul.
0: Dengan teman-teman yang lebih baru, lebih rame lagi, lebih seru dan waktunya lebih lama lagi.
1: Betul
0: gitu, ya. Thank you so much for sharing your story today.
1: Thank you so much. Oh maybe before that mungkin ada anak-anak teman-teman pro 2 yang kepo nih, bisa lihat di mana mungkin media sosialnya.
3: Media sosial siapa nih?
0: Herspeak ini
1: dulu.
3: Instagramnya
0: @herspeak. Kalau mau join gimana sih caranya? Kemarin
2: DM aja ke Instagramnya Herspeak. Tanya kapan event terdekat, terus isi form.
3: Nanti bakal di invite ke grup WhatsApp. Betul. Udah. Nanti semua update-nya bakal ada di sana juga.
0: Di situ ya.
1: Semudah itu ya. Jadi kalau misal masih mikir-mikir, udah enggak usah mikir-mikir lagi gitu.
3: Iya, benar.
1: Karena udah mudah
0: capek
1: banget.
0: Capek mikir yang lain.
1: Benar.
0: Oke.
2: Okay. Dan satu lagi Kak, tanggal 18 Oktober besok ada event anniversary-nya Herspeak. Kalian bisa kepoin di Instagram-nya Herspeak dan daftar untuk event tanggal 18 Oktober besok.
1: Oke.
3: Okay. Kita akan ngobrolin mental health.
1: Seru banget.
3: Seorang ahli guest ya, speaker, seorang guest speaker di bidang itu.
1: Oke. Okay. Ini buat teman pro 2 ya.
0: Mungkin overthinking bareng ya, berarti ada orang yang memang berkompeten di situ.
1: Iya, langsung aja keluarin gitu ya.
3: Ada
1: gitu.
0: Oke, ini mungkin terakhir dari teman-teman ya. Untuk teman pro 2 yang mungkin kayak masih malu-malu nih, aku pengen belajar bahasa Inggris tapi malu enggak sih kok ngomong sama orang
1: gitu ya.
0: Ada enggak sih yang mau di sampaikan mungkin tips-tipsnya gitu.
2: Oke, jadi Herspeak ini sebenarnya safe space gitu. Kalian gak perlu takut dijudge hanya karena grammar kalian salah. Itu gak usah. Karena benar-benar kita gak ada judge di sini. Ngomong aja, yang penting sama-sama ngerti dan it's okay gitu. Join aja.
3: Kalau dari aku mungkin aku kebetulan dapat privilege waktu itu bisa student exchange dan dicemplungin di situ. Nah, ini mumpung ada tempat buat nyemplungin diri nih di mana ada komunitas full berbahasa Inggris, mending join aja nanti lancar sendiri insyaallah.
0: Oke. Terima kasih banyak
1: buat
0: sudah
1: banyak
0: mampir ke sini. Kita tunggu nanti untuk acaranya di tanggal 18 Oktober ya.
1: Semoga lancar acaranya. Betul. Dan sukses terus ke depannya ya buat kalian semua.
0: Yes, betul banget. Terima kasih. Ini adalah teman-teman dari English Club Herspeak, teman Pro 2 yang udah mampir dan sharing-sharing nih gimana keseruan, mungkin gimana tips-tips juga belajar bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Dengan cara mencemplungkan diri gitu tadi ya. Kalau ada kolam disitulah kita menyemplung.
3: Berenang aja deh, berenang.
0: Langsung berenang. Oke, okay, kita ketemu lagi di English Corner setiap hari Rabu
1: di jam 4 sampai di jam 5 sore teman Pro 2. Betul. Dan Tania dan juga Aram masih bakal nemenin kamu ya di sore ceria kali ini sampai nanti di jam 7 malam. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di sini.
4: Oh boy.

0: Ya itulah yang tahu lah.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
3: Kami dari
8: Damase
3: mengucapkan semoga semakin

0: Balik Candy Essentials. Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya. Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Anda pasti mengenal jam bandul, jam besar semi otomatis yang menggunakan bandul sebagai penggerak mesinnya. Jika Anda menilai jam yang ditemukan pada tahun 1656 oleh Christian Huygens tersebut cukup canggih pada masanya, maka Anda tentu terkagum-kagum atas penemuan Al-Jazari 5 abad sebelumnya. Al-Jazari bisa dibilang sebagai salah satu pionir penemuan robot. Sebagai kepala insinyur di istana Ertuklu, Turki pada abad ke-11 dan 12, Al-Jazari menciptakan berbagai alat otomatis yang sangat maju untuk zamannya. Selain itu, dia adalah salah satu penemu pertama yang menggabungkan teknologi dan estetika. Karena banyak penemuannya yang tidak hanya melampaui masanya, namun juga indah dengan ornamen-ornamen yang lekat dengan kehidupan orang-orang Turki pada masa itu. Seperti ular, gajah, burung, serta patung-patung orang berjubah dan surban. Rangkaian penemuan Al-Jazari sangat beragam. Mulai dari robot pelayan yang bisa menghidangkan minuman secara otomatis, wastafel otomatis berbentuk merak, hingga sekelompok robot musisi yang dapat menghibur tamu-tamu kerajaan. Penemuan yang paling terkenal dari Al-Jazari adalah jam gajah. Lahir dengan nama Badi Al-Zaman Abu Iiz Ibnu Ismail Ibnu Al-Razaz Al-Jazari. Dan ia mendapatkan nama panggilan Al-Jazari tersebut dari tanah kelahirannya Al-Jazira, sebuah daerah yang terletak antara Tigris dan Eufrat, yang lebih terkenal dengan nama Mesopotamia. Al-Jazari mengikuti jejak ayahnya untuk mengabdi kepada Sultan Dinasti Ertukid selama beberapa dekade di Diyarbakir yang kini berada di wilayah Turki. Pada tahun 1206, ia menyelesaikan sebuah buku tentang penemuan geometris yang jenius. Buku tersebut berisi kumpulan teori dan praktek mekanisme. George Sarton, penulis Introduction to the History of Science di tahun 1927, menyebut buku tersebut sebagai bahan rujukan yang paling terperinci dari jenisnya dan dapat disebut sebagai klimaks dalam pencapaian para ilmuwan muslim di bidangnya. Karya Al-Jazari berbeda dari buku sejenisnya dalam aspek praktis karena penulisnya adalah seorang ahli mekanisme dan seorang pengrajin handal.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Tuhan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-piku kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Nyetemu berdua masih barengan sama Tania dan juga Arah ya di sore ceria kali ini. Dan pastinya kita bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam nih teman berdua.
1: Kalau dilihat sekarang ini lagi rame banget kan koran-koran ya.
0: Betul, Tania. Yang katanya cuma tambah 4 menit itu ya. Kayak mending di reel saja gak sih?
1: Kayak mending nunggu spoiler aja deh. Betul. Ya, tapi ini belum tentu untuk para penggemar dari Marvel gitu ya. Karena ini sekarang kalau dilihat si Avenger Endgame Encore ini lagi ada. Terus kemarin sempat ada yang Spider-Man Brand New Day, Brand New Day. Juga mau encore gitu kan. Kayak semuanya aja encore nih ya.
0: Di encore-encorein
1: gitu. Nanti takutnya Doomsday juga iya. Jangan-jangan ya.
0: Sebenarnya kalau misal Avengers Endgame yang kemarin dibuat encore, karena mungkin orang-orang kan ngira kayak Endgame benar-benar endnya di situ ya. Tapi ternyata sekarang kan udah ada face baru. Terus bakalan ada Avengers Doomsday. Dan akhirnya si Avengers Endgame ini yang encore bakalan di itu dibuat karena biar inline sama Avengers Doomsday.
1: Betul. Jadi kayak biar ada apa namanya jembatannya dulu gitu kan, bridging ke yang Doomsday.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi kalau dilihat teman Pro 2 ini baik Marvel maupun DC ini selama 2 tahun ke depan ini juga bakal mulai banyak lagi project-project yang bakal di up gitu ya.
0: Betul.
1: Yang terdekat ini kalau kita lihat dari Marvel dulu ya Tania.
0: Ada Avengers Doomsday ya, paling dekat ini masih di tanggal masih di tahun 2026. Dan nanti akan hadirnya di 18 Desember 2026 nih teman Pro 2 untuk Avengers Doomsday-nya. Terus untuk start di 2027 yang paling awal nih ada di tanggal 18 Juni ada Spider-Man Beyond the Spider-Verse, berarti ini yang Miles Morales.
1: Iya, yang animasi berarti
0: betul.
1: Ya.
0: Terus nanti di itu. 17 Desember di tahun depan teman Pro 2 di 2027 akan hadir Avengers Secret Wars.
1: Betul. Selanjutnya di tanggal 5 Mei 2028 ini akan ada kalau di 2028 sendiri ada 3 film yang bakal tampil ya. Ada X-Men di tanggal 5 Mei, terus ada Ghost Rider di 28 Juli dan ada Black Panther ketiga di 15 Desember gitu.
0: Ini X-Men yang ini Ghost Rider yang kemarin ini ya, Ryan Gosling.
1: Ya,
0: yang dihadirkan akan main di Ghost Rider ini.
1: Iya, si tampan itu ya. Oke, selanjutnya kalau dari film sendiri DC ini akan ada di Oktober ini. Which is bulan depan ya, ada
0: bulan
1: Clayface
0: depan,
1: gitu. Terus di tahun depan ini ada Man of Tomorrow. Terus di 2028 ini ada dua, ada The Batman Part 2 sama Dynamic Duo di 22 September.
0: Betul,
1: gitu.
0: Ini mungkin buat kamu yang memang suka sama komik-komik perhero-heroan ini ya teman Bro 2. Jadi mungkin jadwal kamu akan udah terupdate nih sampai tanggal sampai tahun 2028 nanti ya. Udah
1: betul,
0: bisa disiapkan tuh mau nonton yang mana aja gitu ya.
1: Betul, jadi kayaknya mulai sengit lagi ya Tanya ya, persaingan antara DC sama Marvel. Ini gitu.
0: Ini
1: jadi
0: kan dari dulu ya, kayak ada aja fans Marvel aja. Atau fans DC yang memang akan mengagung-agungkan hero-heronya masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Jadi kita tunggu aja kalau misalkan kamu paling nungguin yang mana nih teman Pro 2? Apakah dari Marvel atau mungkin dari DC?

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Dua, hai kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara, semenjak 45 tak pernah berdiri.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
4: Kami dari
9: Damase
4: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: 72 informasi terakhir nih ya, penutup dari Tania dan juga Ara. Ini kalau ada informasi menarik, karena untuk pertama kalinya nih dalam lebih dari 100 tahun akhirnya ilmuwan ini berhasil mengidentifikasi spesies penguin baru yang bernama Pygoscelis carguelensis atau Southeastern Gentoo Penguin, dan spesies ini juga hidup di Kepulauan Kerguelen yang terpencil nih di bagian selatan Samudra Hindia atau Pro 2.
1: Dan Gentoo sendiri merupakan jenis penguin yang punya punggung hitam, perut putih, paruhnya nih orange kemerahan, dan bercak putih khas di sekitar mata sampai bagian atas kepala. Ini lucu banget ya, kalau dilihat sekilas spesies baru ini juga hampir gak ada bedanya sama Gentoo lainnya, tapi salah satu yang ngebedain ini adalah ukurannya yang lebih kecil dari Northern Gentoo, tetapi lebih gede dari Southern Gentoo. Jadi kayak tengah-tengah gitu,
0: in the middle gitu.
1: Betul,
0: dan perbedaannya ini juga baru terungkap gitu ya setelah diteliti lebih jauh lagi. Dan dalam studi yang dipublikasikan di Journal Communication Biology, ini para ilmuwan menemukan penguin Gentoo di Kerguelen ini punya perbedaan ya dari sisi genetik dan juga morfologi atau bentuk serta ukuran tubuh mereka. Jadi mereka ini juga menemukan perbedaan yang berkaitan nih dengan adaptasi terhadap lingkungan tempat masing-masing kelompok Gentoo ini hidup, dan gabungan dari bukti-bukti inilah yang akhirnya menunjukkan kalau Gentoo ini di Kerguelen merupakan spesies yang tersendiri, bukan memang Gentoo yang sama-sama yang sebelumnya.
1: Beda gitu ya. Dan menariknya lagi, teman Pro 2, penguin ini sebenarnya bukan baru muncul atau baru ditemuin sekarang. Ada satu spesimen yang diteliti bahkan udah dikoleksi dari Kerguelen sejak 1897. Dan karena bentuknya mirip banget sama Gentoo yang lain, perbedaannya selama ini luput dari perhatian sampai akhirnya bisa terungkap lewat penelitian terbaru gitu. Memang ya, ini teknologi tuh kayak pisau bermata dua.
0: Betul.
1: Ya, di satu sisi bisa agak menghancurkan, tapi di satu sisi kita bisa nemuin hal-hal baru kayak gini ya.
0: Tapi memang kalau misal dilihat emang gak jauh berbeda sih dari penguin-penguin yang sebelumnya ada gitu ya, teman Broadway. Tapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut lagi, ada perbedaan.
1: Ada beda ternyata. Dia kayak ada alisnya gitu ya, bulu putihnya.
0: Terus lucu lagi ini paruhnya kayak ada pakai lipstick.
1: Iya, kayak pakai lipstick soalnya orange kemerahan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kayaknya warm shade ya.
0: Personal color-nya warm gitu ya.
1: Iya, autumn warm gitu ya. Aduh.
0: Walaupun ini ya, mereka hidupnya di cool tone gitu. tapi mereka ini warm sebenarnya.
1: Sebenarnya mereka warm gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tapi emang agak lucu, apalagi kalau ngomongin penguin ya. Ini aku jadi keinget si siapa, Benedict Cumberbatch yang ngisi dokumenternya Nat Geo yang penwing yang penguin.
0: Iya, lucu banget.
1: Kayak setiap kata penguin tipe semua.
0: Itu gara-gara meme itu, jadi kayak kita mau ngomong penguin
1: kayak ngeblurnya apa ya, bener gak, tiba-tiba lupa gitu. Ya udah deh teman-teman, itu tadi juga informasi terakhir
0: dari Ara dan juga Tania nih, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, karena seperti biasa di jam 7 malam kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.
1: Oke, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya, teman Pro 2. Kita pamit dulu and bye-bye.
0: Bye-bye.

Produa FM seluruh Indonesia, teman Produa, yo yo yo, selamat sore teman Produa, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Produa, barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Produa. Dan malam hari ini seperti biasa teman Produa, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Produa. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, teman Produa, dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1
1: yes.
0: Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Excited. Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya. Sekarang. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insyaallah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Ya. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya? Hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa? Mungkin sports new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily
1: ya,
0: itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Coba juga.

0: ngurus keluarga juga. Nah akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih kayak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi pengen lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh iya. Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak, Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satria sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih, Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan, Kak Satria?
1: Kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Oke. Itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: iya. Ups and down-nya yes. Udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman perdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran, ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me, and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya pemuda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti ya kan, kalau muda kayak gitu kan, kayak apaan sih ini, udah lo putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak betul kan Om. Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right,
0: meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan, harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja,
0: sekali aja.
1: Itu nggak apa-apa kan,
0: sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
0: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis. Terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke. Okay.
1: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband apa yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Okay.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah, itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Yes.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu nggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak, apa reaksi dari Om saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya. Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepet banget.
0: Selama recording dan produksi gak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: lancar, ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini gak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini? Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Gitu kan ya.
0: Okay.
1: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat
0: ya.
1: Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak
1: forever young.
0: Oke, jadi
1: forever young.
0: forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Yeah, why not? You just inilah.
0: Okay, just do it ya.
1: Yeah, just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga lah.
0: Yeah,
1: you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul enggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman produser gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman produser Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagunya emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the ini
0: trend ya.
1: We have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetrend juga tuh.
1: Itu lagi trend banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi trend banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya. Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini nggak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak udah cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya? Bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back gitu ya.
0: Yeah, I'm back. Satrina is back,
1: yes.
0: Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu
0: disimpen,
1: dan kalau lagi live, boom sama.
0: Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: Kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh Marinjola. Yes. Oh kenapa?
1: Tapi,
0: kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dulu.
0: Dari looks
1: kulitnya sama. Oh,
0: okay.
1: And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: iya
0: iya iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya, yeah, R&B gitu kan.
0: Iya iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, okay. Marin Jola
1: jadi
0: dari
1: Indonesia. Bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di,
0: okay, okay,
1: di,
0: okay,
1: di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak, okay, benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku, okay, rasa kalau aku nanti akan feature with her,
0: okay,
1: it will be, aduh nggak tahu, amazing kali ya. She's okay, amazing. She dance, mm-hmm, she perform, mm-hmm, she sing. Semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling,
1: Dato, ya,
0: udah,
1: iya,
0: paling,
1: iya,
0: top tuh.
1: Iya, iya.
0: Eh jatuh. Udah paling top itu. Iya iya iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke oke oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce.
0: Beyonce.
1: Those days ya waktu, yeah, yeah, itu, yeah, aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Ooh, okay. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya. Yeah, masih kaset VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer-puter.
0: Harus diputer pakai pulpen gitu ya. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin, diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget ngerekord dari radio ya, di record dari radio buat didengerin ulang. Iya iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar nggak bisa direkord. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke, oke, okay, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Oke, okay. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya iya iya. Katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaan nih, daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih, kira-kira siapa nih Kak Satrina? Ya, udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya. Yeah.
1: Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di, okay, kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu, halo.
1: Halo.
0: Teman-teman sama Batu.
1: Keluarga Askan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan, ah kayaknya gak bisa nih gitu. Itu di ketika apa? Di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can say this.
0: Ya ya, oke. Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa. Itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Aku bilang, kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kasatrina oleh think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Yeah. Gitu ya. Oke. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kasatrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat sama Bro Dwe dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Bro Dwe seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Yeah. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Pro 2 dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, yes. Oke, okay. Okay, kalau gitu teman Pro 2, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Pro 2 dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit. And please welcome Satrina.

0: sumur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket info Pro 2 selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Arema FC kembali menjalani latihan pada hari Selasa sore, tanggal 29 September 2026 setelah mendapatkan libur selama 7 hari. Skuad Singoedan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan lanjutan yang dijadwalkan akan berlangsung tanggal 10 Oktober mendatang. Dari asisten pelatih Arema FC, Andre Caldas, mengatakan libur diberikan karena jeda antara pertandingan sebelumnya dengan laga berikutnya mencapai 22 hari, di mana waktu tersebut bisa dimanfaatkan pemain untuk memulihkan kondisi fisik dan juga mental. Selama masa libur, kondisi fisik pemain tetap dipantau melalui program latihan mandiri yang diberikan tim pelatih fisik. Dan program tersebut juga bertujuan untuk menjaga kebugaran pemain sebelum kembali menjalani latihan bersama. Caldas menjelaskan latihan mencakup aspek bertahan dan juga menyerang sesuai dengan arahan pelatih kepala Marco Santos. Dengan waktu sekitar 10 hari, Arema FC akan mematangkan persiapan sebelum menghadapi pertandingan pada 10 Oktober mendatang. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, jumlah siswa sekolah rakyat Kota Blitar kembali bertambah. Sebanyak 27 anak mulai mengikuti kegiatan pendidikan sejak hari Senin 28 September 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar, Johan Argono, mengatakan dari 27 siswa baru tersebut, ada 21 anak berasal dari Kabupaten Blitar, dan 6 lainnya merupakan warga Kota Blitar. Dengan tambahan tersebut, jumlah keseluruhan siswa kini mencapai 216 anak. Meskipun jumlah siswa bertambah, kuota tahun pertama operasional masih belum terpenuhi. Dari target sekitar 270 siswa, Sekolah Rakyat Kota Blitar masih kekurangan sekitar 54 siswa. Ia mengatakan proses penjaringan siswa baru masih terus dilakukan dengan Kementerian Sosial memberikan waktu hingga Oktober 2026 untuk bisa memenuhi target, di mana penjaringan kini juga dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Blitar apabila jumlah calon siswa dari Kota Blitar belum mencukupi. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, selamat malam teman Pro 2. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila di Jaga Malam kali ini, teman Pro 2. Dan aku juga udah gak sendirian aja gitu ya. Kali ini ada Zaira ya, ya bakal nemenin kita di malam hari ini, teman Pro 2. Dia dari Symphony FM ya.
1: Betul, dari Symphony.
0: Dan di malam ini kita juga bakal ngobrol seru-seru banget ya. Dan kita juga lagi live juga ya di TikTok, ada di RRI Malang Official. Selamat datang buat kamu yang baru aja berjoin gitu ya, teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Nah, di malam hari ini ya, Zaira, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang film.
1: Film, asik.
0: Betul, asik banget ya, teman Pro 2. Dan tadi barusan lagu yang aku puterin ada lagu dari Barsena Bestandi. Judulnya adalah Coba Lagi. Dan ini merupakan salah satu OST ya, atau original soundtrack dari film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.
1: Pernah dengar kan?
0: Itu juga sebuah film adaptasi dari sebuah novel ya.
1: Oke.
0: Dan itu juga akan tayang nanti bulan November, teman-teman Pro 2. Dan anyway,

0: bakalan tayang di tanggal 1 Oktober besok.
1: Yes.
0: Nah, ini tuh ceritanya komedi.
1: Oke. Okay. Horror komedi ya.
0: Horror komedi. Mm-hmm. Ceritanya tentang si namanya Pete. Mm-hmm. Itu tuh pria muda yang kehilangan arah setelah ditinggalin kekasihnya.
1: Oh, sedih ya, agak sedih.
0: Mm-hmm. Terus healingnya itu bukan dengan cara yang biasanya nih. Mm-hmm. Tapi dia malah milih buat jadi pocong-pocongan.
1: Waduh.
0: Di alun-alun Bandung gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan di sana dia ketemu temen namanya Tami.
1: Uh-huh.
0: Dia tuh juga seorang cosplayer ya, tapi genrenya gothic gitu, gothic. Okay. Misterius. Terus pertemuan mereka tuh jadinya ngebawa perjalanan baru buat mereka kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Tentang keberanian dan makna menghadapi kenyataan. Terus ya buat teman pro 2 yang mungkin lagi cari film komedi horor, kayaknya ini cocok banget sih.
1: Betul, karena kayaknya lucu ya, dari judulnya itu udah lucu ya. Conjuring teman pro 2 akan tayang di tanggal 1 besok ya.
0: 1 besok, besok.
1: Betul.
0: Banget.
1: Besok banget teman pro 2, jadi buat kamu yang mau nonton gitu ya, bisa disiapkan dulu budget-budgetnya gitu ya teman pro 2. Kemudian next, selain Conjuring tadi ya, ini next ada film Lobang Buaya teman pro 2 yang akan tayang tanggal 1 Oktober juga gitu. Ya Zaira dan juga teman pro 2. Dan ini juga masih tentang horor ya. Jadi buat kamu yang suka-suka horor nih teman pro 2, film ini juga menceritakan ya tentang sebuah desa yang diguncang pembunuhan misterius, di mana seorang letnan bernama Sugeng ya, ini kemudian ditugaskan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Nah, tapi di dalam penyelidikannya ini ya teman pro 2 justru malah membawa Sugeng ini ke dalam teror yang berkaitan dengan ritual dan juga ada arwahnya. Jadi buat kamu yang suka horor, suka investigasi gitu ya, bisa banget nonton film si Lobang Buaya ini teman pro 2.
0: Iya, kali aja sambil nonton sambil nebak-nebak gitu ya.
1: Bener-bener, jadi kadang juga ikut ini ya, juga jadi sutradara dadakan.
0: Iya, betul-betul.
1: Ini siapakah pelakunya?
0: Pelakunya siapa nih dalangnya?
1: Next ada apa lagi nih Zaira?
0: Oke, next ada Warga Rusun 609.
1: Yes.
0: Ini masih tayang di 1 Oktober juga ya teman
1: masih,
0: pro 2.
1: Betul.
0: Terus ini tuh genrenya lagi-lagi masih di horor, tapi lagi-lagi komedi juga.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ceritanya tentang ada namanya anak nih namanya Arka yang harus berhadapan dengan arwah mantannya.
1: Waduh.
0: Itu di kamar 609. Makanya judulnya tadi Warga Rusun 609.
1: Betul.
0: Gitu ya. Terus yang menariknya si Arka ini bukannya menghadapi terornya sendirian, tapi dia juga dibantu sama warga rusunnya.
1: Ajak ini ada kelompoknya,
0: ada kelompok ya.
1: Ada gengnya ya.
0: Jadi kayaknya menurut aku ini sih letak komedinya.
1: Oke, di situ ya letak kelucuannya, punchline-nya di situ ya teman pro 2 ya. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi film horor ya teman pro 2. Tapi kalau kamu sendiri suka nggak sih film horor Zaira?
0: Aku lebih ke ini sih komedi.
1: Komedi.
0: Jadi mungkin kalau horor ada komedinya
1: masih
0: oke. Oke.
1: Masih berani ya nonton. Tapi kalau pure horor banget kamu skip.
0: Skip, merinding ya.
1: Karena aku, kalau aku lebih takut ke jumpscare-nya.
0: Oh, jumpscare, ya. Bener sih.
1: Bikin kaget ya.
0: Bener, itu emang salah satu faktor yang bikin film horror sangat apa ya, nge-vibes banget gitu.
1: Betul-betul, tapi di situ biasanya letak keseruannya di situ ya. Karena suka bikin deg-degan. Ini juga aku juga mau nyapa ya teman-teman yang udah bergabung ya di live TikTok nya Rima Lang Official teman pro 2. Ini ada dolar 3 kali sama aku dong Kak. Lebih enak aku nyali langsung sih Kak. Dia nyalinya ada.
0: Nyalinya ada. Boleh kali ntar itu teman pro 2 di depan, ntar aku yang di belakang.
1: Betul. Dia yang mimpin ya.
0: Iya.
1: Dia yang mimpin. Kalau aku sih aku di rumah aja enggak mau ikut. Kamu mau ikut dia?
0: Mau kalau ada temannya.
1: Oke. Okay. Dia kalau ada temannya jadi ikut berani ya.
0: Iya,
1: apa
0: setuju.
1: Energinya tuh nular. Terum gitu ya energinya teman pro 2. Dan kita juga masih bakal balik lagi ya, masih banyak banget teman pro 2 rekomendasi film yang bakal kita hadirkan ya Zaira.
0: Betul.
1: Buat kamu yang mungkin lagi bingung
0: mau
1: nonton apa
0: kayak
1: gitu.
0: Ke bioskop mau nonton apa ya gitu.
1: Nah iya, kita masih bakal balik lagi teman pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau join juga bisa langsung aja mampir ke live TikToknya RRI Malang ya. Di RRI Malang teman pro 2. Aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 8 ya. Kita bakal sejaman ke depan ya Zaira. Jadi keep stay tune dulu. Kita move dulu ke single satunya, ada Bernadia dengan Peluk Aku Sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Teman terbaik kamu.
2: Hai, selamat malam teman-teman Pro 2. Kamu masih ada di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam barengan sama Symphony FM ya.
3: Iya.
2: Ada Dila dan juga Zaira. Di sini teman Pro 2 dan kita juga masih membahas tentang film. Nah, di film bulan Oktober ya Zaira, ini tuh setelah kita baca-baca gitu ya. Ini banyak banget yang horor.
3: Iya, lagi kayak mendominasi gitu.
2: Betul, kayaknya genre horor ini lagi naik-naiknya gitu ya. Jadi ya, kita harus siap gitu ya menghadapi selain dunia nyata yang horor ya. Film juga lagi horor nih teman-teman.
3: Genre hidup maupun film lagi horor.
2: Nah, jadi kita siap-siap mental aja gitu ya.
3: Setuju.
2: Nah, next ada film apa lagi nih Zaira di bulan Oktober?
3: Next ada film judulnya Hasud.
2: Wow.
3: Yang ini bakalan tayang di tanggal 8 Oktober ya, teman Pro 2. Lagi-lagi buat pecinta horor, Hasud ini bisa jadi salah satu film yang menarik perhatian.
2: Kenapa tuh?
3: Ceritanya tentang 4 orang yang pergi ke tengah hutan buat menjalani ritual penyembuhan.
2: Ritual-ritualnya agak serem ya.
3: Ritual-ritualnya kayak, aduh bisa gak sih?
2: Gak usah ya. Kita lurus-lurus aja. Tapi kalau gak gitu gak jalan filmnya.
3: Iya, kalau gak gitu gak ada film horor.
2: Betul.
3: Nah, ini tuh awalnya mereka datang buat mencari kedamaian, tapi justru malah muncul suara-suara, rasa curiga, abis itu ketakutan dan berbagai kejadian yang bikin mereka mulai mempertanyakan satu sama lain. Nah, yang bikin menarik lagi nih, batas antara kenyataan dan ilusi perlahan jadi semakin kabur.
2: Oh.
3: Jadi mungkin kayaknya mereka masuk ke dunia lain gitu kali ya.
2: Benar-benar, biasanya juga kayak gitu ya. Dari biasanya tuh anak muda yang iseng-iseng nyoba ritual, iya, akhirnya masuklah mereka dalam masalah.
3: Iya,
2: gitu ya.
3: Masuk dalam masalah itu, makanya betul. Jangan coba-coba.
2: Iya, udah mending kita diem-diem aja lah ya. Mending kita kayak nonton YouTube aja deh.
3: Iya, lagi nonton.
2: Gak usah terlalu banyak eksperimen ya, yang membahayakan teman Pro 2. Nah, ini next masih tentang horror ya teman Pro 2. Judulnya adalah Kuasa Gelap Perjanjian Darah.
3: Kuasa Gelap.
2: Masih gelap ya teman Pro 2, di mana filmnya juga menghadirkan nih kisah dua Romo eksorsis ya.
3: Okay.
2: Yang harus menghadapi si iblis bernama Repaim teman Pro 2. Nah, si teror ini nih, ini juga bermula ya dari perjanjian darah leluhur yang membawa mereka ke dalam sebuah ritual gelap yang mengancam banyak banget orang. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang suka horror ya dengan tema eksorisme dan juga ritual, kamu bisa siap-siap aja karena ini filmnya tayang tanggal 8 Oktober. Bentar lagi ya. Jadi siap-siapin aja lah teman Pro 2 mental dan juga budgetnya ya buat nonton.
3: Buat nonton seminggu lagi ya.
2: Betul, masih ada waktu lah buat nabung ya.
3: Nabung 5.000 sehari.
2: Bisa nonton nanti ya.
3: Oke, nextnya ini ya Dila, ada judulnya Aplikasi Iblis.
2: Nah,
3: unik
2: banget.
3: Gak kayak biasanya gitu.
2: Ada di Play Store kah?
3: Oh, bisa jadi.
2: Bener.
3: Jangan
2: ya?
3: Dia menyelip di HP kita.
2: Betul. Nanti kita cek ya abis ini ya.
3: Nah, itu bakalan tayang di tanggal 15 Oktober mendatang ya.
2: Okay.
3: Dan ini tuh konsepnya cukup dekat dengan kehidupan anak muda sekarang. Nah, itu berarti berhubungan sama si hantu gepeng kali ya.
2: Okay, serem banget.
3: Judulnya Aplikasi Iblis, yang menceritakan tentang si Arya yang belum bisa menerima kepergian kekasihnya namanya Laras. Karena dia pengen balik berkomunikasi dengan si Laras, Arya ini mencoba sebuah aplikasi misterius namanya I Let You In. Beneran aplikasi ternyata.
2: Beneran ada wujudnya ya.
3: Dan masalahnya aplikasi tersebut justru membawa Arya ke dalam teror nih teman Pro 2. Jadi kalau biasanya aplikasi di HP itu bikin kehidupan malah mudah, ini malah nambah susah.
2: Malah jadi horor ya kehidupannya.
3: Iya.
2: Okay, jadi buat kamu nih teman Pro 2 ya, yang mungkin suka film horor, lagi-lagi bisa nonton aja di tanggal 15 ya.
3: Jadi
2: dari tanggal 1 Oktober sampai pertengahan bakal banyak banget film horor
3: yang rilis film horor.
2: Yes, yang bisa kamu tonton teman Pro 2, karena kayaknya bulan depan ya ini tuh temanya horor aja.
3: Horor
2: gitu
3: aja
2: ya.
3: Bukan cuma hidup.
2: Betul, enggak cuma hidup aja. Tapi kalau kamu sendiri Zaira pernah enggak sih ngalamin kejadian horor?
3: Oh, aku pribadi pernah.
2: Gimana tuh?
3: Jadi waktu itu boleh enggak ya ceritain tempatnya?
2: Sebuah tempat aja.
3: Asrama lah katakanlah gitu. Jadi aku ini lagi diam di kamar. Terus apa namanya, ada foto di dinding, okay. Tapi di bawahnya foto itu ada kertas gitu. Nah jadi tiba-tiba kertasnya itu naik sendiri. Kan biasanya kalau jatuh ke bawah masih make sense.
4: Betul, tapi, karena gravitasi kan pasti ke bawah kan.
3: Tapi ini naik sendiri. Dan naik, ada bekas okay. diremat-remat gitu.
4: Oh, oke.
3: Okay. Cukup mengerikan tapi yaudahlah.
4: Kamu sempat ngerekam enggak?
3: Enggak lagi.
4: Kalau aku baru takut ya.
3: Direkam dalam ingatan aja cukup kayaknya.
4: Oke, okay. Tapi kalau kertasnya udah naik, abis itu dia naik terus apa terus jatuh?
3: Berarti sampai tengah untungnya.
4: Di tengah?
3: Di tengah terus? Sampai habis. Di tengah maksudnya gak sampai habis gitu.
4: Oke. Cukup horror ya.
3: Cukup
4: teman
3: horror
4: berdua. Karena ini gak bisa di nalar pakai logika ya.
3: Setuju lagi
4: banget.
3: Kayak mau gak percaya tapi bener kejadian.
4: Betul.
3: Gitu.
4: Tapi kejadian ini cuma kamu yang melihat atau ada teman kamu juga?
3: Oh, yang ngerasain cuma aku doang. Tapi teman-teman aku ngelihat buktinya gitu.
4: Oke, okay. Kalau aku tuh percaya sebuah kejadian horror ya. Itu valid kalau misalkan dilihat lebih dari satu orang.
3: Okay.
4: Jadi kita nggak halusinasi nih. Ada teman kita yang nonton juga. Nah itu kayaknya beneran horror ya teman pro juga. Jadi harus ada dua orang yang melihat ya.
3: Saksi.
4: Harus ada saksinya. Kalau nggak gitu mungkin kita yang kecapean mungkin ya. Jadi mungkin kita hanya berhalusinasi teman pro dua. Ini juga kita mau nyapa-nyapa ya Zaira, okay. Teman-teman yang udah gabung di live TikTok-nya.
3: Live TikTok. Ini ada
4: betul, ada coba disapa dulu Zaira.
3: Ada halo teman pro dua.
4: Iya.
3: Oh, yang sini kameranya.
4: Betul. Ini ada oh dia enggak mau disapa.
3: Oh, enggak mau disapa. Iya,
4: okay. Dia introvert mungkin ya. Jadi buat kamu teman pro dua yang mau dengerin kita dan bisa nonton visual kita.
3: Visualnya
4: ya. Visual kita siaran ini bisa nonton langsung aja di TikTok nyaran di Malang. Karena kita juga masih bakal lanjut sampai nanti menjelang jam 8 teman pro 2. Okay. Tapi sebelum itu kita move dulu ya ke single satu ini, ada Mahal ini dengan Mati-Matian.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai hai teman Pro 2, baru aja kita dengerin ya lagu dari It Gitaf, judulnya adalah Berakhir di Aku. Ini juga sebuah OST ya, atau original soundtrack dari film Home Sweet Home, teman Pro 2. Kamu udah nonton belum Home Sweet Home?
1: Udah, waktu itu aku emang pengen nangis, jadi aku nonton itu.
0: Bener-bener, kadang itu kita tuh nonton tuh bukan karena pengen nonton, tapi iya, pengen kayak mengeluarkan emosi kita.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, setuju ya. Lagi kayak aku pengen me time deh kayaknya gitu.
0: Bener kayak, aduh pengen nangis tapi lagi gak tahu gimana caranya buat keluarin. Nonton film sedih.
1: Benar. Kita nyari triggernya.
0: Betul, supaya kita juga enggak effort ya mengeluarkannya. Berarti kamu nonton di bioskop.
1: Di bioskop.
0: Kalau aku nontonnya di OTT-nya.
1: Oh, di mana, Kak?
0: Di aplikasi OTT gitulah.
1: Oh. Okay.
0: Tapi menurut kamu gimana tuh film Home Sweet Home?
1: Sejujurnya enggak begitu relate, cuma kayaknya sedih banget gitu.
0: Sedih banget jujur ya. Ini tuh yang ini kan yang dia
1: yang
0: harus
1: anak bungsu.
0: Betul, yang harus ngalah kan.
1: Berbagi terus dari kecil.
0: Betul. Jadi ini bakal relate buat kamu mungkin yang juga apa namanya tuh yang,
1: sandwich generation
0: ini bakal relate banget. Bakal nangis senangis-nangisnya teman Pro 2. Dan kabarnya teman Pro 2 ya, film ini ada sekarang ada versi musikal teaternya.
1: Oh, iya?
0: Betul, di Jakarta ya. Jadi buat kamu mungkin yang suka banget nih sama film ini ya, Zaira, terus pengen nonton versi musikalnya
1: versi
0: gimana
1: musikalnya.
0: Karena kan musikal pasti bakal lebih seru ya,
1: lebih setiap dramatis mungkin ya.
0: Betul,
1: lebih
0: ada koreonya, ada musiknya juga, bisa cari-cari sendiri gitu ya. Karena aku juga gak tahu. Cari aja IG-nya ya teman Pro 2. Mungkin kamu kebetulan jadwalnya lagi pas gitu ya sama jadwal kamu teman Pro 2. Nah next kita juga masih bakal ngebahas gitu ya tentang film Zaira.
1: Tentang
0: ada
1: film,
0: ada rekomendasi film apa lagi nih buat teman Pro 2?
1: Ada film ini nih. Aduh lagi-lagi horor ya.
0: Masih horor.
1: Masih horor. Ada judulnya Lingsir Wengi.
0: Nah pasti udah familiar,
1: familiar
0: ya sama,
1: sama
0: musiknya, lagunya.
1: Musiknya kayak itu tuh katanya dibuat sama wali gitu ya, tapi nggak tahu kenapa kok dia jadi lagunya horor gitu. By the way ya teman Pro 2, film horor ini tuh menceritakan ada orang namanya tuh Putik sama Ryan, terus Anggi, terus Aro dan juga Dita. Nah mereka ini kayaknya sekumpulan temen gitu ya, sekumpulan temen yang nekat memasukin kamar terlarang di motel tua Malioboro demi konten YouTube.
0: Nah ini nih orang-orang yang nekat-nekat seperti ini ya, biasanya jadi awal mula film horor.
1: Film horor itu ada kayak,
0: yeah.
1: Aduh kalau mereka nggak ada filmnya.
0: Betul, ya.
1: Yeah. Terus di motel itu tuh mereka ketemu sama tape recorder.
0: Oke.
1: Okay. Isinya lagu Lingsir Wengi. Dan semenjak lagu itu diputar, teror arwah penuh dengan dendam pun mulai muncul teman Pro 2.
0: Jadi kayak lagu pemanggil gitu.
1: Iya pemanggil, udah tahu horor malah diputer gitu.
0: Betul, ngada-ngada nih nantangin ya.
1: Iya nantangin tuh gitu.
0: Oke, okay. Terus gimana tuh Zaira lanjutannya?
1: Lanjutannya itu mereka membongkar rahasia kelam persahabatan yang mengancam mereka dan nyawa seluruh penghuni kamar 609 di motel itu.
0: Oke, lagi-lagi horor berawal dari kenekatan sekelompok orang gitu ya.
1: Sekelompok teman.
0: Dan
1: orang.
0: Itu biasanya demi konten aja.
1: Iya lagi demi engagement.
0: Betul, demi popularitas ya.
1: Cuan.
0: Benar, demi konten teman berdua. Nah next ini kayaknya ini satu-satunya film yang gak horor ya.
1: Aduh apa nih?
0: Ini adalah Laut Bercerita teman berdua yang bakal tayang di akhir Oktober nanti. Masih lama ya, di tanggal 29 Oktober teman berdua. Nah film ini juga sebuah adaptasi dari sebuah buku gitu ya. Yang pasti udah kita tahu banget ya.
1: Familiar sama kita.
0: Betul.
1: Semua.
0: Dan ini juga filmnya disutradarai sama Yosep Anggi Noen ya. Di film dramanya juga menceritakan tentang biru laut yang diperankan sama Reza Rahardian atau ternama itu ya. Yang bergabung dengan sekelompok Sadi Winatra bersama dengan Daniel yang diperankan sama Kevin Julio.
1: Oke.
0: Jadi Kevin Julio yang biasanya main-main piano ini main film teman Pro 2 ya. Ada juga Alex ya yang diperankan sama Benu Groho. Dan juga Sunuh yang diperankan sama Dewa Dayana untuk bareng-bareng nih memperjuangkan kebebasan berekspresi ya. Aku susah ngomongnya gitu ya di tengah adanya tekanan politik kampus. Nah, namun ketika si Laut ini dan teman-temannya ini menghilang teman produa, ya keluarga sama sahabatnya ini harus menjalani pencarian panjang demi menemukan jawaban atas keberadaan mereka.
1: Wow, ini kayak keresahan mahasiswa-mahasiswa gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, iya. Dan ini juga sebuah artis dari film. Dan kalau kamu bisa nonton, baca dulu bukunya, baru baca nonton dulu. Atau bisa nonton dulu baru baca. Kalau kamu tim yang mana?
1: Aku tim nonton dulu.
0: Nonton dulu ya.
1: Biar gak punya ekspektasi.
0: Betul.
1: Jadi pas baca bukunya, oh ternyata gini aslinya gitu.
0: Mm-mm. Karena kalau misalkan kita baca dulu tuh kita kayak suka jadi datar tiba-tiba gitu ya.
1: Lagi.
0: Kita punya ekspektasi sendiri, harapan gimana alurnya, gimana endingnya, gimana cara eksekusi dari bacaan ini difilmin gitu ya. Nah itu teman pro 2 ya. Ini juga ada yang udah komen-komen ya di live TikTok kita. Ini ada film ringan dong teman.
1: Film yang
0: temannya
1: ringan.
0: Ada gak nih yang kiranya bagus? Nah
1: kiranya
0: kamu ada
1: bagus.
0: Rekomen film yang ringan gak, Zaira?
1: Film ringan ya? Mungkin yang konfliknya ringan gitu.
0: Betul. Yang gak yang horror, gak yang mikir gitu.
1: Ada sih, ini tuh film based on true story. Aku baru aja nonton kemarin lusa kalau nggak salah.
0: Oke, masih baru banget ya.
1: Baru banget. Itu judulnya film Ibadah dan Cinta. Ini romance.
0: Ada religinya kah? Ibadah.
1: Ada tapi nggak yang religi banget kok. Oke.
0: Masih tipis ya religinya.
1: Tipis-tipis banget. Nah itu tentang dua sejoli. Tiga segitiga. Cinta segitiga.
0: Cinta segitiga. Oke.
1: Terus kayak dari background keluarga yang berbeda. Abis itu dipertemukanlah mereka. Kayaknya namanya juga takdir gitu ya.
0: Oke.
1: Gitu. Terus ada konflik-konflik juga tentang keluarga di dalamnya. Semacam itu, enggak yang berat-berat kayak yang tadi.
0: Betul, biasanya kalau temanya romance anak muda biasanya lebih ringan ya.
1: Setuju,
0: jadi
1: setuju.
0: Topiknya juga enggak yang seberat-berat horor atau politik gitu ya. Itu udah berat banget jadi kita ikutan mikir. Jadi buat kamu teman-teman yang mungkin enggak mau mikir banget bisa nonton tadi apa filmnya?
1: Filmnya Ibadah dan Cinta.
0: Ibadah dan Cinta. Kamu nontonnya di mana?
1: Aku nontonnya di bioskop. Wah, 21.
0: Oke, di bioskop. Berarti masih tayang ya?
1: Masih. Baru banget kok kemarin.
0: Baru rilis juga.
1: Tanggal 24 kalau nggak salah.
0: Oke, baru ini
1: seminggu lalu ya.
0: Kalau aku kemarin film yang ringan itu teman pro 2 ya. Aku baru aja nonton ART.
1: ART. Oh,
0: Agensi Rumah
1: lagi.
0: Tangga. Nah, itu buat kamu yang pengen ketawa banget bisa nonton itu kan lucu banget jujur.
1: Lucu banget.
0: Yes, dan selain ada komedinya itu juga ada scene yang juga menguras air mata.
1: Air mata.
0: Benar.
1: Aku kira komedi doang soalnya.
0: Enggak.
1: Potongan apa ya promosinya di
0: trailernya ya.
1: Trailernya tuh kayak wah kocak banget nih cewek-cewek.
0: Benar, itu seru banget sih. Rekomend banget buat kamu teman prodo yang pengen ketawa-ketawa gitu ya, melepaskan emosi kamu setelah mungkin penat ya abis bekerja. Itu ringan juga nontonnya teman prodo. Jadi itu juga masih tayang di
1: masih
0: bioskop.
1: Tayang, ya?
0: Betul. Okay. Dan kemarin kalau enggak salah udah lebih dari 1 juta penonton.
1: Wow,
0: sudah terbukti ya.
1: Terbukti ini menarik
0: worth
1: perhatian.
0: To watch ya,
1: worth
0: betul.
1: To watch.
0: Dan karena masih tayang juga, kamu bisa langsung aja nonton ART di bioskop terdekat kamu gitu ya, teman pro 2. Selain ada yang tanyain film ringan, ada yang juga menyapa kamu.
1: Oke. Okay.
0: Ada siapa mungkin?
1: Wow, Kak Zaira. Halo, Fami Not Set.
0: Itu teman kamu.
1: Iya, teman aku.
0: Oke, okay. Halo.
1: Halo, Adek. Jadi Adek ya.
0: Terus ini ada juga yang komen teman pro 2 ya, yang kayak tunggu aku susah nanti ada nggak tuh bagus tuh enteng tapi agak banyak harunya.
1: Oh,
0: ya
1: yang tunggu aku sukses nanti.
0: Nah si film ini tunggu aku sukses nanti aku juga kebetulan nonton.
1: Oh iya?
0: Sekarang itu sutradaranya juga sama yaitu Naya Anindita teman pro 2. Buat kamu yang mungkin tahu ya atau belum tahu ada sutradara baru namanya Naya Anindita. Ini juga seorang di balik film Tunggu Aku Sukses Nanti sama si ART.
1: Sama
0: ini betul. Juga pemainnya juga hampir mirip ya. Ada Afgan juga, ada NZ di situ. Jadi lucu banget. Itu juga rekomend banget ya Kak. Tapi kalau Tunggu Aku Sukses Nanti udah enggak ada di bioskop.
1: Adanya di platform
0: OTT, betul. Kamu bisa nonton aja di OTT kamu gitu ya, teman pro 2. Oke deh. Kita masih bakal ngobrolin lagi tentang film gitu ya, teman pro 2. Dan buat kamu yang mau join bisa langsung aja ya ke TikTok RRI Malang. Kita juga masih bakal nyapa-nyapa kamu yang lagi nonton ini dan kita bakal balik lagi setelah beberapa single satu ini, kita move dulu ke film favorit by Silent Seven.

0: Ternyata memproduksi sebuah lagu dari band legendaris gitu ya, Zaira Ceylon 7, judulnya Film Favorit. Baru aja nih kita puterin ya. Buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini teman memproduksi, karena kita juga masih ngebahas tentang film.
1: Film
0: ya. Nah, karena lagunya tentang film favorit, ini ada gak sih film favorit kamu Zaira yang mungkin bisa di-share nih ke teman produksi yang lagi dengerin dan juga lagi menonton di live TikTok ya?
1: Okay, karena dari tadi udah genre horror ya.
0: Betul.
1: Aku kayaknya mau genre yang menghangatkan hati gitu.
0: Aduh, apa tuh?
1: Miracle in Cell nomor 7.
0: Okay.
1: Yang nomor 7 ya.
0: Nomor 7. Iya, betul. Itu kenapa 7. Kamu suka banget sama film itu?
1: Sedih aja sih, kayak perjuangan seorang ayah gitu kan, kayak berkebutuhan khusus tapi tetap perjuangin anaknya. Abis itu juga ada komedinya.
0: Oh, tetap ada komedinya.
1: Tetap
0: ya?
1: Ada komedinya. Terus kayak akhirnya kan putrinya diadopsi sama ketua apa ya bilangnya, yang petinggi polisi.
0: Okay,
1: itu
0: okay. Kepalanya, nah,
1: kepalanya
0: mungkin ya.
1: Gitu. Terus itu kayak sedih banget sih, kayak worth to watch ya.
0: Okay. Itu tuh yang anaknya dimasukin ke kardus bukan sih?
1: Iya,
0: diselundupin biar bisa ketemu sama bapaknya kan?
1: Yang pas mereka perform.
0: Okay.
1: Diselundupin sama roti-roti.
0: Itu aku kayaknya udah nonton juga, cuma aku gak begitu inget ya, karena udah cukup lama ya.
1: Tapi kamu nonton yang Korean version atau yang Indonesia?
0: Yang Indonesia.
1: Kalau aku lebih bikin nangis tuh yang Korean.
0: Oh, kamu nonton yang Koreanya juga?
1: Okay. Karena kan yang Koreanya dulu kan, habis yang di remake sama Indonesia, aku tertarik gitu, mau deh nonton gitu.
0: Menurut kamu lebih ngena yang mana?
1: Karena first impressionnya yang di Koreanya
0: udah tinggi ya nih standarnya ya.
1: Otomatis yang di Koreanya gitu.
0: Oke, okay. Tapi yang ini juga gak kalah bagus.
1: Gak kalah bagus, tetap apalagi bagus ya. Pemainnya juga top tier semua tuh. Menurut
0: itu
1: aku.
0: Itu yang Tora Sudiro itu bukan sih?
1: Iya.
0: Kan? Sama
1: sama ini, aduh siapa ya namanya?
0: Bang Indro.
1: Iya, Bang Indro juga ada.
0: Oke, okay. Itu ya teman pro 2. Film favorit dari Zaira adalah Miracle in Cell number 7. Kalau aku sih ya, film favorit aku sejauh ini masih dipegang sama Zootopia.
1: Oh, Zootopia! Ini Zootopia. Disney ya?
0: Betul, sekarang kan kemarin udah ada yang kedua kan. Aku tuh suka yang pertama karena itu kayak bener-bener membekas gitu ya.
1: Iya, kayak mencerminkan siapa diri kita gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, itu kayak bener-bener anyone can be anything ya.
1: Bener-bener.
0: Dari si kelinci yang bercita-cita kepengen jadi polisi. Kayaknya nggak mungkin sih hewan selucu, lemah lembut,
1: sekecil itu.
0: Betul, itu jadi polisi yang harus
1: sangar.
0: Betul. Itu kayaknya nggak mungkin, tapi ternyata mungkin-mungkin aja gitu ya. Untuk filmnya juga aku selain suka animasinya, suka sama lagunya juga.
1: Oh, lagunya iya, setuju lah.
0: Betul.
1: Kayak asik banget gitu.
0: Lagunya juga meaningful ya teman pro 2. Terus ada juga, ini kita sapa-sapa dulu kali ya, yang ada komen-komen di live TikTok RRI Malang teman pro 2. Ada Spider-Man. Iya, ini rekomendasi film fantasi luar negeri kayak peri gitu dong. Adakah?
1: Kalau fantasi kayak peri-peri apa ya?
0: Disney sih ya kebanyakan ya kalau luar
1: Disney.
0: Negeri
1: Mungkin kalau yang ada ibu perinya itu apa ya?
0: Tinkerbell kah? Itu benar ibu peri ya.
1: Animasi ini apa tuh? Universal apa ya?
0: Universal
1: Studio kayaknya.
0: Jadi kayak itu ya teman berdua, mungkin film-film kayak Disney gitu ada kali ya. Cuma kita lagi gak tahu ya.
1: Kita kurang menaruh intensi ke dalam situ.
0: Kurang nonton film-film peri sih ya, teman berdua. Yes, ada juga ini yang komen, Satu Kakak Tujuh Ponakan. Ini aku juga.
1: Oh, Satu Kakak Tujuh Ponakan.
0: Ini tuh film mirip-mirip sama Home Sweet Loan menurut aku.
1: Dia anak bungsu juga ceritanya atau gimana?
0: Dia anak pertama.
1: Anak pertama.
0: Maksudnya sama-sama sandwich generation.
1: Oh, sandwich generation.
0: Sedihnya tuh sama-sama kayak gitu.
1: Okay.
0: Teman pro 2, iya.
1: Jadi mungkin teman pro 2 yang merasa keadaannya relate sama kondisinya.
0: Betul.
1: Orang-orang
0: supaya
1: ini
0: enggak ngerasa sendiri mungkin ya. Oh, ada juga nih orang yang merasakan hal yang sama. Jadi kayak setidaknya termotivasi sedikit lah ya habis
1: setuju
0: nonton film itu. Jadi dari Spider-Man juga komen, bolehkah sekali saja aku menangis juga bagus tuh.
1: Oh, bolehkah.
0: Kamu udah nonton belum?
1: Belum. belum nonton karena nggak sempat.
0: Itu juga film bioskop ya ini.
1: Iya.
0: Oke. Aku juga kebetulan belum nonton ya, tapi nanti kalau udah ada keluar di OTT kita nonton ya.
1: Iya, gas, gas.
0: Oke, itu ada beberapa rekomendasi dari teman-teman juga ya yang udah komen di live TikTok RRI Malang Teman Pro 2, tapi udah nggak kerasa.
1: Iya.
0: Udah mau jam 9 aja ya, udah hampir 1 jam nih kita nemenin kamu Teman Pro 2 ya barengan sama Zaira.
1: Yes.
0: Dari Simfoni FM di malam hari ini Teman Pro 2. Kamu ada gak pesan-pesan nih buat Teman Pro 2 yang lagi dengerin kamu, mungkin buat keluarga kamu, teman-teman kamu?
1: Apa ya pesan-pesannya, mungkin stay healthy.
0: Oke, okay, bener.
1: Karena di luar lagi berasap.
0: Betul, terus, lagi kondisinya lagi ini ya, lagi kurang lagi
1: kurang baik, bener. Kayak belum turun hujan selama beberapa minggu kan juga. Kayak,
0: asli, kemarin tuh tadi tuh cuma mendung aja.
1: Oh, iya.
0: Mendung aja tapi gak hujan.
1: Kemarin gerimis kayaknya satu titik netes gitu, aku sudah bersenang hati. Tapi gak hujan.
0: Tapi cuma gerimis ya, tapi ya kita berdoa semoga cepat turun hujan ya. Biar
1: amin.
0: Polusinya juga semakin baik juga, iya. Karena emang lagi musim batuk.
1: Batuk pilek.
0: Ini aku juga lagi batuk sebenarnya.
1: Aduh, sama lagi.
0: Tapi kita tahan-tahan ya.
1: Iya, demi Teman Pro 2.
0: Betul, demi kenyamanan telinga-telinga Teman Pro 2 yang lagi dengerin gitu ya. Oke deh, thank you banget ya Zaira.
1: Iya,
0: udah mampir
1: juga
0: ke Pro 2, udah nemenin aku siaran bareng ya di Jaga Malam kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan gitu.
1: Amin.
0: Ya. Oke, dan kita juga mau ucapin buat teman-teman yang lagi join ya di live TikTok. Terima kasih udah gabungan bareng kita dan sampai jumpa di minggu depan ya. Karena
1: depan.
0: Setiap minggu Teman Pro 2 ya ini bakal ada Jaga Malam bersama dan dengan
1: Simfoni FM.
0: Oke deh, kalau gitu ini lagu terakhir dari kita berdua ya. Lagu yang lagi viral banget ada Dua Lipa dengan Training Session.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: selanjutnya.
1: Ya teman Pro 2, selamat malam. Kamu masih ada di Jaga Malam ya, di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila, teman Pro 2 di malam hari ini. Dan aku juga masih mau ingetin kamu ya, buat kamu yang penasaran sama perjalanan bintang radio Korwil 10 ya, karena besok di hari Kamis, teman Pro 2, tanggal 1 Oktober ini akan ada putaran kedua ya, dengan tema pop daerah. Dan di hari Selasanya, tanggal 6 Oktober ini akan masuk ke putaran ketiga, yaitu lagu challenge yang akan berlangsung dari jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang, teman Pro 2. Kamu juga bisa nonton langsung ya di TVRI Jawa Timur. Untuk programnya ada di program Spektrum, dan kamu juga bisa nonton langsung melalui YouTube channel RRI Malang Official. Nah buat kamu nih teman Pro 2 yang juga mau ikutan memberikan dukungan gitu ya, kamu juga bisa support dengan vote bintang radio RRI Malang ya. Ada Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri yang akan bawa nama RRI Malang di sana. Jadi kita harus banget ya untuk dukung supaya mereka juga bisa lanjut ke babak selanjutnya sampai ke tingkat nasional, teman Pro 2. Nah gimana caranya? Caranya gampang banget teman Pro 2. Kamu langsung aja ya buka website bintangradio.rri.id, kamu pilih vote sekarang ya. Setelah itu kamu bisa langsung aja cari nama Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri, lalu langsung aja berikan vote kamu, teman Pro 2. Jadi setiap harinya, ini setiap akun akan punya 2 vote gratis ya setiap harinya. Jadi jangan cuma vote sekali aja, teman Pro 2, kamu bisa vote lagi ya di keesokan harinya sampai terakhir nanti di tanggal 6 Oktober, teman Pro 2. Jadi kita kasih dukungan yang terbaik ya untuk Berkah dan juga Felicia, supaya mereka juga bisa lanjut terus sampai ke tingkat nasional, teman Pro 2. Dan jangan lupa saksikan langsung penampilan mereka ya di besok jam 10 sampai jam 11 hanya di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo.
2: Nih,
3: apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: and gentlemen, here it is.
1: Press drop. Drop it like it's hot.
2: Tuan Pro 2 ada rilis baru nih, kolaborasi yang bikin penasaran. Penyanyi muda Rizwan Fadila bareng grup Aryan Boys dan Mahalini Raharja ini resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menceritakan tentang rasa cinta yang datang tiba-tiba. Yang awalnya mereka cuma iseng bikin lagu bareng saat nongkrong, ternyata malah berkembang jadi karya yang relatable banget nih buat anak muda. Menariknya lagi, sebelum resmi dirilis, lagu ini sempat viral di SoundCloud dan dapat respon positif dari pendengar. Kehadiran Mahalini ini juga bikin warna lagu ini makin hangat dan emosional. Ada satu lirik yang paling mencuri perhatian nih. I'll be your lover, not your friend though. Siapa nih dari kamu yang pernah ngalamin Teman Pro 2 pasti bakal suka banget sama lagunya. Buat yang lagi diem-diem suka sama seseorang, lagu ini wajib banget buat masuk playlist kamu. Ini dia Seketika, Rizwan Fadila, Aryan Boys, dan Mahalini hanya di Pro 2 Fresh Drop.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Press drop. Drop it like it's hot.
2: Juicy Lizzy kembali hadir lewat single terbaru berjudul Gurun Hujan. Lagu ini mengangkat cerita tentang rasa rindu dan harapan untuk bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalu, meskipun kesempatan itu belum tentu datang. Vokalis Juicy Lizzy, Wan Kaisar, bilang lagu ini menggambarkan momen ketika dua orang sebenarnya berada sangat dekat, tapi semesta belum mempertemukan mereka. Seperti berharap gurun turun hujan, kecil kemungkinannya tapi tetap dinanti. Buat kamu teman Prodo yang lagi kangen seseorang, lagu Gurun Hujan ini cocok banget buat kamu.

Ya, teman-teman Pro 2, selamat malam. Kau masih ada di 87,9 ya Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, teman Pro 2. Dan ini buat kamu ya yang suka buat berlibur gitu ya, atau staycation, teman Pro 2. Ini ada sebuah hotel unik ya, berbentuk pokeball atau bolanya Pokemon, teman Pro 2 ya, yang hadir di kota Tamakomai, Hokkaido, Jepang. Agak jauh sebenarnya teman Pro 2 ya, dimana buat kamu nih yang ngefans sama Pokemon, ini bisa berkesempatan langsung untuk menginap di hotel ikonik tersebut ya, jika kamu mau memenangkan undian. Jadi ini based on raffle ya teman Pro 2, jadi undi dulu. Dimana fasilitas tersebut ini bernama Pokeball Team Hotel ya, hasil kolaborasi antara Not A Hotel dan juga aplikasi Pokemon Sleep. Hotelnya juga dibuat ya dalam rangka memperingati 30 tahun Pokemon sekaligus ulang tahun ketiga dari aplikasi Pokemon Sleep, teman Pro 2. Ini mengutip dari Japan Times ya, Pokeball Team Hotel ini hanya punya satu ruang berbentuk bola dengan diameter sekitar 3 meter, teman Pro 2 ya. Dan lokasinya sendiri juga di kawasan hutan di tepi danau, sehingga pengunjung ini nggak hanya mendapatkan pengalaman bertema Pokemon aja, tapi juga bisa menikmati suasana alam di sekitarnya, teman Pro 2. Jadi walaupun ukurannya cukup kecil ya, 3 meter aja, ini bagian dalamnya dirancang sebagai tempat untuk menginap gitu ya. Karena di dalamnya ini ada tempat tidur berbentuk lingkaran ya, dan ada juga pendingin udara dan ada pencahayaan, teman Pro 2. Ada juga jendela akrilik ya yang melengkung berukuran besar yang memungkinkan kamu buat melihat pemandangan alam Hokkaido dari tempat tidurnya. Di mana tempat tidurnya juga menggunakan kasur khusus berbentuk lingkaran yang dibuat untuk mengikuti bentuk bangunan. Dan kasurnya juga memiliki sekitar 2.350 pocket coil ya, untuk menunjang kenyamanan kamu selama berlibur, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin pengen coba experience ini, bisa aja cari-cari infonya gitu ya teman Pro 2, karena juga unik banget ini bentuknya, bolanya Pokemon warna merah sama putih itu, dan kamu bisa tidur di dalamnya. Sebuah eksperimen yang sangat unik ya teman Pro 2 untuk dicoba. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal menemani kamu sampai nanti menjelang tengah malam. So keep stay tune di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan
3: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
5: Kita

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah, parang?
4: Iya.
3: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Ya, teman berdua, sebuah lagu dari NPD ya, New Pusat Dunia. Jadi adalah Lupain Aku Please, spesial buat kamu teman berdua yang di malam hari ini mungkin masih gamon gitu ya sama mantan kamu. Teman berdua, lagunya cocok banget buat kamu mungkin yang sebenarnya udah putus tapi mantan kamu masih belum gamon gitu ya teman berdua. Jadi kamu berharap nih buat mantan kamu kayak lupain aku please ya, jangan gamon-gamon lagi gitu teman berdua. Dan kemarin NPD juga bawain lagu ini ya di Pesta Pora, dan ada spesial guest star yaitu tetehnya teman berdua yaitu Raisa yang ikut bermain atau bernyanyi di lagu ini ya, lupain aku please, barengan sama Niki, Mario dan juga Kak Kev teman berdua. Anyway teman berdua, aku juga mau ingetin lagi ya buat kamu yang penasaran nih sama perjalanan Bintang Radio Korwil 10. Ini ada jadwal terbarunya ya, besok di hari Kamis teman berdua tanggal 1 ada putaran kedua ya dengan tema pop daerah, dan di hari Selasanya tanggal 6 Oktober ini akan masuk ke dalam putaran ketiga dengan lagu challenge teman berdua. Dan besok bakal disiarkan langsung ya di jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang teman Pro2 di Pro2 FM ya. Dan kamu juga bisa nonton langsung di TVRI Jawa Timur melalui program Spektrum, dan kamu juga bisa nonton langsung dari YouTube channel RRI Malang Official. Dan buat kamu nih teman Pro2 ya yang mau ikut memberikan dukungan, mau ikut support, jangan lupa juga kamu bisa vote Bintang Radio RRI Malang ya. Ada Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri yang akan bawa nama RRI Malang ke tingkat Korwil 10. Jadi kita bisa dukung bareng supaya mereka juga bisa lanjut sampai ke tingkat nasional, teman Pro2. Nah, terus gimana sih cara vote-nya? Caranya gampang banget ya, teman Pro2. Kamu langsung aja buka website bintangradio.rri.id. Kamu pilih vote sekarang ya. Setelah itu kamu cari aja nama Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri. Lalu kamu bisa langsung vote aja. Dan yang paling penting, setiap aku nantinya punya 2 vote gratis setiap harinya. Jadi kamu jangan cuma vote sekali aja, teman Pro2. Besok bisa vote lagi 2 kali lagi dan bisa 2 kali lagi di keesokan harinya gitu ya. Dan terakhir untuk votingnya akan ditutup sampai tanggal 6 Oktober ya teman Pro2. Jadi kita support terus ya untuk Felicia dan juga Berkah ya, biar mereka juga bisa lanjut mewakili Jawa Timur menuju panggung nasional. Dan jangan lupa besok dengerin langsung dan saksikan juga ya penampilan Bintang Radio hanya di Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Kita memproduksi sebuah lagu dari Rizky Febian ya, Malam Rawan, baru jadilah putri ini spesial buat kamu yang lagi tune ini ya di malam hari ini. Kita memproduksi dan emang ya di jam-jam segini itu emang malam yang sangat rawan buat otak kita, OVT alias overthinking gitu ya, teman berdua. Gimana menghilangkan pikiran negatif ya? Ini emang bukan hal yang mudah buat dilakukan ya, tapi kalau misalkan nggak dilawan, ini tuh bisa mengganggu ketenangan dan juga kehidupan kamu, teman berdua. Ini buat kamu yang bingung gimana caranya menghilangkan atau sedikit merubah ya pikiran negatif. Ini ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan, teman berdua ya, karena emang kalau diterus-teruskan gitu ya, dibiarin aja, ini bisa mempengaruhi suasana hati dan juga kesehatan mental kamu, teman berdua. Nah, terus gimana sih caranya? Nah, ini dikutip dari Be More Witless ya. Ini hal cara yang bisa kamu lakukan adalah yang pertama, kamu harus banget ya bersikap baik pada diri kamu sendiri, teman berdua. Karena kita emang sering banget nih lupa ya buat berbaik diri pada diri kita sendiri. Dan hal ini juga sangat penting ya, daripada kamu cuma baik aja ke teman tapi di diri kamu sendiri kamu bersikap agak strict gitu ya, atau jahat, teman berdua. Karena pada saat mendapatkan masalah, kamu bisa mencoba untuk tenang ya, kamu bisa mencatat apa aja yang udah terjadi, dan kamu harus yakin banget pada diri kamu sendiri kalau kamu bisa melewati ini semua dengan baik, dengan lancar, dan ini juga akan mencoba atau merubah pikiran kamu untuk jauh berpikir lebih baik lagi, teman berdua. Nah, ini tips selanjutnya adalah dengan makan ya, teman berdua. Cukup unik karena emang mungkin ya masih banyak yang gak percaya kalau makan ini tuh bisa mengalihkan pikiran negatif. Jadi waktu pikiran kamu udah mulai OVT-OVT gitu ya, teman berdua, udah mulai kacau, banyak dari kita mungkin yang justru lupa makan karena emang keseringan, kebanyakan mikir gitu ya, teman berdua. Nah, kalau udah kayak gitu, kamu bisa deh coba untuk makan apapun ya, bisa camilan ataupun makanan berat juga bisa, dan bisa sambil ditemani sama secangkir coklat panas atau apapun yang kamu sukai gitu ya, teman berdua, untuk bisa mengembalikan suasana hati kamu yang lagi gundah gelisah gitu, teman berdua. Next, kamu juga bisa mengubah pola tidur kamu ya, karena emang pola tidur yang salah seperti tidur terlalu malam ini juga bisa membuat kamu jadi cepat marah, cepat cemas, dan juga cenderung mudah merasa sedih, teman berdua. Nah, gimana caranya cara untuk merubah pola tidur kamu ya? Kamu bisa mencoba untuk mematikan ponsel kamu beberapa jam sebelum kamu siap untuk mengistirahatkan pikiran kamu, teman berdua. Oke deh, ini masih ada beberapa tips lagi ya yang bakal aku share ke kamu. Tapi sebelum itu kita move dulu ke single satu ini ya, teman berdua. Ada Hindia dengan Rumah ke Rumah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita memperdua sebuah lagu dari Marion Jola ya. Judulnya adalah Overthinking nih. Spesial aku puterin buat kamu ya, yang mungkin di malam ini lagi OVT gitu ya teman produ, alias overthinking, mikirin masa depan maybe, atau mikirin kejadian konyol yang terjadi hari ini gitu ya teman produ. Anyway, aku juga masih ngebahas nih tentang tips gimana caranya kita bisa beralih gitu ya, atau menghilangkan pikiran negatif supaya kita juga pikirannya juga gak terus mengganggu gitu teman produ. Nah, langkah selanjutnya atau tips selanjutnya yang bisa kamu terapkan adalah kamu bisa berhenti untuk main media sosial teman produa. Karena emang kalau kita sadar atau enggak ya, ini menggunakan media sosial juga punya sisi negatif ya, yang bisa mengundang pikiran negatif itu muncul. Nah, dengan kamu mulai mengurangi durasi, ini bahkan bisa berhenti mengakses media sosial, ini juga bisa bantu kamu ya untuk menjaga kesehatan mental kamu teman produa, dan kamu bisa menggunakan waktu untuk digunakan hal-hal positif lainnya teman produa. Kemudian next yang terakhir yang bisa kamu lakukan ya untuk menghilangkan pikiran negatif kamu adalah dengan cara menulis teman produa. Jadi waktu kamu udah mulai OVT gitu ya, udah mulai muncul pikiran atau hal-hal yang negatif, kamu bisa memulai untuk menulis teman produa, dan kamu juga gak perlu ya memikirkan sesuatu yang berat. Kamu cukup memulai dengan menulis apa aja, mulai dari kegiatan hari ini mungkin, dengan berjurnal juga bisa ya, atau membuat artikel kalau kamu emang suka menulis artikel teman produa. Karena ini menulis ya dipercaya bisa mengurangi beban dengan cara melepaskan emosi, sehingga bisa membuat beban kamu juga menjadi berkurang teman produa. Setiap waktu. Ya, itu tadi beberapa tips ya teman produ yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan pikiran negatif yang ada di pikiran kamu. Dan juga jadi info terakhir ya dari Dilah di Jaga Malam kali ini teman produ. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 8 malam tadi. Kita udah ngobrol seru sama Zaira ya, teman produ, tentang film. Kita ngobrol tentang film tadi. Banyak banget film yang bakal hadir ya di bulan Oktober, tapi mostly emang horror teman produ. Jadi buat kamu yang suka horror, besok adalah bulan kamu gitu ya teman produ. Anyway, karena ini juga bulan terakhir ya di, bukan bulan terakhir, hari terakhir di bulan ini teman produ. Besok kita juga udah memasuki bulan Oktober. Aku berharap kamu juga bisa memulai hari baru, hal baru juga, dan semoga bulan depan kamu juga menjadi hal yang menyenangkan gitu ya teman produa. Oke deh, kalau gitu Dila undur diri teman produa, dan ini ada sebuah lagu terakhir dari Dila ya, ada Sheila on 7 dengan Memory Bike.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

hati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu, 30 September 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Dari Jalan Jadi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma'na rabbi akhira bawasitatna al-musyafa'antuhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'a dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio RRI Pro 2 Malang yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dibanggakan dan dicinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada manusia yang bisa menjamin dirinya bisa masuk surga. Tidak ada manusia yang bisa menjamin dirinya bisa masuk surga. Makanya jangan begini. Saya ini insya Allah sudah diterima pahalanya oleh Allah. Amal saya ini insya Allah sudah diterima oleh Allah, ya. Salat saya ini insya Allah bisa dijadikan sebagai alat untuk bisa masuk surga. Nah, salat yang kita berikan kepada Allah itu ibadah beberapa menit saja, ya. Jadi cuma beberapa menit, menit saja. Imam Ghazali mengatakan hidup kita itu dibagi menjadi tiga. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, dan sepertiganya untuk yang lain. Itu kalau sepertiga. Jadi bayangkan, sepertiganya untuk tidur, ya. Sehari kita tidur berapa jam sih? Sehari kita tidur berapa jam? Ya, kurang lebihnya 8 jam ya rata-ratanya, nggih. 8 jam. Berarti dari 24 jam itu tinggal berapa? 16. Ya. 24 dibagi menjadi 3 berapa? 8. 24 dibagi 3 8. Berarti kalau satu hari dalam 24 jam, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk aktivitas kerja dan lain sebagainya. Masuk jam 7, pulang jam 4. Terus ada sisa 8 jam. Katakanlah yang 8 jam ini dipakai untuk ibadah. No, 8 jam ibadah itu berat loh, Pak. Jenengan sholat di masjid, sak wiridnya, zikirnya, pulang lagi ke rumah, ya mungkin setengah jam. Kalau dikali 5, ya berarti 2,5 jam. 2,5 jam untuk sholat ke masjid, ya. Ngaji, kuat 1 jam? Berat, Pak. Kecuali kalau khataman, ya. Kecuali kalau khataman. Kalau ngaji sehari 1 jam di rumah, tidak semua orang bisa. Banyak yang bisa, cuman lebih banyak yang tidak bisa. Jadi katakanlah 1 jam, ya. Kita ngaji 1 jam. Jadi ketambahan dari 2,5 jam sholat itu tadi 5 waktu, ketambahan ngaji 1 jam sehari 3,5 jam. Jadi 3,5 jam. Terus apa lagi yang lainnya? Istighfar, sholawat, zikir, ya. Apapun dibaca, ya mungkin 2 jam. Ya, itu pun masih berapa? Masih 5 jam. 5 jam setengah, ya. 3,5 jam ketambahan 2 jam, 5 jam setengah. Itu kalau setiap hari loh. Berarti yang umur kita ini 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, ya 8 jam lah untuk ibadah. Lah kalau usia kita 60 tahun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau usia kita 60 tahun, maka yang kita pakai untuk ibadah itu cuman 20 tahun. kan sepertiganya 20 tahun. Lah yang 40 itu mengandung belakrak. Ya. Yang 40 tahun mengandung belehar. Yang 40 tahun itu enggak tahu kemana. 20 tahun kita ibadah. Berarti ibadah sama tidak, lebih banyak tidak ibadah. Padahal Allah sudah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya cipta jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Sekarang berapa sih yang bisa kita berikan untuk ibadah ini? Berapa? Cuma sepertiga. Itu pun masih belum baik. Itu pun masih belum baik. Kenapa? Karena sholatnya kadang berat untuk khusyuk, ya. Ngaji Quran tidak mengerti maknanya. Sedekah kali yang diberi itu kemudian minta lagi kita masih pegel, ya enggak? Ngutangi orang, ya. Orang utang ke kita. Kalau kita tagih terus dia enggak bayar, kita malah ngamuk. Oh, tadu enggak no kualat. Nah. Jadi kita ini masih jauh sekali. Nah, yang dari ini terus kita mau masuk surga pakai amal. Pakai amal dari mana? Karena tubuh yang kita gunakan untuk sholat ini diberi siapa? Dah beli kita. Tubuh ini dari mana? Dari Allah. Nah, kita ini dulu apa sih? Ya. Dulu kita ini apa? Ya. Kita ini dulu nutfah. Ada yang tahu apa nutfah? Nutfah. Antum, saya, ya, nutfah. Kita ini nutfah dulu. Apa nutfah? Sperma. Sperma. M-A-N-I. Mani. Kita dulu itu. Mani kita dulu itu. Ya, kecil-kecil. Itu pun jumlahnya jutaan. Nah, satu yang paling kuat, satu yang paling bertahan, satu yang paling mokong, masuk ke rahim, keluar kita, jadilah kita. Nah, jadi awalnya nutfah, sperma, ya, terus hidup ngalor ngidul kemana-mana bawa kotoran, ya, bawa kotoran. Ada yang tidak bawa kotoran? Tidak ada. Bawa kotoran kita ini di dalam perut. Coba jenengan kalau ke kamar mandi, terus di klosetnya itu, ya. Di klosetnya toilet itu, kalau kloset kan malam, kalau siang open. Kloset close. Kloset itu, kalau di klosetnya masih ada kotoran, jenengan nyaman enggak di dalam toilet itu? Pasti enggak nyaman. Ya, enggak nyaman. Atau misalnya ketika di rumah, di dalam rumah, terus di TV, di sebelahnya TV itu dikasih pajangan, pajangannya kotoran. Kotoran itu dijadikan pajangan. Gimana? Nyaman enggak jenengan? Pasti enggak nyaman. Nah, makanya ada safety tank. Safety tank itu di atas apa di bawah, Pak? Di bawah. Nah, sebetulnya kalau ditaruh di atas kan bisa. Seperti tandon itu. Disedot kayak sanyi itu. Di bawah. Safety tank itu ditaruh di bawah. Ditutup, dipendem. Kita jijik sama dia. Padahal kita ini bawa kotoran itu kemana-mana. Di dalam perut ini, Pak. Kita bawa kotoran itu kemana-mana. Jadi awalnya nutfah. Hidupnya bawa kotoran. Matinya jadi bangkai. Gini apa matan? Matinya jadi bangkai, batang, bau, Pak. Itu. Jadi kita ini awalnya dari nutfah, sesuatu yang hina, Pak. Hidupnya bawa kotoran, matinya jadi bangkai. Ya. Bau. Ya. Jadi kalau ada orang merasa lebih baik dari orang yang lain, Jangan salahkan Allah kalau diazab. Ya. Jadi kalau ada orang merasa bahwa dengan amalnya itu dia sudah cukup bisa masuk ke dalam surga, ya dia berarti sudah tertipu dengan dirinya sendiri. Orang itu bisa tertipu dengan dirinya sendiri, Pak. Siapa itu? Orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah memiliki sesuatu yang bisa ditonjolkan kepada Gusti Allah dan merasa bahwa dia bisa masuk surga dengan amalnya. Tidak bisa. Amal kita itu untuk apa? Untuk supaya Allah tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang nurut, mana yang membangkang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Surat Al-Mulk itu sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum. Untuk nyoba kalian. Nyoba apa? Apakah dari fisiknya siapa yang paling kuat? Tidak. Apakah dari kekayaannya siapa yang paling kaya? Tidak. Apakah dari istrinya berapa paling banyak? Tidak. Apakah dari statusnya dia itu sebagai pejabat yang lebih tinggi? Tidak. Liyabluwakum, mencoba kalian untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu di antara kalian yang paling baik amalnya itu yang mana. Jadi 60 tahun dalam hidup kita itu ya sebagai pertaruhan. Ribuan tahun di mahsyar dan selamanya antara surga atau neraka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang selamat fid din wa dunya wal akhirah. Masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Perancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, Kariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring berkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Irene Tasya. Informasi pertama, debut pelatih anyar Sebastian Pocconoli bersama dengan timnas Skotlandia berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Swiss dalam lanjutan UEFA National League di Hampden Park. Dan hasil ini juga membuat Skotlandia masih berupaya meraih kemenangan pertama di Nation League B1, di mana Skotlandia kabarnya harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-10 setelah Jack Henry diganjar kartu merah karena menjatuhkan Dan Doye dan menggagalkan peluang mencetak gol. Keunggulan jumlah pemain kemudian dimanfaatkan oleh Swiss untuk membuat skor melalui tendangan bebas Ricardo Rodriguez. Gol kedua Swiss kemudian dicetak oleh NLVD sebelum Zeki Amdoni melengkapi kemenangan pada menit ke-82. Gol ini juga tercipta setelah Amdoni menerima umpan silang Doye dan melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihentikan oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Pocconoli juga menilai kartu merah dari Henry menjadi salah satu faktor yang membuat pertandingan sulit bagi timnya. Meskipun bermain dengan 10 pemain selama sebagian besar laga, para pemain Skotlandia tersebut tetap berusaha bertahan menciptakan peluang melalui transisi maupun bola mati, tetapi kesempatan tersebut tidak berhasil dimanfaatkan. Skotlandia selanjutnya akan bertanding ke Makedonia Utara pada Sabtu sebelum menjamu Slovenia di Hampden Park pada Selasa, di mana kemenangan pertama di Nation League B1 masih menjadi target yang nantinya akan dikejar. Informasi selanjutnya, musim hujan di wilayah Malang Raya diperkirakan baru akan dimulai secara dominan pada akhir November hingga awal Desember 2026. Potensi hujan sudah dapat muncul sejak akhir Oktober, namun hujan yang terjadi sesekali belum menandai pergantian dari musim. Perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang Ahmad Lutfi juga mengatakan tanda pergantian musim akan terlihat ketika hujan mulai turun dengan frekuensi yang lebih sering. Awal musim hujan juga diperkirakan terjadi tidak secara serentak di seluruh wilayah Malang Raya. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang berdampak pada pengarahan curah hujan dan berpotensi membuat awal musim hujan mengalami kemunduran. Meski demikian, musim hujan tetap diperkirakan terjadi karena adanya monsun Asia yang membawa uap air dan mendukung pembentukan awan hujan. Memasuki masa peralihan, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca. Informasi cuaca juga perlu dipantau, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hingga menjelang sore hari. BMKG juga turut mengingatkan masyarakat untuk menghindari lokasi berisiko saat hujan disertai dengan cuaca ekstrim seperti berteduh di bawah pohon atau baliho yang berpotensi menjadi sasaran dari sambaran petir. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia program 2 Malang. Kita ikuti acara selanjutnya dan tetap bersama kami.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Yes, kalau 1 Oktober ini sudah pasti ya kan, semuanya lagi pada buru-buru ya. Buru-buru mandi, buru-buru siap-siap, karena di 1 Oktober itu selalu banyak

iya kan? Dan balik lagi nih, kalau ngomongin soal tanggal 1 Oktober, mungkin buat sebagian dari kita tanggal 1 Oktober itu identiknya sama ya upacara gitu ya, upacara bendera, atau mungkin sekedar ngeliatin ucapan kali ya, hari kesaktian Pancasila ini mau bikin ucapan apa nih di media sosial gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tarik lagi, ada histori, ada sejarah panjang yang melatar belakangi dari peringatan ini sendiri, teman Pro 2. Karena memang hari kesaktian Pancasila ini berkaitan erat banget dengan peristiwa yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965, yaitu adalah di mana ketika Indonesia itu mengalami gejolak politik dan keamanan yang besar banget pada kala itu. Nah, peristiwa ini kemudian menjadi satu proses bagian yang penting banget gitu ya dalam perjalanan sejarah bangsa, di mana setahun setelahnya tanggal 1 Oktober ini mulai diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila di lingkungan TNI Angkatan Darat. Nah, peringatan ini teman Pro 2 kemudian diperluas sehingga akhirnya melalui keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila dan diperingati secara nasional. Kalau ngomongin buat generasi muda, kira-kira apa sebenarnya maknanya gitu ya di peringatan hari kesaktian Pancasila ini untuk kamu milenial dan juga para Gen Z gitu kan, para Gen Z ya kan? Karena sekali lagi kalau bicara soal Pancasila, ini adalah sebuah kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia, di mana orang lain iri loh yang lihat, ih Indonesia punya Pancasila, keren banget, luar biasa banget gitu ya. Nah, Pancasila ini sebenarnya nggak cuma kita temuin, misalnya kalau zaman dulu tuh di buku-buku pelajaran kita awalin gitu ya, sila 1 sampai 5 atau pada saat upacara aja. Tapi nilai-nilainya dari Pancasila ini gitu ya, ini bisa banget kita aplikasikan dan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, teman Pro 2. Sederhana banget, ketika kita misalnya sesimpel kayak menghargai teman yang berbeda agama ya, tidak membeda-bedakan orang karena latar belakangnya mungkin, kita mau ngobrol, mau discuss tanpa harus menjatuhkan orang lain, sampai dari penggunaan media sosial dengan bijak ya, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ini sebenarnya adalah salah satu aplikasi nyata yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai, ya sesimpel kita menjadi generasi muda tuh, kita perlu melakukan hal-hal ini, teman Pro 2. Karena di tengah tantangan ya era digital sekarang yang serba cepat nih kayak sekarang ini, menjaga persatuan dan kesatuan ini punya tantangannya sendiri, teman Pro 2. Kalau unggahan ini bisa menyebar ya dalam hitungan detik, perbedaan pendapat juga bisa muncul di mana-mana kayak gitu. Karena itu untuk memperingati hari kesaktian Pancasila bisa jadi momen untuk kita kembali review, kita kembali menjadi satu reminder buat kita melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buat teman Pro 2, ya kan, di dalam momen hari kesaktian Pancasila ini bukan cuma tentang mengingat masa lalu, tapi juga bagaimana kita sebagai generasi sekarang memahami sejarah, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan Indonesia dengan cara kita masing-masing. Sekali lagi, selamat hari kesaktian Pancasila di 1 Oktober ini, tahun 2022, Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.
2: Ya ampun. Modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20 ribu, dibayar pakai 2 ribu rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
4: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Yes, selama 2 jam 6.35 menit waktu Indonesia Barat. Yes, kita masih nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, karena kalau pagi ini memang ini adalah jam-jamnya orang pada sibuk banget gitu ya. Dan membangun semangat di pagi hari ini memang butuh butuh mood yang bagus, ya kan. Makanya kenapa kalau pagi itu ada orang yang memang kebiasaannya adalah sebelum beraktivitas, ya, entah dia mendengarkan musik lagu-lagu favoritnya, entah juga ada yang mungkin udah terbiasa ngopi pagi dulu, sarapan dulu, ya. Memang kebiasaan orang tuh beda-beda, nggak sama teman Pro 2, ya kan. Itulah manusia, ya, beda-beda, nggak ada yang mungkin sama, semua tuh jarang banget, ya. Jadi apapun aktivitas kamu di pagi hari ini yang memang akan memulai aktivitas di hari Kamis, ini nggak kerasa banget sudah hari Kamis, ya. Kamis, Jumat tuh udah jam pendek banget, Sabtu Minggu weekend kayaknya udah can't wait gitu ya. Udah dari sekarang tuh udah mulai menyiapkan ini nanti weekend mau kemana, mau ngapain, mau menghabiskan waktunya di mana. Itu udah ditulis banget tahun Pro 2, ya. Pokoknya apapun rencana kamu di akhir pekan nanti, karena ini sudah tanggal muda, it means tanggal 1 tuh biasa tanggal-tanggal gajian, ya. Tapi ada yang tanggal mudanya tuh di akhir bulan, emang beda-beda. Yes, jangan lupa nih, dari awal-awal gajian sudah mulai dipilah-pilah. Ini duitnya yang buat apa, supaya gak boros dan gak habis dalam satu kali transaksi, ya tahun Pro 2. Sabar, tanggalnya masih panjang, bulan Oktober masih panjang, jadi benar-benar harus di manajemen dengan baik, ya, untuk keuangan-keuangan di awal bulan ini. Semangat, kita ngeteh dulu deh sama Abang Tulus, teh hijau aja boleh deh tuh abang, ya. Yuk.

2 ada kabar menarik dari Agnes Mo gitu ya. Kalau biasanya kita melihat memorabilia musisi itu tuh cuma sebagai koleksi atau pajangan. Tapi kali ini ada yang spesial karena jejak perjalanan karir dari seorang Agnes Mo resmi diabadikan secara permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles Amerika Serikat. Wow, bangga banget ya sebagai warga negara Indonesia, anak muda, kita melihat ada penyanyi ya kan, female singernya Indonesia, pokoknya dia tuh adalah divanya menurut aku ya. Dan Agnes Mo akhirnya mencapai tahap ini tuh memang perjuangannya luar biasa, it takes time, tapi dia benar-benar konsisten dan terus meningkatkan kualitasnya, bahkan makin kesini makin, oh gila ya, Indonesia punya Agnes Mo, oh my god, keren banget. Nah, instalasi permainan ini kabarnya resmi diperkenalkan pada 29 September 2026 lalu, dan yang bikin menarik adalah koleksi dari Agnes Mo ini ditempatkan berdampingan dengan memorabilia dari sejumlah musisi legendaris dunia, termasuk salah satu inspirasinya Agnes Mo dalam bermusik ya adalah Michael Jackson. Yes, memorabilia yang dipajang ini juga bukan sekedar benda random aja teman Pro 2, karena ada replika wardrobe-nya dari video musik Long As I Got Paid ya kan, yang menampilkan karakter fantasi yang Agnes Mo ini ciptakan dan sutradarai sendiri. Gokil banget teman Pro 2. Selain itu juga ada wardrobe karakter dari Lyle Hot yang diperankan oleh Agnes Mo dalam serial Reacher. Jadi memang dua fase yang berbeda ya, kalau misalnya kita lihat dalam perjalanan karirnya sekarang, ini bisa dilihat dalam satu tempat teman Pro 2. Agnes sendiri juga mengaku momen ini terasa surreal banget dan masih sulit dipercaya oleh seorang Agnes Mo, apalagi kalau mengingat sekitar 10 tahun lalu katanya dirinya bahkan belum bisa membayangkan memorabilia miliknya bisa punya tempat permanen di Hard Rock Hollywood teman Pro 2. Dan lagi-lagi ini bukan cuma soal pajangan atau pencapaian pribadi aja. Kalau kita lihat sepanjang Oktober 2026, Hard Rock Los Angeles juga menghadirkan menu spesial dengan makanan-makanan dari Indonesia, favorit Agnes. Dan hasil dari kegiatan ini akan disalurkan untuk Hill LA Foundation yang mendukung anak-anak dengan generasi muda yang ada di Los Angeles, teman Pro 2. Keren banget ya, dari perjalanan seorang penyanyi cilik yang kemudian berkembang menjadi musisi dengan karir internasional sampai final gitu ya, karyanya, jejaknya ini masih menjadi bagian dari koleksi permanen di Hollywood. Untuk seorang Agnes Mo ini bukan cuma soal memorabilia ya, tapi juga tentang bagaimana histori perjalanan panjang, mimpi besar seorang Agnes Mo, dan karya yang akhirnya punya tempat dalam sejarah perjalanan karirnya. Sekali lagi kita ucapkan selamat untuk Agnes Mo, congratulations baby, we love you. Dan buat teman Pro 2 semua, ingat ya, kalau kalian punya mimpi-mimpi besar, jangan takut untuk mulai dan terus konsisten jalani prosesnya sampai kalian melihat ternyata di dalam mimpi-mimpi kalian itu, di mana kalian lagi on the way untuk mengachieve-nya, kalian akan melihat cahaya-cahaya keindahan bahwa kalian sedang dan semakin dekat terhadap tujuan akhir kalian. Tapi jangan puas ya, terus menjadi versi diri kalian yang terbaik.

Kabar baik yang juga datang dari kontingen Indonesia, teman pro 2 setelah menambah 1 medali emas lewat cabang olahraga panjat tebing ya. Karena posisi Indonesia memang kalau kita lihat di klasemen sementara Asian Games 2026 ini juga ikutan naik teman pro 2. Nah, sampai kami 1 Oktober 2026 Indonesia ini sudah berada di peringkat ke-13 dengan koleksi 4 medali emas, 7 perak dan juga 20 perunggu. Nah, emas keempat Indonesia dipersembahkan oleh Desak Made Rita Kusuma Dewi, yaitu dari nomor speed putri panjat tebing, di mana Desak Made ini berhasil menjadi yang tercepat ya di final dengan catatan waktunya 6,062 detik. Nah, menariknya kalau kita lihat persaingan di nomor ini juga berlangsung sangat amat ketat sekali, tapi Desak Made ini hanya unggul tipis aja dari atlet Cina Li Juang Deng, yang mana Li Juang ini finish dengan waktu di 6,04 detik teman pro 2. Tambahan emas ini juga sekaligus membuat Indonesia berhasil mencapai target 4 medali emas yang mana sebelumnya ditetapkan untuk Asian Games 2026. Tapi sekali lagi perjuangan merah putih belum selesai. Nah, buat teman pro 2 nih, masih ada pertandingan yang bisa menambah koleksi medali emas termasuk dari cabang panjat tebing gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang terus mengikuti perjuangan atlet-atlet Indonesia khususnya di Asian Games ya, Aichi Nagoya, jangan berhenti kasih supportnya. Semoga koleksi medali merah putih ini terus bisa bertambah dan sampai kompetisi benar-benar selesai gitu ya, makin banyak koleksi medali merah putihnya gitu kan. Dan kita tunggu kabar-kabar berikutnya dari para atlet Indonesia di Asian Games 2026.